0: Ibu.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
0: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
0: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
0: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Bersama Biolisin Vita Honey, kopi dangdut Dahlia hadir. Biar wargi Dahlia tambah semangat lagi pagi hari ini ya. Khususnya buat bunda-bunda, halo bunda-bunda. Masih ada gak drama-drama anak suka males makan? Aduh, udah masak enak-enak ya, masak capek-capek ya bunda ya. Buat anak tercinta, tiba-tiba selera makannya anak-anak ini lagi susah banget wargi Dahlia. Makanya Biolisin Vita Honey hadir buat kita semuanya untuk menghentikan drama-drama malas makannya anak-anak. Malas makannya si kecil wargi Dahlia ya. Dan Biolisin Vita Honey ini terbukti atau sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus yang bikin si kecil lahap makan. Berat badannya juga nanti jadi ideal ya, daya tahan tubuhnya makin kuat, dan pastinya yang paling penting ini nih, gak gampang sakit wargi Dahlia. Langsung beli Biolisin Vita Honey ya, di apotek-apotek pastinya sudah ada, di e-commerce juga tinggal di search aja ya Biolisin Vita Honey, atau di official shop Benofarm. Biolisin Vita Honey, tentu Biolisin vitaminku. Informasinya begal lagi. Ya ampun begal. Dan sekarang menyasar juga nih informasinya wargi Dahlia ya, menyasar juga kepada yang lagi berolahraga pagi. Kejadian di hari Kamis ya, sekitar jam 7:30 pagi wargi Dahlia ya, pembegalan Kota Bandung ya, menyasar seorang pria yang sedang olahraga katanya wargi Dahlia. Ya, ini kejadian di Jalan Babakan Ciparai, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojong Loakaler, Kota Bandung, Indonesia. Saat itu korban tengah berolahraga bersama dua temannya. Tiba-tiba dua orang pelaku yang berboncengan sepeda motor ini memepet korban yang lagi olahraga wargi Dahlia. Terus dia merampas paksa handphone yang sedang dipegang sama korban. Korban sempat melakukan perlawanan ya mereka ya. Tidak diam begitu saja wargi Dahlia. Korban sempat melakukan perlawanan dengan menarik jaket pelaku yang dibonceng. Bagus! Namun pelaku membalas dengan memukul bagian pipi korban hingga terjatuh ke aspal. Ih dasar ya. Ternyata dia juga melawan wargi Dahlia ya. Adri berharapnya pas dia narik jaket si pelaku yang dibonceng ini, mereka terjatuh wargi Dahlia, terguling-guling di aspal ya. Gemes saya. Oh benar, iya. Kedua pelaku gak lama katanya terjatuh dari sepeda motor. Syukurin. Dan kesempatan itu saat mereka terjatuh wargi Dahlia ya, terguling-guling di aspal ya. Ini kesempatan ini tidak diiniin ya wargi Dahlia ya. Dimanfaatkan sama korban ini, kesempatan ini ya untuk melawan pelaku. Iya, tapi yang satu berhasil melarikan diri, gak apa-apa. Yang pasti salah satu pelakunya sudah tertangkap ya wargi Dahlia. Tuh kan, begal lagi ya kan. Sekarang sampai ke yang olahraga pagi juga menjadi korban wargi Dahlia. Ya mungkin karena itu dia, tadi dia mereka lihat ada pegang handphone gitu ya. Kesempatan bagi begal-begal untuk merampas handphonenya. Hati-hati deh pokoknya buat wargi Dahlia ya. Emang lagi rawan begal dengan modus bermacam-macam ini wargi Dahlia Kota Bandung ini. Semoga pengamanannya juga lebih ekstra lah ya sekarang ya wargi Dahlia. Entah dengan cara bagaimana untuk membuat para pelaku-pelaku begal ini kapok ya kan. Kang Wisma, halo Kang Wisma. Terima kasih giftnya ya Kang Wisma ya. Ada Ella, halo rawan Bandung ya, Teh Ella ya. Iya Teh Ella, hati-hati ya, jangan keluar sendirian kalau malam-malam ya. Kecuali Teh Ella bisa bela diri. Lawan begal itu Teh Ella. Malangbong, ada Yeti. Ada Jendri juga sudah masuk lewat WhatsApp, terima kasih. El dari Gunung Padang Ciwidey, lagi pantengin Adri juga katanya pagi hari ini. Terima kasih ya El. Hujan gak ke Bandung Kak Adri? Alhamdulillah cerah ya Bandung ya. Emang kamu di mana? Oh di Ciwidey, Gunung Padang Ciwidey, Indonesia.
goyang buat semua wargi Dahlia, juga buat Kak Adri saja. Cendani dari Cimahi, terima kasih. Ati Batu Lawang Ciwide juga. Adri Sapa Brian yang ada di Cicukang. Ada Boy, oh Boy, oh Boy yang ada di Ranca Ekek, oh Boy. Digoyang dong, oh Boy. Digoyang terus, oh Boy. Terima kasih ya. Ada Tesi TJ. Terima kasih banyak Tesi TJ dari Waas Banjaran. Neng Yolan, Bandung Barat. Halo Neng Yolan. Mama Lilis dari Ciwidey. Nana Permana, Cicalengka menyapa. Hasan juga dari Majalaya. Boyka, Boyka Cup-Cup yang ada di Cimahi. Pengen goyang semua wargi Dahlia dari Boyka Cup-Cup. Bunda Dinda dari Ciwidey, Bunda, makasih Bunda. Bu Memes juga dari Gang Warta, Gatot Subroto ya. Teh Susi dari Soreang, Teh Susi Sandi. Terus ada Bide, Bide, Net. Weekend nih mau apa ini? Oh. Weekend ini kita ada di Braga City Walk nanti wargi Dahlia ya. Ada Kak Riki nanti, Riki Luven. Siaran kelilingnya hadir di Braga City Walk dari jam 10 sampai jam 12 siang. Yang sekalian mau cari-cari sarapan, karena di weekend biasanya Braga City Walk punya ini, apa, bazar gitu, kayak bazar makanan di depannya wargi Dahlia. Rame kalau hari Sabtu di sana ya. Yang mau ke sana nanti ketemu kita ya, jam 10 sampai jam 12 siang. Nanti Adri hadir dengan info kriminal. Kalau ada waktu juga Adri mau angkatin lagi teleponnya wargi Dahlia. Jangan kemana-mana, pantengin terus Kopi Dangdut Dahlia sampai nanti jam 8 ya. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

0: Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

kembali hadir pagi hari ini Wargi Dahlia. Yang lagi panas sayang, panas, panas, panas, panas, panas, panas, panas. Panasnya bukan karena cuaca lagi panas ya Wargi Dahlia ya. Bandung mah dingin ya Wargi Dahlia. Ini yang panas semalam, hari Jumat semalam Wargi Dahlia, kopo yang panas ya Wargi Dahlia ya. Udah teh kopo teh ini ya kan terkenal sumpek ya Wargi Dahlia ya. Ditambah kejadian semalam ini membuat suasana semakin panas, mencekam Wargi Dahlia. Peristiwa bentrokan dan aksi unjuk rasa oleh ratusan pengemudi ojek online Wargi Dahlia ya. Kekompakan ojek online ini semalam Wargi Dahlia terlihat jelas. Ratusan ojol menggeruduk markas debt collector atau mata elang di wilayah sekitaran Kopo Sayati, Kabupaten Bandung, Indonesia. Tepatnya di sekitaran pertigaan Sukamen.

0: anak ya warga Dahlia ya. Kejadian ini dipicunya oleh ketegangan terkait penarikan paksa sepeda motor milik salah satu pengemudi ojol oleh oknum matel di jalanan. Insiden di kawasan Kopo ini juga wargi Dahlia ya, terbayang lah ya wargi Dahlia ya. Gak ada insiden begini saja Kopo teh macet banget. Apalagi ada insiden seperti ini wargi Dahlia. Kawasan Kopo macet, lalu lintasnya luar biasa, parah banget wargi Dahlia ya. Dari mulai maghrib sampai jam 10 malam. Karena ratusan manusia tumpeh sayang ya di jalanan Kopo Sayati ini. Jadi gak cuman ratusan ojol, tetapi juga ini didukung sama warga-warga yang ada di sekitaran sana wargi Dahlia. Memang belakangan ini Bandung banyak sekali kasus begal motor dengan modus mata elang ya, di mana mereka memaksa mengambil motor karena ada tunggakan alasannya wargi Dahlia. Padahal ini tuh gak tahu kayaknya modus begal aja gitu kan. Ya modus begalnya menjadi debt collector wargi Dahlia gitu. Karena dari beberapa korban setelah melakukan klarifikasi ya, motor ini rata-rata bukan motor cicilan wargi Dahlia. Kalaupun cicilan itu katanya udah lunas katanya beberapa. Kenapa jadi sampai ada mata elang yang ngaku-ngaku ini ya wargi Dahlia ya, menyatakan bahwasannya motor tersebut nunggak dan lain-lain wargi Dahlia. Kayak kasus terakhir yang di jalan BKR ya, pemuda yang sore-sore pulang kerja, tiba-tiba dia diambil paksa motornya padahal bukan motor cicilan ya. Mungkin itulah yang membuat masyarakat jadinya geram banget ketika menemukan ada debt collector atau mata elang ini. Sekarang mah gini ya, langsung digeruduk ya wargi Dahlia ya. Apalagi yang menjadi korbannya salah satu ojol. Dan ojol ini kompak banget mereka wargi Dahlia. Satu orang kena menjadi korban ya, pasti tim-tim yang lainnya juga, teman-teman yang lainnya ya, satu komunitas ojek online ini mereka kompak untuk melakukan perlawanan. Pokoknya mulai sekarang wargi Dahlia jangan takut. Kalau misalnya kita nggak salah wargi Dahlia ya, merasa motor kita bukan motor cicilan atau cicilannya sudah terbayar. Kalau di jalan ada oknum yang mengaku debt collector, maksa merebut kendaraan kita, langsung saja. Kalau bisa teriak-teriak wargi Dahlia ya, karena ini memang meresahkan ya, kehadiran oknum-oknum mata elang ini yang seperti kasus di atas ya.
1: Sekian info kriminal hari ini.

0: Robi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri. Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
4: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Orgi Dahlia. Hampir jam 8. Anak-anak udah pada makan belum, Orgi Dahlia? Kalau Teh Tori kayaknya udah makan ya. Oh, semangat sekali aku dihujani gift sama Teh Tori. Ambu Yo, selama gak menyapa Ambu Yo. Sehat, Ambu? Orgi Dahlia, kalau anak-anak susah makan, cobain kasih Biolisin Vitahani ya, Biolisin. Ini pokoknya buat si kecil lahap makan, Wargi Dahlia. Karena capek ya ngurusin drama si kecil yang susah makan, Wargi Dahlia. Bukan apa-apa sih takut sakit, ya kan? Orang tua mana sih yang gak sedih kalau anak-anaknya sakit, Wargi Dahlia? Anak-anaknya kurang gizi karena susah makan, makanya kasih Biolisin Vitahani ya, terbukti atau teruji dari madu asli. Dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus juga nih, untuk dukung daya tahan tubuhnya semakin kuat dan gak gampang sakit ya. Dapatkan Biolisin Vitahani, sudah tersedia pastinya di apotek-apotek, di e-commerce, atau Wargi Dahlia bisa beli di official shop Benofarm. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Asik! Kang Rul, makasih Kang Rul. Dikasih kopi sama Kang Rul ya, gak melek gimana Adri Wargi Dahlia. Dikasih kopi, dikasih gorengan, dikasih entahlah tadi segala macam lah ya nama-nama gift itu Wargi Dahlia ya. Dery, makasih Dery. Dari Cibiru, Tatang, Cisaranten juga. Tetori nohon. Ada Misterius dari Ciparai, Teh Nani Sartika juga terima kasih. Ibu Tati dari Ujung Berung. Ada Ponti Gede Bage, Bungsu. Selamat pagi Bungsu dari Cikaputihan ya. Nani Memori, Rini Gotik juga makasih ya Rini. Adri Sapa buat Teh Isar dari Ibon. Ada Teh Nining Rajut Cisereh Pacet juga terima kasih banyak. Kang Ujang Pecai, Tero Sindangsari Munjul, ada Bibi Lung juga dari Ciwidey, Wa Uci dari Jalan Suci, Tein Kang Idan dari Jaringau, Mama Fiandi juga terima kasih ya. Teh Mas Elsa, halo Teh Mas Elsa. Kang Roheng, Kang Roheng. Au, dari Lengkong ya Kang Roheng, makasih. Mama Ibu dari Soreang, Ma Eha juga yang ada di Lembang, Kang Asep Dapota. Ibu Mano, Ujung Berung, Mama Juli dari Kiara Condong. Ada Teh Mimin dari Saluyu, ada Teh Esa dari Kaca Piring juga. Nenek Ragil, terima kasih sudah menyapa lewat WhatsApp kita ya. Neneng Jebret, apa kabar kamu? Sama Asep Wahyu ya, di Rahayu. Nenek Ica dari Banjaran, makasih. Asep Goyobot, terima kasih dari Cisaranten. Iman Riung Bandung, mentang-mentang libur, tarik selimut terus. Mama Alifa juga, makasih Mama. Astriani Majalai. Iya, Teh Iye, kemana wae Teh Iye? Pananang lagi panteng juga nih. Ya, lagi libur kah Pananang? Kakek Pujangga Agus Cibo, ada Ibu Mega Utami dari Cigadung, Gandaria. Kanjeng Mami, makasih ya Kanjeng Mami ya, bersama Besti semuanya disapa sama Kanjeng Mami. Teh Eli pada larang, Teh Imas, Teh Yati Kopo, Mama Aji Kang Suhana, TTS juga makasih mantengnya 26 jam. Arsyad dari Bojongmas, Arsyad Kids ya. Bu Aam Cipedes, Bu Aam ada di TikTok juga Bu Aam. Ada ini sama ibu, siapa ini? Ibu salah WA-nya, nomornya salah ibu. Rara. Rara apa kabar? Rara lagi apa Rara? Makasih ya Rara ya, sudah kirimin WhatsApp-nya ya. Wargi yang sudah nemenin Adri lewat TikTok, terima kasih banyak. Aneka Cikancung semuanya ya, yang sudah nge-gift juga terima kasih banyak. Wargi Dahlia sehat selalu, berkah selalu ya. Roshidin juga terima kasih banyak ya. Abis ini ada Putri Barbie nemenin Wargi di acaranya Bandar Dangdut Dahlia. Bibi kita pagi ini ada Noval, ada Adit, terima kasih. Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih banyak. Semuanya Wargi Dahlia, sehat-sehat, selamat beraktivitas, lancar, sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go, go, go, go ya.

Terima kasih buat wargi Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

sarian anak kota Bandung, gak kota Bandung tapi di loba ya non nggak ada nate begal meninggal sepa belit aing ngomong. Saking ku sieuna warga dalianya sieuna ya nama cikene kamarinya begal di playoper pasopate alhamdulillah geus katangkap warginya terus katambah anu kamari teh ya nonteng ngaranna teh di jalan BKR ngomong nama cenah DC nya dep kolektor nyokot motorna jeung nyokot HP-na bari jeung ternyata setelah diselidiki begal oge wargi dalianya aduh emang aya nama keur sararieun wargi dalianya begal di Bandung teh asa teu aman Bandung teh keur teu aman keur jadi red zone edan red zone ka mana atuh red zone di dieu mah wae red zone di dieu mah Bang John aya na oge tuh tingali de ka pasar Bang John Red John wargi Dahlia ya ini imbauan buat wargi Dahlia warga-warga Bandung nih Bandung tak enak ke Red John cenanya jadi hati-hati tuh malam hari hungkul sih nya kamari anu di BKR oge jam 5:30 ya 5:30 sore balik garawe loba jelema keneh huru-hara nya bisa terjadi kapan aja kudu waspada wargi Dahlia bisi gangsternya terus jaga diri jaga barang berharga lamun memang terpaksa keluarnya dipastikan rutenya aman wargi ya soalnya emang sieun sekarang lagi takut meskipun memangnya geus langsung gercep ditangkap ya wargi Dahlianya anu kamari anu di playoper pasopati oge terus anu kamari di BKR geus gercep wargi ya langsung memang langsung wargi ya langsung ditangkap tapi tetap aja kita harus waspada abis kepikiran wargi Dahlianya aduh ya kamari suster Fortunata keur di stasiun sieun di begal aing mah awah kabarina soalnya ya suster Fortunata putri lamun loba begalnya lamun harga diri sok dibegal tara cina ya bara-bara dibegal ya sedanu harga diri mah didinya mah dimurah mare didinya mah dimurah mare danu bara-bara yang ngabegal didinya mah nyodor-nyodorkeun mane ya kama aya nanti ngarana di jalan Asia Afrika alun-alun oge sarua tuh wargi Dahlianya adeh pokona mah hati-hati lah ya nama lah di Ibrahim Aji oge nya basakeun minggu kamari komo eta mah keur ngaliwat pisan reng-rengan non Kang Farhan ya Bapak wali kota kita wargi keur ngaliwat atau eta mah iPad dibegalnya benang atau katewak juga nulir emang enak mah kudu hati-hati wargi Dahlia soalnya palawernya anu palawer teh biasa jalan Soekarno Hatta ya kan panjang tah jalurna nya geus kitu parawek deuih nya sepi deuih pangtangna mah poek sok atuh pihak-pihak terkait ya tolong eta teh tingali jalan teh atuh diberikan penerangan wargi nya anak mun beuting-beuting balik teh da emang sieun mangkening abi balikna lewat ka jalan Soekarno Hatta deuih menipus Pak Gusin Wagung. Udah kumaha tuh wargi Dahlianya. Ai keluar sieun, ai teu keluar butuh. Flyover Pasopati oge hati-hatinya, flyover Kopo. Jalan Buah Batu oge loba tuh nya. Rumah sakit ujung berung ta parowe.

0: Kotorannya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
1: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
1: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10

siapa aja hati kali itu ayah banyak segara teteh abimah kerta damang mana sing sabar.

Jajang dan Oge teka bujeng. Iya lah, pun kabujeng mah moah. Aneh deh. Semangat, semangat Eka. Jong-jong ada tengges nih ngali Putri Barbie anjing-anjing. Gana saya cemi deh. Selamat pagi Bunda Dinda, hadir cantik kerengoren jenah. Cil santi.

Bapak begal teh faktor ekonomi teteh hese pagawean dan buat isi perut cen emang bener warginya. Bener. Bener wargi. Pagawean hese sakalina menang pagawean duitna teu sabaraha nya. Beak deui encan pinjol. Ah encan mayar hutang. Ah puspa. Majalengka gitu teteh man selamat pagi teteh sing sehat alhamdulillah ya. Nenek Ragil juga ada cenak neng Kang Yaya, selamat pagi Kang Yaya. Kok marema Kang Yaya dagangan marema dagangan maloba cenak numelina ya. aduh ayah parawan ujung berung ayah Bunda Dewi. Bunda Dewi selamat pagi Bunda Dewi. Bos Sukari hadir teteh di Citando daerah Malingping ya. Gorawakan putri cenaka MBG Mas Berata ganteng cenah hayu atuh. Hayu ka mana atuh dirinya teh? Aduh ada Kang Marwan. Kang Marwan nyawer deui kana abi encan asup Kang Marwan tungguan. Cantik geus teh di telepon ge jajanan we awewe gandeng geus teh ai. Jajanan rojak teh ai. Juga hadir. Putri abi mun hayang diculik cenah ka Braga deuk naon sih tadi culik ka Braga kiman? Iman punten. Saacan dirinya diculik ka Braga, dirinya oge emang sok mangkal di Braga. Seteh. Juang hayang diculik ka Braga. Diculik mah atau misalnya tadi culik mah ke mana, ke London, ke Brazil, iya di Braga, iya di Kerowe tuh, deket. Gak main diculiknya ke Braga. Kalian tuh diculik kecing jauhnya ke Jepang, ke Tokyo. Orang Tokyo enggak ke dia encan, enggak sewa, enggak sewi encan, itu orang Tokyo. Braga oke loba, cuman.

dari bunda yang senang atau bunda ayah nu bade anu ngabegal hati te cenah bubu bunda punten ya mahnya bunda kamari ayah nu hoyong ngabegal hati bunda ya Bang John Marki ya bundanya gak mau bunda mah padahal mau ditumbahkan eta Bang John teh insya Allah bunda 8 turunan eta mah mual behak-behak soalnya Bang John mah rada wawag gitu dibanding Migo. Migo mah kan ukur sepotong, Migo mah ukur setengah tahun diberena oge, lawan Bang John mah insya Allah bakal 3 tahun 4 tahun mah dibere bunda. Abi mah yang ke Norwegia cina teteh empek atuh. Aduh, yang panggil jeung si Halan merenan didinya.

si Dini. Si Iman, si Iman tuh. Si Iman ajakan.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi, aduh.
2: Kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Sekarang, wargi masih pantengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wuri!

0: di Malaysia hadir ya, seri sorangan cenah ningali Putri Barbie di TV, cenah di Trans TV. Aduh, Cak Karisma karek nonton Gusti Nu Agung, bae teu nanaon getangnya. Tapi buat wargi Dalia oge anu hayang nonton pek weh geus aya dina YouTube-nya. Dina YouTube-na Trans TV official, tingali weh di Brownies jeung di Dreambox-nya aya tuh. Bersama penyiar-penyiar Radio Dahlia. Putri Barbie mau nanya dong, kalau wargi setiap hari masak gak di rumah? Terus lamun wargi Dahlia masak, si kecilnya suka minta masakan apa nih favoritnya wargi Dahlia? Lamun gak sih masakin masakan favorit ya, terus kalau minta nambah seneng ya warginya. Seneng banget atau sebagai orang tua mah masak sendiri ya, menjamin si makanannya teh sehat, udah gitu ngelihat anak lahap makan bahagia teh warginya, makannya lahap, badannya berisi, sehat ya. Tapi emang si anger wargi Dahlianya kadang-kadang naon, kadang-kadang suka drama, komono budak ngetikin emang GTM teh lah, hese makan teh lah, apalahnya bikin pusing wargi. Nah kalau udah kayak gitu, wargi mendingan kasih Biolisin Vitahani wargi. Biolisin Vitahani ini sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstra ikan gabus ya, bikin sekecilnya lebih lahap makan, berat badannya jadi ideal, daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit wargi Dahlia. Makanya langsung beli Biolisin Vitahani sekarang juga ya, di apotek, e-commerce atau di Bernofarm official shop wargi. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Pepe sayam, cenah aku mama sasi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, cek aku teteh naan atau si kalem, serba koneng-koneng juga nailong, teteh saha atau siapa nailong teh atau saha atau nailong teh. Ada Wawan hadir, halo ada Wawan, daya kolot hadir tuh mah uyurnya. Lujeng enjing cina Putri Barbie, ayah ceti sehat, ayah naon wae cantik, ah jakil we, kantun bumbu nahung kulang sebaraya, kabe. Putri, si kecil mah suka makan jengkol sama sambal, cina alus, cocok deri ya, cocok deri ya, cocok. Nailong kartun juga naga cina, anu pika, masa sih? Nih, aing mana ke orang ningali di nina Google, nailong. Akan dulu telepon ah, jalur orang kaya, ayah saha, halal. Bandar Dangdut Dahlia. Ah, Gusti Nu Agung. Kenapa nih? Nah, masuk tenu kia tuh ah. Hah, yang tenu walagri.
1: Anti begal.
0: Anti begal tapi tidak. tapi tidak anti ontrol gitu. Oh. Nih salah we tuh tinggal gara-gara ninggalin na TikTok Teh Rini, jadi we Teh Rini lain Ce Isar. Salah. Heeh. Aja kita teh awe. Ya Ce Isar.
1: Naon?
0: Didinya nyaho si nailong.
1: Henteu.
0: Oh tuh udah tanyahuan ya, teh nailong nailong.
1: Naon
0: koneng? Oh iya pada HBN-na make baju koneng, cenah tuh tinggalin cenah Putri ini juga si nailong, cek orang teh nailong teh atau udah tanyaho atau nailong teh. Lain nailong, saya telolong merenan. Lain kalong merenan.
1: Putri.
0: Naon?
1: Apa
0: yang ultah
1: Dahlia,
0: kudu koneng menyala. Mah, tati. Oh, kan di tekari di seblok. Oh, tekari di seblok.
1: Ame di seblok, kapan kemawani, ngeta dapat.
0: Keneng, ah.
1: Jadi kita kena panggung, kabe.
0: Oh, baik. Jadi kayak bararau, kabe. Sak-sak buru, atuh, ya. Digoyang, siap?
1: Siap.
0: Hayo, Cai Sardi, goyang.

0: Putri Koneng duluannya. Sehat selalu, sukses selalu, dilancarkan segala rupina. Katanya ulah, iya ulah pengaonan di jalan TBC ABK.
1: Oh, siang sin begal aing mah.
0: Lo
1: bagai kalian anak-anak
0: Putri
1: Bermita. Eh, merah-merah kalian suai kuat.
0: Sing salamat,
1: pokoknya. Amin.

0: Yakin?
1: Endang pasti Ajijah, Mama Jidan Fikri, kocin kanggo semua wargi Dahlian sekat sambatan.
0: Siap atau kita mah panteng radio.
1: Kelengarnya dah rungah gogoh goyang.

0: Asik.
1: Sekasik.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
4: Dahlia FM.
5: Dahlia
6: FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi.
7: Dahlia FM.
6: Jutaan orang menuntut Argentina didiskualifikasi dari Piala Dunia 2026 karena dugaan keberpihakan FIFA dan perangkat pertandingan. Gelombang protes global ini memuncak setelah laga babak 16 besar yang kontroversial, di mana Argentina menang 3-2 atas Mesir setelah dianulirnya gol Mesir dan disahkannya gol kemenangan Argentina. Sampai saat ini, Argentina lolos ke babak final bertemu dengan Spanyol. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan Koperasi Desa Merah Putih resmi ditetapkan sebagai kantor tunggal terintegrasi untuk penyaluran seluruh program bantuan dan subsidi pemerintah, mulai dari bantuan sosial beras 10 kg, program Keluarga Harapan, hingga bantuan alat-alat mesin pertanian. Kopdes Merah Putih menjadi terobosan infrastruktur pertama dalam sejarah 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Aktivitas proyek cut and fill perumahan Savona Hills di Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, resmi dihentikan sementara oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Keputusan pemerintah tersebut diambil menyusul aksi penyegelan yang dilakukan warga karena khawatir pengerukan lahan dapat memicu bencana longsor di sekitar pemukiman. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
3: Baru saja kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
3: Persembahan

ada nawaran teh kali. Aja Yuyus. Teh Putri cenah. Teh Putri hoyong teu wanita cenah sareng kerupuk denok cenah ka dieu cenah wanita. Aja pontan abi mah normal aja. Hoyong wanita teu cenah sareng kerupuk denok kala abi teh mikir ieu wanita. Nuku maha dahareun ngaranana wanita. Sanyaho orang wanita mah jelema ieu awewe. Manya urang rek. Teuing sagolodong. Neng Cece Isar teh Bandung Red Zone cenah Red Zone. Lagi Red Zone ayeuna tehnya jadi sararion. Wajib cenah teh sareng kerupuk denok lepat ngetik. Ah, sarua ye tatangkaleun eta mah leungeuna jeung Cece Isar. Cece Asri hadir, Cece Asri. Itu ada instruktur Jumba. Instruktur Sumba nanti di ulang tahunnya Radio Dahlia. Di acara gelegar 56 tahun Radio Dahlia. Kapan cina Kak Adri? Ini banyak yang nanyain loh. Nanti pokoknya mah antara ber-ber-ber-beran ya. September, Oktober, November, Desember. Tungguin aja. Gak boleh disepil. Putri Barbie hayang instruktur mau ngesiang ngap aing mah. Menis sadarian cantiknya seur begal di kota mah. Nya iya sarwa di kampung oge mama. Nu jahat mah anggar lo pak. Hayang lagu bernama itu aja awan can-can datang bernama oge. Nah itu zaman nih sadirinya ngarana saha itu foto-foto juri ngaran zaman. Nih liur ah. Teteh gemai, salam kenal dari Bandung. Halo, Ce Yuni Puji. Ya, ada Ai. Cena, hai Ai. Ai, berjiga natanya. Serabi Hanet, cena, ngenah, oncoman. Ngeran Abi Jahra, cena, kapan itu Jahra? Nin Atit, selamat pagi Nin Atit. Apa kabar Nin Atit? Ada Adi Cincin Putri, nah betul. Mun salaki bayaran kecil, istrinya sok manyun-manyun. Cena dasar istri mate, ha? Nukia, nukododi. Nukia, nukododi cekek teh. Hocing sadar, ya adik, didinya bayaran lotik. Adik apa majikan, geus pamajikan apa ngumbahan kan wadah iya non teh. Panggian kan sangu, encan masak, encan kudu geger, encan kudu nyetrika, encan kudu kukumbah baju. Ya, didinya teh cing sadar, encan ngurus budak. Pembantu oge, ya nama tecukupku, 1 juta. Cing sadar dunya teh ari pamajikan hayang gratis teu lieur. Putri naon ni baju koneng cenah naon atuh jajah ah yang Surabi cenah deuh di Malaysia mah Surabinya. Kemeninggal Putri Barbie teh biasana ngadangukeun hungkul dina radio masa sih boy. Alupen mah boga lagu ilmu hitam sredet ngabret ari Teh Putri boga tuh boga. Ih kamana wae atuh kamu. Kemana aja? Aduh gak punya. Gak mau ah. Kemana aja? Tiker kabarnya ke seloba dulu tanya-tanyakan. Putri burus ya langgam kojo encan. Langgam kojo encan. Hah, tahayu atuh. Kalau gitu mah kita

cantik. Asik langgam kojok Mama Lilis. Enakan teteh ayu, ay, ay. Edan kuat kemerduk itu suarana. Wah. Selamat pagi Bapak Suparno ya. Ada Bu Emma Jahra di Perbas Muhammad Toha. Selamat pagi Ece Karisma. Ya teteh eta kepala di naon gulali. Gulali sayang ya. Musik tuh ditaikon, ah ayah no kurang. Nggos, ah ditaikon. Berarti Cik Isar kacecepan juga nama celinanya.

0: Selamat siang, paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
1: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop.

Zenmig, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor. Jika sakit...

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Putri Abi Ridwan Arca di Ciwidey. Putri tak iya nailong teh heeh bener cenah mirip pisan yang putri sadar sih Kang. Yang ngirimkan foto si nailongna dari tingali. Bang sisa gulodog di dinya mah. Ya aku mau mengucapkan dulu terima kasih banyak buat Rahmat tingali biayanya pas eker langgam teh si Opal. Tata iya cenah yang ngirimkan pizza cenah saha cek Abi teh ngirimkan

0: Rezekinya cingkak gentos sandeui kuno lebih ya. Amin amin amin amin amin ya robbal alamin. Sehat-sehat Arahmat, kapan-kapan main lagi ke Radio Dahlia ya, ditunggu Karmilaan ya. Apa nyanyi kembali bersama wargi-wargi Dahlia yang lalier ya. 101,5 Dahlia FM. Iya, X. Halo, Mamah Royan hadir Cianjur Selatan. Sina Putri. Putri langgam kojon atau enggak sih? Topik sadar ya dirinya teh. Enggak, tadi enggak langgam kojon. Ayo nama aku mau. Ayo nama aku mau menelpon wargi Dahlia. Ya. Sekarang aku mau menelpon wargi Dahlia. Aku mau menelpon wargi Dahlia dengan jalur harai kayak biasa, kirimin video lewat Wawa. Putri ngirimin video apa hari ini? Cap ambil apapun itu ya. Bari kerekepkeun, bari ngomongkeun. Ih, sieun begal. Ih, sieun begal. Sok buru kirimin. Juga kirimin. Gampang kan itu mah sekarang mah ya? Gampang wargi. Naon cen begang cenah sadar teh ai. Ya cek orang oge teh ai mah rada-rada. Video pendek sayang, video pendek, video, video, video, lain voice note, video cicing tembu cucu. Naon lepon wae atuh ibu teh. Cicing. Aduh, ayah saha ieu mana? Tah, kita angkat. Kita mana ieu? Tah, kita lihat wargi Dahlia ya. Kita lihat videonya. Kita lihat, mau dilihat? Oke, ini dia yang pertama. Cayanti.
1: Naon sieun begang cenah sadar. Ih, sieun begang Putri.
0: Neng Aryani.
2: Putra.
1: Ih, sieun begang.
0: Oke, sieunan ku. Bunda tinggali.
1: Sieun begang. Sieun begang Putri. Cacat.
0: Ya, Bunda, begang oge sieunan ku Bunda. Jeung mama anu kitu atuh aing mah sieun.
3: Mana kita angkat? Kita mana ieu?
1: Ah, sieun begal.
0: Kita lihat wargi Dahlia ya. Atuh bae mah sieun begal tinggal

0: Mas meni rimbil mama atuh da. Nyaan cenah wargi tinggal di daraek wae di tanah ku si Putri. Eh nyadaek atuh. Sok-sok oca ya mama saya teh. Mama Anjani jalak harupa dong teh kirimkeun atuh tuh tinggal di Kang Mulyana.
1: Sian bego.
0: Atuh Akang nih. Bongo teh hungkul Akang teh. Ya sa ieu.
1: Ih, sian bego.
0: Iya, ngarana.
1: Sian bega.
0: Aduh, BWMS mah ngirimkan isi. Iya, ndak,
2: ndak pandang. Pandang.
0: Pandang itu.
2: Aku Dahlia.
0: Warung Dahlia Ibu Dede cenah. Lain ngirimkan video ke itu Pak Enang. Ari Pak Enang. Sadah ada Pak Enang teh. Pak Enang juga nujuk perut Pak Enang. Nenek ragil, nenek ragil.
1: Ih,
0: nenek. Nah, atau nenek ah nih. Lah juga nejeprot nenek mah. Bung ah. Yuk, orang telepon.

0: Nag-aaral ko dito. Taro, katuna.
1: Miss yan, ayin ah. Iyan pa lang tanbega. Hindi ka naman iyan na.
0: Agos. Ano na iyan, agos niya klan po na. Iyan, di ba?
1: Oo, tingnan yung Reman. Iyan ma, Reman. Tingnan yung Reman. Madamawa, mamawa, badog. Tingnan mamawa. Nukito. Tingnan lagi. Gusti. Ragu. Aduh. Kerosom naon na iyan ah.
0: Ya
1: terus umum ayah we ayah bawa kurir atau ayah gitu atau wuna atau dijualan atau sok atunya kayak atunya orang kade tua orang morau
0: siap
1: sok wuna siap nggak goyang naon
0: walu besolat
1: kalau aduh siap sok atau ayah gitu mah wuna siap digoyang
0: siap.
1: Ayo atau langsung aja Bunda Dinda di Gaya.
0: Ayo itu iya.
1: Sadar iya dedenya teh. Sik asik asik asik asik. Bandung goyang. Angges angges Bunda angges angges kudu diteruskan deui jiga nu boraung dedenya mah.
0: Apaan sih dengar radio ya HP-na ngidi ku ieu.
1: Ganeng ah. Nih, cepet angge sesa gulodog si bunda mah da. Sok-sok gurawur kan yang saha ah.
0: Nih. Wah, rilis. Maaf ya, maaf. Ayu, Tai Isar, Tai Sugi, Aed, Arnul, Erni, Tayati, Hamsi, Bunda Yansu, Bini Ajija, Bunda Dede,
1: Gocin.
0: Enjoy.
1: Gocin.
0: Buat wargi Dahlia kan itu pas sebutnya.
1: Oke deh, pantang Gocin radio.
0: Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak kan pantang Dahlia. Kupas waktu itu ya.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Gimana liburannya? Seru kan, Dek?
1: Seru banget dong, ya.
0: Kalau gitu, udah siap buat masuk sekolah lagi dong?
1: Siap dong, ya.
2: Keren anak ibu. Oh iya.

0: Yaya. Kalau gitu kita sekalian mampir ke Ajusi Yaya. Kita beli tas sekolah baru buat adek. Sekalian ibu juga mau beli tas buat kondangan minggu depan ya.
1: Boleh banget dong bu. Ayo kita ke Ajusi sekarang. Sekalian ayah juga mau cari tas kerja nih.
2: Macam tas dengan kualitas bagus di Ajusi aja. Mau tas sekolah, tas ransel, tas kerja, sampai tas buat kondangan juga ada. Harga mulai dari Rp150.000 aja. Terjangkau banget kan?
3: Kunjungi outlet Ajusi di lantai GF The King Shopping Center, Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ajusi, pilihan tepat untuk tas sekolah, kuliah, kerja, hingga kondangan. Harga mulai Rp150.000-an. Hanya di Ajusi, lantai GF Mall The King Shopping Center, Bandung.
4: Bandar Dangdut, cuma di Dahlia.

siaran, kersiaran atuh sayang. Kersiaran tapi udahan, udah jam 10 ya. Di Balai Endah ada Adrian hadir, ada Sas Gunawan tinggal yuk, Akang Sas, nyamar daicing lama. Alah, apal ya nama host Dahlia teh, teteh gemoy ini, masa sih? Ayah Roges hadir, ada Mahrai di Uber, ada itu tuh tinggalinya sahabia teh. Sahabia teh, anu di Malaysia, orang ujung barung. Gambia, di Gambia, cina di Afrika Barat, di Lebet negara Senegal, meni Endah. Aduh, di Gaya. Di Gaya, si Jahra keur aya di Gambia, di Afrika Barat, cina di Lebet negara Senegal, meni meni cucoknya. Ya, nonton arana teh. Melanglang buana ya. Tekudu SMS aya nama berarti tehnya menya. Tekudu atuh ya ka mana siapa SMS ya. Adina Jagong hadir. Nah, natu. Selamat pagi, sehat selalu Tete Jenry. Hai, selamat pagi. Ya, yang sudah wawa juga terima kasih banyak.

akhirnya Pak Tatang Suherman, ada Muhammad Arsyah, sehat selalu Teteh, terima kasih. Ada Ce Iye, oke hadir. Putri favoritna naon? Makan siksa tahu aja namanya gampangnya, atau aja bae ai tahu no disiksa mah asal ulah budak no disiksanya ce nya. Ketemu lagi besok wargi ya, besok dari jam 6 sampai jam 8 pagi kayak biasa di Goda Indah Lia besok manya. Dari jam 6 sampai jam 8 barengan 2 gempa besok mah komplit insya Allah ya. Henry Aksesoris hadir, selamat pagi Kang Soleh dari Gol Kang Lukman. Ada Rahmat juga, terima kasih Rahmat ya. Muda yang ada Ardian, Mama Elda, Ceneni Gotik, Mama Arul di Pusdai hadir. Ada Will dan di Cibaduyut, Mama Raffi di Lembang, Mbak Uis Cibay. Ada Fadil Muhammad di Sukaati, juga Putri Berbi, Ajun, Neng Yolan. Ada Irene, Mama Ibu, Mama Imas. Terus juga ada Kang Nana di Cikancung ya. Kang Andi, hatur nuhun Teh Lia. Putri Berbi pamit wargi ya. Sampai ketemu lagi besok. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak. Langgamnya Dahlia, perung ah. Go, go, go, go ya.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih. Juli di Dahlia J-nya apa? Juara-juara bikin Bandung bergoyang. Halo wargi Dahlia, apa kabar? Ketemu lagi sama Ricky Loven di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan yang selama satu jam ini ditemani lo barengan sama Hydro Coco. Selama pentengin, prunga, go-go-go, goyang.

Wargi kita lihat masih barengan sama Ricky Luven ya, dengan si kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecir bagaikan batuk dalam bertatakan jari kucing yang tarisan berjubah kanyang menerawang tidak. Dan Ricky Luven masih di gelaran Dahlia Indonesia pilihan Wargi Dahlia masih live dari kawasan Braga City Walk. Bener banget, jadi kalau buat Wargi Dahlia nih di apa namanya weekend ini gak tahu mau kemana kira-kira aduh pengen jalan-jalan lalu pengen nongkrong lagi pengen makan langsung aja ke Braga City Walk Wargi Dahlia ya. Dari Kiluven namanya hari ini sampai jam 12 siang nanti dan selama 1 jam ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko Wargi Dahlia. Yes yes yes, jadi Wargi Dahlia ini makin kesini ya masih aja-aja kegiatan-kegiatan yang seru-seru yang baru-baru buat kita ikutin. Nah memang tiap orang self feeling sama self rewardnya berbeda-beda, tetapi bahagia setiap orang juga emang beda-beda Wargi. Walaupun kegiatan Wargi berbeda-beda, Hydro Koko siap menemani segala aktivitasnya Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah ya, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemani sama Hydro Koko. Ini yang positif Wargi Dahlia, jangan persekusi, gak usah sweeping-sweeping. Ingat ya, dimanapun, siapapun, agama apapun, ras apapun, kekerasan itu tidak dibenarkan Wargi Dahlia. Sekarang kan lagi heboh nih ya, persekusi-persekusi, apa namanya, kaum-kaum minoritas gitu. Jangan-jangan ya. Pokoknya kita semua harus hidupnya dengan aman, harus tenang, harus nyaman. Nah, kalau udah gitu sekarang waktunya Ricky Luven mengundang Wargi untuk request. Karena line requestnya udah dibuka. Jadi buat Wargi Dahlia yang pengen request, boleh langsung kirim aja requestnya lewat 0811-222-1015. Atau juga pengen masuk lewat line telepon di 73028 dan 73117710 juga boleh. Mau masuk lewat WhatsApp kok nanti bakal diangkat ya. Atau juga pengen datang sini ke kawasan Braga City Walk juga boleh. Riki tungguin yang pasti mah ada langgam-langgam enak di sini dan juga lagi ada OPP on duty ada Ovaldi Rusia di ruang siaran. Ya udah kalau gitu selamat pantengin ya. Brungah.

Bangkum yang sekarang diputer ya. Ngomong-ngomong, Ricky mau ngucapin maaf dulu, kemarin gak sempat siaran. Maklum kemarin harus ngamen dulu soalnya di salah satu hotel ya. Sekarang waktunya kita mau bacain request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp di 0811-222-1015. Ricky Lufan lagi live on air ya di kawasan di Braga City Walk Wargi Dahlia. Yuk kita lanjut request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp, kira-kira ada siapa aja. Ada dari di Cibiru pengen request langgamnya Ajija buat Mama Andin, Cucu Gerlong, Manana Isi, Bay Ponti Danu, Nado Genta, Heri Pasco. Buat semua nunggu berulu panjang, we dikumin jadi satu ya. Soalnya sangat banyak sekali disebutin semua, aduh lama. Udah gitu juga Kak Ricky Lufan, ini sama Nana di Cikancung, pengen langgamnya dong buat semua Wargi Dahlia, buat sini, buat istriku aja. Ada Mbak Aisy Bay Perika Setiani. Dada Lufan, happy jelang weekend. Pengen ungu hampa hatikunya dong. Gocinnya buat CEO yang lagi jemur burung peliharaan. Nah, pasti burungnya habis dicuci ya. Udah dicuci dikasih pewangi, udah dipewangi baru dijemur ya. Digantung ya. Awas terlalu kering ya, nanti berubah jadi ikan asin. Huh? Sabtu ceria Kakak Riki, Rini Otik Siding Minimalis Transjakik Indonesia Kecamatan Belgia hadir. Di sana lagi jualan coklat kayaknya. Terus lanjut lagi Jenny di Cibiru. Makan kamar yang Irwansianya buat T.I. Sugi, Nenek Ica, Teati, Trina Otik, buat Kanya Ah juga digoyang-goyang. Terima kasih banyak. Lanjut lagi Ari Kilova, selamat siang. Kang Deddy Kurniawan di Negara Ciwide, pengen langgamnya monolog buat semua Wargi Dahlia keliga pada pantengin satu lagi. Ada Mas Bro di Maroko Ciamplas, pengen langgamnya Istana Bintang buat semua Wargi Dahlia aja. Oke, jangan kemana-mana ya, nanti Ari Kilova bakal kembali lagi buat buka line telepon request on the airnya.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luven di degemesi kamu simpan isinya sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan tadi seberjubah kanyi mata lalu. Oh tidak.

0: Langgam yang enak-enak emang ada di 101,5 Dali FM Bandung Goyang Si Kasih. Makanya wargi Dali yang gak usah pindah-pindah channel, gak usah pindah-pindah frekuensi. Udah paling pas aja di sini barengan sama Ricky Lovan, Dede Gemesi Kamu di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan. Oke, baiklah kalau begitu sebelum Ricky mau buka line telepon, Ricky mau ngasih tau buat wargi Dahlia, ayo kita liburan ya ke Trans Studio Bandung. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan juga saksikan live show yang spektakuler. Dan bisa beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. wargi Trans Studio Bandung, unique world class indoor tempar. Yuk kalau begitu gak sampai kalah lama-lama, sekarang kita mau angkat line telepon, kira-kira di depan udah ada siapa nih ya. Langsung saja di depan, halo Dahlia Indonesia Pilihan. My God, ada Ibu RT ya. Ada Ibu RT, selamat pagi menuju siang Ibu RT.
1: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat dan sukses Nenek Gemoy.
0: Halo, lagi ngapain sih kalau boleh tempe?
1: Ih, lagi on air dong, jangan sedih.
0: Oh iya iya iya iya. Ya.
1: Jadi sama kalau gitu lagi ngebah uci ini di depan meni auk-aukan wae.
0: Ngomong-ngomong ya, weekend ini mau kemana nih, Teisar?
1: Mau ngedeketin Radio Dahlia aja, mau ke mana?
0: Oh, curi kalau abis mau jalan-jalan keliling-keliling Bandung ya, keliling-keliling Gunung Tangkuban Parahu, meren.
1: Iya nih, begal.
0: Eh, bener ya. Menisian sekarang mau menyiasa banyak begal, cara di kota Bandung, teh?
1: Mangkaning aiki mah banyak begal nanam nih, rencem.
0: Hei,
1: makanya sekarang.
0: Eh, ini semua itu ya, itu adalah hasil, ngaut-ngaut dan juga ngoreh-ngoreh dari tempat sampah di depan.
1: Ala Gusti, di gunung mana, Eta?
0: Gunung Kawi.
1: Sampur atau abi ke gunung teh?
0: Oh boleh ya. Nanti aku akan menggunakan buuk-buuk ekspres untuk menjemput Teh Isar nanti ya.
1: Siap, nanti aku tumpak ngirunya.
0: Oh iya, bisa. Ih, makanya Teh Isar kalau sekarang mah Ricky kalau mau keluar malam, Ricky selalu membawa alat-alat pengaman.
1: Apa itu?
0: Ya semacam gas 3 kilo, ya semacam talenan, ya semacam cewek mutu.
1: Alah, kiri dong merenang, dimana nyimpen aja.
0: Ih, tentunya ada di dalam tas aku, jadi kalau ada yang macam-macam balam kenwe langsung ke
1: begal. Ini mah curiga mau dagang tahu bulat. Mau mawa gas, mau segala katel.
0: 100 buat Anda, 900 buat saya ya.
1: Boleh.
0: Baiklah Taisan, mau dikasih langgam apa hari ini?
1: Aku mah tak ingin usai aja dengan kejeprutan ini.
0: Hei, Kaisyanya udah tadi barusan, Kaisyanya.
1: Oh udah, akunya baru Norojo ini teh di warung.
0: Norojo, kemana tuh Norojo?
1: Itu aja we, atau janur kuning.
0: Janur kuning boleh, langsung mau digoyang-goyangnya buat siapa cantik?
1: Ini lagi di mana?
0: Lagi di Braga City Walk.
1: Ala Gusti, palingan meninggal hiung.
0: Maklumlah kita lagi ini di tempat yang menggantung.

0: Aung cenah.
1: Oh iya ya udah sambil cuci mata ya, selamat ya. Ai kicing si etanya kada hati-hatinya di helmnya. Di air mentap tepot bar.
0: Mas Agung.
1: Digoyangna buat semua wargi Dahya aja we ya yang lagi panteng. Sarehat selalu semuanya.
0: Amin. Udah gitu
1: makasih,
0: aja.
1: Makasih Ai kinya.
0: Hatur nuhun.
1: Panteng radio. Panteng Dahlia, enak-enak pelanggannya Dahlia, promo goyang.
0: Goyang balik, oke kalau gitu jangan kemana-mana wargi ya, nanti Rikir pun bakal balik lagi, masih tetap di gelarannya Dahlia, Indonesia Pilihan. Alam.

Ricky Luven, Dede Gemesnya Kamu, si manusia sejuta pesona di acara Dahlia.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Dahlia Indonesia pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Luv.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luven di degemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa.

Gak kerasa banget wargi Dahlia, udah 1 jam nih kita ditemenin barengan sama Hydro Kokonya. Tapi harus sudahan dulu barengan sama Hydro Koko. Tapi tenang, walaupun harus sudahan sama Hydro Kokonya, Ricky Lovin masih nemenin sampai jam 12 siang nanti. Yang pasti Ricky mengucapkan terima kasih banyak buat Hydro Koko yang selalu bisa nemenin kita buat mencari self-healing, self-reward. Yang pasti memang berbeda-beda, tapi walaupun berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas yang wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi sangat semangat lagi, refresh lagi di tengah gabaran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah wargi ya, cara kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Dan terima kasih banyak untuk Hydro Kokonya.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh wargi Dahlia.
3: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia Indonesia pilihan. Dahlia Indonesia 101,5 Dahlia FM.
4: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
5: FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Seorang wisatawan asal Kabupaten Bandung dilaporkan

warga Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Kejadian terjadi saat korban berenang bersama dua rekannya ketika waktu yang diperbolehkan untuk berenang sudah berakhir. Hotman Paris Hutapea resmi menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Hotman

0: Perupat Kabupaten Bandung dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai venue turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Rencananya, Presiden Prabowo Subianto akan membuka langsung penyelenggaraan turnamen tersebut pada Sabtu 25 Juli 2026 dengan laga pembuka antara Persib Bandung versus Arema FC. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan.

0: Radio Dahlia FM.
1: Wah bibir.
2: Wah bibir.
3: Wah bibir. Nantikan.

Kalian masih stay tune di 101,5 Dali FM Bandung. Gue yang sikasik masih bareng sama Ricky Luven. Dan masih di kawasan dari Braga City Walk, Wargi Dahlia. Dan kita udah masuk interval yang kedua ya. Seneng banget Ricky kalau lagi siaran di sini. Soalnya kenapa? Banyak jajanan Wargi Dahlia. Tadi barusan Ricky baru beli sesuatu yang buat dicemil-cemil. Udah gitu nanti mau beli lagi yang dingin-dingin. Udah gitu juga aku mau beli lagi yang manis-manis. Aku mau beli lagi yang bikin kenyang. Tapi kalau program direktur kita mah dia belinya langsung kopi susu ya. Du. Senang kopinya, senang susunya. Oh iya, dua-duanya. Dia hampir salah jawab ya. Baiklah Wargi Dahlia, sekarang kita mau ketemu lagi sama request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp. Terima kasih banyak yang udah pada masuk ya. Ada Bu Cucu di Andir, salam kenal, terima kasih banyak. Udah gitu juga ada Kang Suhana di Permata Biru, pengen berhenti berharap dari Shilon Sevennya buat Wargi Dahlia tercinta, gocinnya buat seseorang yang dekat di hati dan semoga sehat selalu. Oke, terima kasih. Sejalan Kaca Piring, pengen pilihin Ivan Seventeennya buat kru Dahlia, buat Aga, Diki, Denny, Kang Tatang, Teh Isar, Mama Ika, Deden Cipteng, spesinya buat Wargi Dahlia semua. Terima kasih. Ada Kang Arman di Buah Batu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Kak. Salam kenal. Salam kenal juga. Katanya pendengar lama, pendatang baru. Pengen gabung-gabung request dong. Pengen Eat Gitaf dong. Boleh ditunggu ya Eat Gitaf hujannya. Buat Ricky Luven aja salam kenal. Buat all crew Dahlia. Terus buat Wargi Dahlia dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Spesial buat si dia aja. Ucapannya jangan lupa semangat. Aduh, mentang-mentang ya. Lagi malam minggu gitu loh. Mau malam mingguan kemana sih? Kalau boleh tempe. Udah gitu Dede Carlita sana. I miss you too Mami Paulina Martinez ya. Nextnya lagi ada Teh Ima Sicio Mohai, pengen goyang-goyangnya buat Ricky Luven, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, pengen yang terdalam. Nohnya tadi udah diputerin ya. Selamat pagi Kak Ricky, selamat siang juga buat Ndadi Talenta, pengen langgamnya Bumereng dong yang kisah seorang pramuria buat semua Wargi Dahlia, semoga segala kebaikan menyertaimu, amin. Doa yang sama juga buat dirimu ya. Kang Dadan Jarko di VIP Muhammad Toha, terima kasih banyak. Udah gitu juga assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Kak Igut di Kopo, pengen langgamnya Tunggu Aku di Surga buat teman-teman di sore yang lagi pada manteng sampai kekecek juga. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, nanti Ricky Luven bakal balik lagi buat buka line telepon. Tetap di Dahlia Indonesia Pilihan.

Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan tadi seberjubah kanyaman rawa. Oh tidak.

0: Pilihan paling tepat banget buat dikupingin 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik. Dan Ricky Loven masih di kawasan dari Braga City Walk Wargi Dahlia. Sebentar lagi Ricky bakal buka line telepon lagi nih. Tapi aku mau ngucapin dulu terima kasih banyak buat Bomber Burger ya, yang udah ngasih kita cemilan-cemilan. Banyak sekali yang ada di Braga City Walk ini. Nanti sama aku dipajang ya di Ricky Loven jalan-jalan food blogger aku ya. Ya wes, kalau begitu gak usah pakai lama-lama. Sekarang kita mau buka line telepon. Apakah Wargi Dahlia mau nelfon ke sini? Yuk, kita angkat line teleponnya di 73028 atau 73111710 atau juga lewat WhatsApp call. Kira-kira di depannya ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia pilihan. Apakah ini? Apakah yang ini harus dimasukkan ke dalam karung lalu digulirkan karena gawir?
1: Jangan dong, mereka kesipun. Ayo kak, kawalungan, Aiki.
0: Hah? Apakah dirimu lagi di tempat kerja ini?
1: Iya dong, lagi nyumput dudungan.
0: Baiklah, kalau gitu aku akan manggilkan bos-bos dirimu ya, atasan-atasan dirimu ya. Ya, Bapak
1: jangan
0: ya, si Danu ya, kabur ya.
1: Sorangan.
0: Lagi ngapain Kang Danu?
1: Biasa weh, itu nama. Bari nyumput, bari ngemil, nengan bubuah.
0: Oh, ini akan membuat curiga kalong, curiga lalai, mana Kang Danu teh?
1: Kemana tuh kalong?
0: Kang Danu, malam minggu mau kemana?
1: Malam minggu, aku biasa we ngajadok namruk.
0: Yakin ngajadok namruk?
1: Iya, ngajadok namruk di tempat gawe.
0: Oh, curiga ya. Padahal biasanya kan kalau Kang Danu kan biasanya weekend-weekend gini kan biasanya suka ngalayap biasanya mah.
1: Kemana tuh ngalayap? Tunggu dah, kalau
0: biasanya kan suka ngelayapnya kalau nggak di Gunung Salak, di Gunung Takuban Perahu, kadang-kadang di Kawang Kamojang misalnya ngelayapnya.
1: Nah, maksudnya di atas kan di Empang.
0: Bisa, bisa. Kang Danu mau nanya cik aku teh. Sekarang kan lagi heboh banget di berita mengenai soal begal dan kekerasan yang banyak banget di kota Bandung. Kalau dirimu pulang malam suka takut nggak?
1: Lain takut deh, Aiki. Aku masuk mau parang.
0: Nomor naon?
1: Mau parang.
0: Mau parang?
1: Soalnya anak jaga-jaga.
0: Oh iya. Jaga-jaga buat apa? Buat merebas pohon?
1: Lain, buat ngeret Aiki.
0: Sadar ya. Baiklah, kalau gitu hari ini mau rekas anggam apa Kang Danu?
1: Aku pengen debeginas.
0: Apa?
1: Debeginas.
0: Debeginas yang mana?
1: Yang itu tuh, yang...
0: Pengen sendiri?
1: Taksi Indah.
0: Taksi Indah malam kemarin. Oke, okay. Mau digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Digoyang-goyang sama Kang Aikinya, sehat selalu, banyak rezekinya, banyak rezekinya, banyak kabogona.
0: Hei, sadar. Mau diaminkan ya, Tama.

0: watu juga lo jubet gue emang wah uci anon nenek punya tuh berarti hari esi dago juri roki pantan to isi bantan di kopo air pantu dari si biru padin masa umi tiba apa aneh teno pada nenek isa nenek jepret ayo tuki mampir jalan emang pada larang dua hari dari jauh rambut jadi punya wajah pep gobleng jadi maruk mama jorang anak darah bunda dina mama lina mama lilit mama si
1: atur ngerep atau mau di tangan dadu lagi ngerep atau lagi ngapain ya
0: katanya kerwiridan ya.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama Iki.
1: Anteng radio. Goyang balik. Oke, jangan kemana-mana, nanti di Kelufon bakal balik lagi masih di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan. Meow.

0: satu lihat tembang di
1: guys, berhenti. Ayo pindah. Pokoknya pindah. Ayo pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan barengan Ricky Luven. Mau. Mama.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
3: Nama Abdi Yahmerlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
4: Muhammad Toha, Bandung.
3: Mohon Bandung, usia 53.
4: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
3: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
4: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
3: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
4: Tusuk-tusuk jarum gitu.
3: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayo nama. Teu nyeri.
4: Raosen
3: sekarang. Mohon.
4: Tidak ada keluhan lagi ya?
3: Tidak.
4: Alhamdulillah.
3: Jadi ini sekarang. Di ayeuna meser deui.
4: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, ya. Insyaallah hatur nuhun.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
1: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
5: Dahlia Indonesia pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Luv.

Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-hmm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-hmm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Agak terang gitu udah ngelihatnya.
2: Oh.
1: Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Hmm. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai nggak ada ya?
1: Udah nggak kayak awan.
2: Nggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Dahlia Indonesia pilihan, cuman di Dahlia, barengan Ricky Luv.

Gak kerasa banget warga Dahlia sekarang udah mau menuju jam 12 siang. Berarti sebentar lagi Ricky Lovernya harus pamit undur diri. Tapi sebelum cabut, aku mau baca dulu beberapa request yang masih sempat kebacain ya. Makasih banyak buat Kang Lukman Pasar Baru sehari pengen di absen. Udah gitu juga ada Erlan di Cikembang Ciwede. Apa kabar Kang Erlan? Udah gitu ada Kang Nanang Hidayat. Katanya hadir Aiki, lagi dengerin Aiki siaran on the way menuju Pasar Ujung Berung buat Blitz, katanya gitu. Terima kasih banyak. Mama Alifa juga selamat siang, terima kasih. Ada Mama Lili di Ciwede juga. Baru beres nyuci katanya gitu ya. Terima kasih banyak. Terus ada Jeje Romero, aku patut membenci dianya. Duh kayaknya gak sempat sayang. Terima kasih juga buat Pak Ade Sulaiman di Kantin Buah Batu. Apa kabar? Ada Mbak Yati katanya aku hadir baru pulang ngelondri. Cenoh banyak amat di laundry-nya dikirimin foto ya. Ada Kang Tatang di Cisaranten hadir. Udah gitu juga ada Meda Rahma. Terima kasih juga buat Jane di Holis. Mama Ika juga terima kasih banyak di Cinta Asi. Udah gitu juga ada Mama Aji di Taman Cilenyi. Ada Kang Aceh Prianto, terima kasih. Ada Kakek Pujangga. Ada Abi Miftah dari Saguling. Terima kasih juga buat Teh Ati di Batu Lawang Ciwide. Ada Teh Santi Kopo. Terima kasih Chef Soma di Cipait. Udah gitu juga ada Mama Fiandi, ada Kang Ardiani Pasir Kemir, Gusti masih banyak ya. Nepi Ka Enggap, Ibu Cendani di Cimahi, ada Tayati Heriati, ada Juli Ranca Sagatan, terima kasih banyak ya. Waktunya Ricky Lovon mau pamit undur diri, selamat malam mingguan, warga Dahlia selamat berweekend-weekend ria. Sampai kita ketemu lagi nanti hari Senin, oke. Terima kasih banyak, Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prungah, go go go, goyang.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
0: Dipersembahkan oleh

0: Indonesia Pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggap
0: ngehits, sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu pantau DIP
0: Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: Berhenti.
1: Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
3: Pagi, Bu.
4: Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
5: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, Ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
6: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komisatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
5: Satu jam non-stop

0: dan berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah nah. Terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya. Kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya.
2: Banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang karena sekarang
1: lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Mm-hmm.
1: Tuh orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran, depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Senin sampai Minggu, non-stop dangdutan.
3: Dangdutan di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

Sampurasun, wilujeng siang wargi Dahlia. Kumaha darah mang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang wargi Dahlia, tepang dangu di Dahlia Tetar Sunda nu kapidangkeur langsung di 101.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik di Jumantara Kenjalan Burangrang nomor 28 Bandung. Dinten ayeuna dinten Sabtu 18 Juli 2020 genep aya simkuring aneng bulma kolera nyarengan wargi Dahlia di Dahlia Tetar Sundanya. Walailah WhatsApp-na diantos di 08122205. Teleponnya di 7308 7311 710. Diantos wargi Dahlia. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungan. Go, go, go. Go.

0: pagi Dahlia, masih di sarangan Kusim Kuring, Rika Rafi Katea. Dina pidangan Dahlia Tatar Sunda, Prunga, go go go go go go ya.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Nama saya Papa Wusworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
3: Yang punya keluhan siapa?
2: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
3: Terus
2: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
3: Tesma ya?
2: Iya.
3: Tetes mata alami. Terus?
2: Saat mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
3: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
2: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
3: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata? Pakai
2: kalau ngaji habis marib, oh. Yasinan ya.
3: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
2: Baru sebotolnya belum habis.
3: Sebotol juga belum habis ya?
2: Baru berapa kali netes.
3: Alhamdulillah.
1: Mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
4: Ating Torik Sebek Soreang.
1: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
4: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
6: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
5: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina barareuh.
6: Tos sabaraha lami, Bu?
5: 8 tahun.
6: Kumaha karaosna, Bu?
5: Nyeri saseuruh badan teh nyeri, teu lalindu, biru-biru badan teh seluruh badan.
6: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
5: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos nang biru-biru. Tes saya sinsiremen, alhamdulillah ini tes damang, darah tinggi normal, alhamdulillah. Anu kawitnya 150, ini alhamdulillah 120, 100.
6: Alhamdulillah.
5: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat, alon-alon nggak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi, mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: 107,5 Dahlia FM Bandung goyang sih kasih. Juli di Dahlia ajanya apa? Juara, juaranya bikin Bandung goyang. Haturan warga dalam tos ngawar WhatsApp-nya di 08 222 1055 udah ada on air OG mangga. Di 7 3 2 8 7 3 11 7 10-nya. Haturan kanggo Abinaya. Nuju nonton di live TikTok nenengnya. Aya Nur Hafiz, aya Zia Oge. Iwan di Cipinang Damang Kang Iwan. Aya Ade Suhaya Oge nuju pantang sorana teh neneng mangga. Digoyang kanggo sadana warga Dahlia wae nya kala dugus teu agung. Neneng teh rada mepeg warga Dahlia nya. Kumargi duka kumaha ieu teh. Tadi papanasan wae panginten warga Dahlia nya. Tos papanasan atau cacapean matak aya teh meni asa. Paregel warga Dahlia nyari awak. Untung alhamdulillah neneng masuk sayogi. Nunamin hotin krim warga Dahlia. Hotin krim teh selalu menemani neneng. Unggah dinten kang wardakeun capek pegel sareng nyari ototnya. Terus hotin krim teh teu cepel oge. Tanpa tilas oge ya dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit sareng baju warga Dahlia. Pokoknya mau hotin krim cocok kanggo pemanasan sebelum berolahraga ya dan capek pegel setelah berolahraga warga Dahlia. Atos bersertifikat halal kengingkeun top brand sebagai krim capek pegel anu paling seueur digaleh oleh konsumen warga Dahlia. Hotin krim sayogi dalam beberapa varian ya, ayo hotin krim original, hotin krim strong, ayo hotin krim aromaterapi, hotin DCL kanggo redakeun capek keseleo nyari otot sareng nyari sendi warga Dahlia nya. Terus ayo hotin koyo aromaterapi, ayo hotin balsam yang extra hot, terus ayo hotin go yang dilengkapi sareng aplikator sareng cap pijat, terus ayo hotin tube ukuran 30 gram anu anyar travel size pangasamung 10 ribuan wae nya. Terus ayo hotin hot spray tinggal semprot saat pemanasan capek pegel kram langsung leungit warga Dahlia. Hotin cool gel oge aya dengan sensasi dingin yang bikin rileks. Bikin pendinginannya itu makin rileks warga Dahlia. Pokoknya mah siap-siap gerak aktif maksimal dengan hotin ya. Hotin krim panasnya pas, hotnyain sampai ke jero. Atasi capek sereng pegel, follow Instagramnya di @hotinkrim.id sereng TikToknya hotinkrim.idn warga Dahlianya. Terus warga Dahlia ulah hilap ya. Aya bewara kalau warga Dahlia nu kaleresan ayeuna bade umroh. Bade hajinya, terutama yang menuju umroh, yang menuju ayah promo mah warga Dahlia nya. Pamer bade umroh, supados kenging promo na, mending umroh na ngalakungan gina septi travel wae warga Dahlia. Menggelegar umroh promo na. Umroh spesial, umroh milad akbar, kota cuman 400 jemaah dalam satu pesawat warga Dahlia. Program umroh 10 dinten dengan diskon 4 juta rupiah. Free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Thaif, free tasreh rodoh ya dan juga free al baik warga Dahlia. Pokoknya Gina Septi Travel menggunakan pesawat Saudia, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbing yang bersertifikasi bus eksekutif, sekarang kagingkan diskon 4 juta kuota terbatas warga Dahlianya. Hubungi segera Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Thoha 317 Bandung. Teleponnya di 022-522-8805 atau nampi di 520-5888 hijinya. Atau nampi kantor cabang kami di Jalan Raya Banjaran 622 Ruko Kornes Residence nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya warga Dahlia. Atau nampi di agen-agen Gina Septi terdekat ya. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.
1: Bustinya kadang mepeg ah.
0: Mepeg dua nana gue sih menasa arah-arengap warga Dahlia. Warga Dahlia buat bunda-bunda ya yang punya murangkali. Kalau resan semurangkali namun hese tuang ih ulah hilap neneng gaduh rahasia anak warga Dahlia. Rahasia anak cukup kasih si kecil biolisin vitahani. Biolisin vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan juga berat badannya pun akan jadi lebih ideal warga Dahlia. Pokoknya nama biolisin vitahani juga ini sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya warga Dahlia ya. Supaya makin kuat dan gak gampang sakit ya warga ya. Yuk segera dapatkan biolisin vitahani di apotek e-commerce favorit warga atau tapi di Bernofarm official shop sekarang juga. Pokoknya biolisin vitahannya tentu biolisin vitaminku. Oke lah. Gusti, yang agung jembersin sagala, ujung flu sagala, iya tanya. Eh, warga Dahlia. Nah, hasil neneng meni asa flu, wahai kumargi neneng teh, iya warga Dahlia kamari tetos. Papanasan, teras hujanan, dak kumaha atunya. Ari, kebutuhan mah warga Dahlia. Tapi upami warga Dahlia enak kalau resahan. Hoyong tamas ya, tapi alim papanasan. Kumargi sian flu sigat nenengnya. Ih, mending sumpeng wae ka Trans Studio Bandung. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler warga Dahlia. Ngegale tiketnya di ayeuna wae di www.transentertainment.com. Pokoknya mah Trans Studio Bandung di Unique World Class Indoor Theme Park, ya. Teras Kang warga Dahlia. Ya. Yeah. Zaman ayo namanya bentuk kejahatan penipuan teh meni asa loba pisan warga Dahlia. Macam-macam ya. Termasuk bentuk penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Hati-hati warga Dahlia ya. Kalau ada WhatsApp atau nepi telepon dan bilang ada paket atas nama wargi yang tertahan di bea cukai dan mereka meminta transfer sejumlah uang, pokok nama wargi harus ingat 3 poin ini. Pertama, stop, jangan panik dan tenang dalam mengambil tindakan wargi ya. Jangan terpancing karena ada ancaman. Yang keduanya, cek pastikan kebenaran info melalui akun resmi bea cukai.

Kan neneng bakal wih deui bakal nampi dia telepon. Bakal mana nampi telepon katanya. Anu bade siap-siap mangga. Bade ngesian hula pulsa mangga hargi Dahlianya. Wah kamu mana masih tetap di Dahlia Tetar Sunda. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prunga. Go, go, go.

0: Aya iklan.
1: Iklan heula sia kedap cu.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
4: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
4: Tos ngalami, Pak?
3: Ah, tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu tuh, iya. Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis gitu nya teh acan sehat jiga tos karaos lah gitu hararampang gitu tah sampean eta mah teu baal pisan teu puyeng teh karaos teh puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu tah acan sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae geugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangisian karaos gitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti tabi gitu. Itu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatnya ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: FM Anunggo yang asik-asik. Masih tetap di dalam tatar Sunda wargi dalianya. Aduh, iya mana mapak mana tekuat kia gusti. Ari on erna kumaha naon atuh husni orang Sunda. On ernaon ari didinya teh iya. Naros naon ari kamu teh. Haturan atas ngawar asapnya nutus alabat ke 08 1 2 2 2 5. Kelak. Teh lele hong kerek adenya nya insya Allah. DM TikTok abi. Nomor on air na di 0227-3028-7311-1710. Ulah kabumi. Aya Mr. Ius, haturan 3 huruf yang mudah diingat soalnya tanya. Pade, hai orang pade, orang tak masih ada ika Pangandaran jeng neneng Bulma. Neneng, oh nana di Cikancung. Nana Cikancung, hoyong kawin. Kahari atuh. Digoyong kakos ada wargi dalewainya. Aman abadi di Jatinangor oge nuju panteng. Aya Mama Lilis Ciwidey mamah mangga. Husni engke. Nah ieu teh. Nicel ga yang beresin. Gusti ieu teh asup angin atuh kumaha neneng teh. Neng bawa moyang saya ieu teh dedan cip teh nuju panteng mangga. Aya, neng buah makolera, penyiar anu jangkung lenjang terhormat Imas Cimahai nuju pantang mangga. Ati batu lawang Ciwidey damang ati. Aya siang neng buah bau teh neneng di Ciseureuh hadir menikangan. Ih sami, hug me, peluk aku. Aya sahadeui ke heula tuh yuh, Husni engke, mama tepang. Pang nuleskan si Husni mama. Hayang nomor WhatsApp Dahlia, nama aja nomor telepon Dahlia, mah. Mama Lilis, pang, ih kan ibadah hatu mama. Hai Nyai Neneng, sarang Mama Bayu 2 di Jalan Karupat menuju Panten. Kayak Mama Bayu SMA Gunadarma Cicalengka oge. Eih, Neng Bobol enggak ada mang, pelakna cantik mangga. Prung, sarang saya teh. Sarang Irma Yanti. Teh ayah damang. Koko aneng buah mah abi atas. Nah kari garo sorangan iya. Ayah Kang Tatang di Cisaran ten oge nuju panten ya. Terus ayah Sedo Tasik non tadi non Teddy Astik di Bekasi nuju panten. Mama lu saya tapang WhatsApp kan. Mama pang gak balas ke si mama di kamana di TikTok tadi teh. Halo Dalia Tatar Sunda.
1: Asik aku Rua Goyang
0: Danu Neneng mapak gara Danu.
2: Kek berak sedot tuh di dia.
0: Ah ini embung ah ini
2: dimana. Mana embung ya tadi dia berjinak ya.
0: Ah ini dia masuk kadang hayang mental lewi. Dia nyamak
2: apa ya paling wajib istirahat Eta Mustika paling oke.
0: Kan ini sedang ini. Ya nah aja pun ayah. Udah
2: pergi Mustika.
0: Oh padahal Mustika teh wadak. Tapi mulai ngomong Mustika teh langsung ngarengkok HTT iya.
2: Surabi.
0: Lain ya wadak Eta teh wadak. Wadak. Ya dan wangi hese ngarengan.
2: Sok ada yang kaku lah, gara sok ada yang kaku.
0: Sadar iya. Danu neneng bayar cari kela Danu.
2: Kok tak kering ah?
0: Kela.
2: Iya baru. Tergitu teh iya lagi dari kultur abi garanya atas ibu hamal kan.
0: Tidak iya Danu ini terkuat.
2: Tidak orang sedot.
0: Enggak mau.
2: Lebih ke kanan kurang sedot.
0: Kuma sedot
2: lah. Sedot.
0: Danu ayah nunggu fans nengaran nanti Iwan Uyuhan Dayak Iwan didinya.
2: Lo fans yang ngejep tuh.
0: Teing ting Iwan mana itu. Burah jengelola hiji 2-3. Burah tuh.

0: Danu.
1: Talatahnya. Hah? Yang talatah.
0: Digoyang sama saha
2: Danu. Digoyang sama Kang Ode. Katanya Kang Ode yang bulma. Kalau iman diung Bandung Benayang sama Mama Bayu teh om dia majaran Mama Apep kangen taluk perpacar barus parjatok yo nagwapin oni nasir teh isar ponti umi yuna ustad ani atep angkot ya atapang mang nana mang wawan cucu gerlong jube dua hele mang wawuci arno nere putri berat tiara esti nago juri rokip mas tanto isi baca ti kopo hari pasko dari tibiru padir manta umi ciko abah nese nopan nene isa nene jebret ain sugi mamsir jalai mang lepada larang doa ini dari jauh rabu tete bunyi bepet kopeng jadi mana mama jodoh kang ada nada dolar gue enjoy Bunda Dina Mama Lina Mama Lilin Mama Tri Acong Neto Akibar Eri Asirik Imam Soja Mangirin Kang Edet Jendri Asa Dayana Wargi Dahliannya
0: Gocin Kang Osaha Gocin sama
1: kawan yang nimbul mah
0: Dano kalah neneng merek bersihin helanya
1: Sok mari keluar gara duit ya.
0: Sekali deh entong
1: Sekali deh Nagi Ya tenang keluar
0: Bersin Eta teh Dano bersihin orang santik mah gitu Dano
1: Gitu
0: Mama Ali makanya. Hatonan danu pantang radio.
1: Pantang radio enak-enak enak aja. Dah lihat perung ah. Go go go go ya.
0: Kayang esa de halo.
3: Halo.
0: Dah lihat tatar Sunda.
3: Satu perung ah. Go go go go ya.
0: Teh hati.
3: Ini kenapa neng?
0: Neneng nuju, nuju, nuju. Pluk teh hati wias neneng enak pada bersihin hola.
3: Bersihin aku mana sih?
0: Jika ayah numohong di harap era. Sekali dehnya neneng rek bersihnya.
3: Cantik.
0: Rek bersihin cantiknya nenengnya sekedapnya.
3: Beli. Aduh begitu gerak. Saya ada bersihin
0: begitu. Nah kan atau membersihin cantik orang cantik. Orang jelek mah tidak ada yang bisa. Tehati. Tehati yang aja ngelalai jadi dua tilu. Nu mana? Nu sa tadi nawenya? Sok digoyang lah nggak usah.
3: Digoyang na kang geneng gulma saur pipi eta bersihin
0: cantik
3: sarang yang di Argahala.
0: Mangga. Pada bersihin deui?
3: Asal keluar intan berlian
0: nya. Atuh enggak bisa. Soal tuh balik langsung sama Mas Hadei.
3: Kanggur Teh Isar Ibun, Danu, Gendri, Iman, Ma Eha, Nenek Ibu.

0: Segitanya tercinta sadanya ada digoyang Bunda Dina Mama Lisa.
1: Mangga kocok ngosa.
0: Kanggo neng Bulma sareng kanggo Pipi.
1: Mangga turun pantang radio.
0: Pantang Dalia enak-enak pandemnya belum aku gegeyan.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang, sik asik.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Faskes di Kota Bandung dilarang tolak pasien darurat. Turnamen pramusim Piala Presiden digelar 25 Juli 2026. Pembangunan rusun bantu kepemilikan rumah bagi masyarakat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melarang keras seluruh fasilitas kesehatan atau Faskes di Kota Bandung menolak pasien dalam kondisi darurat. Faskes harus profesional dalam melayani pasien dan Farhan tidak ingin ada insiden penolakan dalam urusan layanan kesehatan di Kota Bandung. Farhan mendorong agar tenaga kesehatan bisa memberikan layanan optimal kepada pasien yang membutuhkan pengobatan. Menurutnya penyelamatan nyawa dan perawatan medis adalah prioritas utama yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan sebelum mengurus administrasi. Farhan menegaskan akan memberikan sanksi kepada pimpinan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit jika terbukti menolak pasien yang membutuhkan perawatan medis.
3: Penekanan dari kami adalah tidak boleh ada satupun faskes di Kota Bandung yang menolak pasien. Jadi yang dikedepankan pertama kali oleh para petugas Yankes ini adalah pelayanan. Ya, pelayanan heula gitu. Jadi para nakes ini harus memberikan mengedepankan pelayanan dan dilanjutkan dengan penanganan. Karena sangat tidak mungkin dan tidak adil ketika ada orang dalam keadaan yang sangat parah masih dikejar-kejar dengan pertanyaan mau BPJS atau mau umum. Kan tidak adil ya, nggak boleh gitu gitu. Jadi tangani dulu, udah stabil, baru kita masuk ke administrasi. Kalau punya puskesmas atau RSUD, maka ancamannya bisa pemberhentian. Kalau swasta yang melakukan hal itu, izinnya akan saya review.
2: DPRD Kota Bandung mendukung penuh reaktivasi dan pembukaan kembali rute penerbangan komersial di Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung yang rencananya mulai 17 September 2026 mendatang. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bandung, Tony Wijaya, secara konsisten mendorong upaya pemerintah Kota Bandung untuk mengaktifkan kembali bandara, baik untuk rute domestik maupun internasional. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Tony optimis reaktivasi bandara yang berada di pusat kota tersebut akan mendongkrak ekonomi masyarakat dan mempermudah akses pariwisata serta bisnis di Kota Bandung.
4: Sangat didengar, ini sebuah keputusan yang bagus ya, hebat, luar biasa Pak Wali Kotanya. Semoga dengan dibukanya Bandara Husein Sastra Negara ini sangat bermanfaat buat masyarakat Kota Bandung. Artinya meningkat fasilitas yang dilengkapi oleh Husein Sastra Negara ini nanti akan menjadi kesuksesan buat Kota Bandung.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 siap digelar mulai 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Bandung dan Surabaya. Ketua Steering Committee Piala Presiden 2026, Marwarar Sirait, menilai turnamen pramusim ini memiliki peran penting sebagai sarana regenerasi pemain sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi antar klub. Pasalnya turnamen tidak hanya mempertemukan sejumlah tim papan atas tanah air, tapi juga menghadirkan 3 klub kuat Asia Tenggara yang akan menjadi ujian kualitas bagi peserta domestik. Marwarar menambahkan sebagai bentuk penghargaan, hadiah bagi juara di Piala Presiden 2026 mencapai 6 miliar rupiah, meningkat dari penyelenggaraan tahun sebelumnya sebesar 5,5 miliar rupiah. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, laga pembuka Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung melawan Arema FC yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung.
5: Mulai tanggal 25 Juli ya, di Bandung antara Persib melawan Arema. Biayanya kita naikin dari 5,5 miliar juara satu jadi 6 miliar.
6: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menginisiasi proyek percontohan hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development atau TOD di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung. Proyek akan berdiri di lahan milik PT KAI seluas sekitar 9.000 meter persegi untuk menyiapkan 1.000 unit rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang didanai penuh oleh pihak swasta tanpa mengurangi nilai aset negara. Chief of Corporate Affairs PT Astra International, Boy Kelana Subroto, memastikan secara pendanaan korporasi telah sepenuhnya siap dieksekusi untuk mendukung pembangunan kawasan yang mengintegrasikan hunian dengan jaringan transportasi publik dan pusat aktivitas ekonomi di Kota Bandung tersebut.
8: Nanti kami akan bekerjasama dengan Astra Property di divisi kami, properti di dalam Astra, yang akan membantu kami membangun rumah susun, rumah layak huni ini di tanah seluas 9.000 meter persegi kurang lebih ya, jadi 7.000 plus 2.000 lebih, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat sekitar.
2: Terkait dengan berita sebelumnya, hingga saat ini jumlah masyarakat di Jawa Barat yang belum memiliki rumah mencapai 2 juta kepala keluarga. Dari jumlah tersebut 5% atau 90.000 diantaranya ada di Kota Bandung. Oleh karena itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyambut positif adanya pembangunan rumah susun di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung yang akan menambah angka kepemilikan rumah masyarakat Jawa Barat. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Herman berharap dengan program kepemilikan rumah bagi warga kurang mampu akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9: Jawa Barat dengan 51 juta lebih penduduk, jumlah kepala keluarganya di 16 juta, dan backlog kepemilikan atau masyarakat yang belum memiliki rumah ada 2 juta. 5% diantaranya, kurang lebih 90 ribu ada di Kota Bandung. Dan ini angin segar, program 3 juta rumah di Jawa Barat sangat terasa. Tempo hari di Bekasi, ya, Mekarta dibangun 141 ribu unit dan saat ini persiapan akan dibangun 1.000 unit.
2: PT Kereta Api Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat atas perhatiannya terhadap kasus pengeroyokan yang dialami petugas penjaga perlintasan Sebidang. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan dukungan dari pemerintah daerah merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap para petugas yang berada di garda terdepan dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Reporter Suparno Hadisaputro kembali melaporkan, Kuswardoyo juga mendukung penuh langkah cepat aparat kepolisian dalam mengungkap kasus dan menangkap para pelaku, serta memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
10: Kereta Api Indonesia dan pemerintah saat ini tengah giat-giatnya untuk memastikan keselamatan berlalu lintas di perlintasan Sebidang dan juga meningkatkan status dari perlintasan Sebidang yang ada di wilayah Jawa Barat khususnya. Kami berharap kejadian ini tidak akan terulang kembali dan tentunya penanganan kasus pengeroyokan ini bisa dilaksanakan dengan secepatnya sesuai aturan yang berlaku.
7: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: kita lihat tembakan dia.
1: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: aman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-hmm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-hmm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali. Agak
1: terang gitu udah ngelihatnya.
2: Oh.
1: Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Hmm. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai nggak ada ya?
1: Udah nggak kayak awan.
2: Nggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran, depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM, Jalan Burang Rang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Ibu Teteh Rohma di Garut.
5: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
5: Kumaha karaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes eungah teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami teh kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana terus capek.
5: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina?
4: Alpa Propolis, alhamdulillah yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah terus rewet gitu ayo nama terus sekarang naon-naon teungak telulus parak rapi ayo nama ngaut eta alhamdulillah sampai tiul dinten mataka percanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih terus jantung de ngageder kena lambung pokoknya merawat ringan pokoknya kena seraca oge jantan tiasa ningat ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: 100% mata air alami.
1: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
2: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
3: Muhammad Toha, Bandung.
2: Mohon Bandung, usia 53.
3: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
2: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
3: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
2: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
3: Tusuk-tusuk jarum gitu.
2: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayeuna nama teu nyeri.
3: Ayeuna mah teu nyeri. Raosen.
2: Raosen, mohon.
3: Tidak ada keluhan lagi ya?
2: Tidak.
3: Alhamdulillah ini sekarang.
2: Ayeuna meser deui.
3: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, ya. Insyaallah hatur nuhun.
1: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
4: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 176 2 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
5: Halo, wargi Dahlia, masih di sarengan Kusim Puring, Yayan Jatnika, dina pidangan Dahlia Tetar Sunam.

107,5 dalam FM Bandung Goyang si kasih wargi Dahlia. Masih tetap di Dahlia Tetara Sunda wargi Dahlianya. Wargi neneng badeng ngaturan heula kanggo TDS yogurtnya. Anu kalerasan saurang tayana tenuju teu damang. TDS cek enggak damangnya. Cing tiasa sondah deui. Cing tiasa gatrik deui urang simarnya. Sarang neneng haturan kanggo Husni. Orang mana Husni teh? Orang Cileuleuy Garut soalnya tanya digoyangna kanggo sadayana wargi Dahlia wae mangga. Wargi hayu orang liburan ke Taranis Sunda Bandungnya nikmati berbagai macam wahana wargi Dahlia yang memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler. Upami badan gala tiket langsung wae di www.transentertainment.com Taranis Sunda Bandung di Unique World Class Indoor Theme Park. Gusti ya mapak dua nana menyasa teh cager-cager kelah. Hadoran kamu Teh Elis peta damang Teh Elis. Teras ayah neng bolma abi Husni di Cileuleuy atas. Berbeda konveksi oge aturan. Kamu Kang Iwan di Mekarwangi. Ayah Nana oge ya. Nana di Cikancung damang. Teh Eli di Padalarang aturan. Kamu Teh Yati di Kopo oge. Teras soalnya Teh Yati mana hayang kadinya. Kayak insya Allah mun nyelesai kadinya. Ayo Umi yuna Umi. Aturan Umi. Ayah beb dari oge. Nah dedah eta cedah. Ngajak deh kemana dari? Ayah neng Yolan oge. Aturannya. Bu enjoy damang. Ayah Fuad. Fuad kamu di mana Fuad? Terus ayah Adi Cibiru. Bila buah meninan. Oyong nyobian. Saurna. Rawas kacida. Non Adi. Haturan oge nembel lagu nenan kiaran nyambung juga. Naon ieu teh? Sam naon sam? Aya Mas Gus oge. Di ujung merung aya Neni Gotik haturan Kang Suhana damang. Mama Ika, kade bersenta bari hitut moal atuh. Nah bersenta siga anu rek. Naon sia ka aki olin jeprut jadi nyate ah. Bu Memes namanya siga gajah sena. Neng bawa mama pegma kadah dikecerok. Ah, Gusti. Ciao di karapita. Mama aja damang mama.

0: situnya.
1: Iya. Mata kainan nenek rek beresin heula Wios.
0: Ayo menak manya sok kue atuh beresin mangan kada di tutupannya beli eta virus nyebar.
1: Bangga kan rek beresin lah nenengnya.
0: Nya
1: atuh da beresin anu geulis mah kitu nenek.
0: Nya.
1: Atasannya orang jeung lalanya.
0: Ayo.
1: Siap hiji 2 3.

0: mama aja sesekali dia main ngemplong sanya.
1: Iya sok atuh. Ai beresin nak itu mama rada Korea ngadoakeun ana oge.
0: Jangan sahan ini.
1: Ai langgamna ya kene.
0: Langgamna ane dukung hongkolnya neneknya.
1: Ini ngadungku.
0: Atau nenek dah nges, iya tareh. Tareh iya. Iya,
1: apa sih yang dah buat neng bulu-bulu.
0: Kang Masa.
1: Tangga neng bulu-bulu sehat selalunya ulah bersihin wainya. Tetang papanasan hari menak mah.
0: Iya lah nenek.
1: Tangga teh denok, bunda onde, nenek putri, yati bonita, ini gotik, jendri, waham. Mama Piska, Mama Sri, Bunda Yanser, Nika Tapang, Maeha, Mangi Sugi, saya Hiati Bojong Kacor, Neng Nia Banjaran, Andin, Isar Ibun, Mama Juli, Kang Genta, Bunda Dinda, Mama
0: Mbak,
1: Nana.
0: Salam ti Bu Dede Konveksi, sorat.
1: Oh iya, Bu Dede Konveksi, waalaikumsalamnya. Wa Uci Umi Yuna, Mama Lilis, Bunda Dinda, Umi Wagi Dahlianya.
0: Mangga gocen kang wasane.
1: Gocen nama kang Eka Dede Kacinta Nenek Cawe.
0: Mangga aturan pantang radio.
1: Sami-sami pantang Dahlia inang enak kalangan na Dahlia prung ah go ya.
0: Penggeran SHDH.
1: Dahlia
0: kata
1: Sunda. Kita
0: ya. Cai dah man.
1: Alhamdulillah saya neng Bulma.
0: Neneng menuju emplu ya tete ai.
1: Cuaca neneng ya teh.
0: Wes neneng beresin lah.
1: Wios, tapi kedah estetiknya
0: abisnya. Beresin nugelis mah, iya. Ayah trikna.
1: Sok. Tete bersihin, tete bari kumaha.
0: Ya bari, hai. Sekali deh, Wios.
1: Sok, atuh Wios, sok. Ibu melis pisan. Lah ya kan aya anu bersin kitu
0: dah. Cek nining sna ieu bersin teh siga norek ngajuru.
1: Ai ari neng Dedah mah pan barangkalihna Isabel adalah ai neng Bulma sahang kana mina.
0: Neng Bulma mah kerek di pasihan.
1: Barangkalihna.
0: Rek di pasihan nami ya sahanya.
1: Naon cing?
0: Anggora.
1: Anggora naon?
0: Anggora, we ieu kan. Rek jadi ucing teh damang.
1: Anggora Lilis.
0: Moga Lilis. Lilis mantap bangenan. Buru jingle lah.

0: pangoneng bulma ti payonnya moga ya sehat saterasna. Teh unik sih nanti sarang kang tatangna mama bayi cicaling kamu mama pep mams kita ici bayi ma isar wa uci zendri inda gopin mama hiati jamu abah Iwan Arnold mahaji eha bunda onde bunda yang sete masih mai kang Wan Kang Lukman, Kang Suherman, Nenek Ica, Danu, IRB Ponti, dari Cibiru, Teheli, Doain, Misterius, Deden Cipteng, Mama Lilis, Kang Ade, Mang Nana, Bunda Dinda, Santi Kopo, Kang Parijal, Umi Yuna, Umi Lila, Mama Jidan Zikri, Ibu Aam, Teh Iteng, Mimi, Kang Genta, Teh Rata, Mama Aji, Teh Juga, Dewi Pasko, Mama Juli, Teh Hani Basko, Kakak Adi Sibo, Cep Ica, Bu Enjoy, Teh Om, Teh Nado, Bunda Imut, Bunda Alin, Mama Ika, Mama Zoda, Makabut, Ibu Lian, Nenek Putri, Suryadi, Gocin, Kang Oneng Bulma, Serang Kang AR nya.
1: Ucapan naon Kang Oneng Kang AR.
0: Kalau Kang AR
1: mohon
0: naon aku tuh neng bulma pasihan ucapan
1: talak aku.
0: Contohan ku neng bulma atuh
1: talak aku
0: sama neng bulma anu kitu
1: panteng radio
0: panteng dahlia enak kena kelenggam ya dahlia prung ah go ya
1: go ya mari kita kalau kamu mananya masa tetap di dalam tatar sunda prung ah go

0: tong ka mamana heula nya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
1: Pagi Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya ya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah nggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya Dek.
3: Oke Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
5: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
2: Wih, mau dong mau.
5: Ikutin aja kuis Don't Stop Now, spesial Piala Dunia. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuma di Radio Dahlia.
2: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
5: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut. Dahlia.
7: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloas Candens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
8: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
9: Kemarin nyoba tes mah ya?
8: Tes mah, alhamdulillah nah. Terang nih mata saya.
9: Oh.
8: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
9: Oh gitu.
8: Iya.
9: Kemarin nyoba satu botol
8: udah
9: tes
8: satu
9: mah.
8: Botol tes mah.
9: Gimana? Gimana?
8: Terang nih sekarang alhamdulillah.
9: Jadi terang.
8: Terang.
9: Jadi mulai jelas.
8: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
9: Oh, alhamdulillah. Jadi iya. Kemarin nyoba satu botol tes mah,
8: iya.
9: Banyak perubahannya.
8: Alhamdulillah.
9: Yang tadinya tidak terang
8: karena
9: sekarang.
8: Lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
9: Mm-hmm.
8: Tuh orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
9: Bisa kelihatannya?
8: Kelihatan.
9: Alhamdulillah.
7: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
10: Ating Torik Sebek Soreang.
7: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di Toko Seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
4: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
11: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Pak Parja,
15: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
14: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, cina cangkeng kana bitis teh timu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah 2 rupiah dia mah riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh cina mah nembes botol abdi ge ada meser deui danya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadaya cana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, teras darah tinggi atau tapi kolesterol misalna sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang ieu kana mah teu kunang ieu alhamdulillah geus sabotol terus aya sanes perubahan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

sa Iris mani cigo newa nuju panteng Mama Lilis oge. Aya konveksi aep di Cisaranten Wetan oge. Hasan Majalaya Kang Lukman oge hatur nuhunnya. Hatur nuhun kanggo Nining Komalasari oge nuju panteng di live TikTok nanya. Hatur nuhun kanggo Riki Dalang tos paranteng dalia tetar Sundana. Mudah-mudahan mingguan payun orang tiasa petepung lawung Pak Amprok Jonghok deinya. Atau non pokoknya bakal ngasih nanya. Neng Bulmanu undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia. Prung ah. Go, go, go.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dahlia sadayana wilujeng sonten. Mugia aya dina ginanjar ka wilujengan sarerehat sadayana. Urang tiasa tepung lawuh amprok jonghok deui ngalangkungan dongeng Sunda ti dahlian di jumantarakeun ti 101.5 Radio Bandung. Urang keurieuh deui, urang hansa deui serial si konseling anu dinten kamari katunda. Pamugia bahan katampi kanggo sadayana. Wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda ti dahlia. Panteng radio panteng dahlia. Enak-enak langgamnya dahlia. Prung ah. Go go go go go go go. Goyang.

0: Bambu Habibur Rahman. Air mineral asli dari bambu terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
1: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, juga nama Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
2: Ya.
1: Ada kabar dari adik.
2: Ya.
1: Sakit lambung, udah parah, Pak.
2: Oh, adik, adik kandung ya?
1: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
2: Kejar. Jadi lambungnya udah parah?
1: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun nggak ada itu ya, Pak. Ya?
2: Reaksi apa-apa.
1: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah. Saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
2: Sehat, sembuh.
1: Sehat, sembuh itu obat itu satu bot.
2: Tidak lebih, sehat.
1: Sehat sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Terpangkeun sareng Bapak Tarkum Bejong Kuningan. Keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren. Kumaha karaos ieu penyawat, Pak? Yah, yang biasa ya ieung teh terasa sare lambung mah. Motah bae kitu. Bapak ayeuna nuju di ITR-keun nganggo lambung naon, Pak? Alpha Poli. Alhamdulillah karaos lambung mah geus aya we.
2: Ayeuna tos F sabaraha botol?
1: Atuh abis resep 3 botol.
2: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
1: Enjing geuna tetes, siang ngerep tetes, senten ngerep tetes. Ya, nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, begitu. Karasa karaosnya ya enak itu, ta. Meser tilu gerus karaos, karasa.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: kita lihat embalming gue yang menjemur di dalam yang gampilah karaoke minggu
1: guys, berhenti. Ayo pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
3: Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Yeah.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
8: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
7: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi, alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes rai raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resin 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Bakambing, Tasikmalaya.
4: Keluhan penyawat, naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
4: Tos ngalami, Pak?
3: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleuleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan sehat jiga tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos teh puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangisian karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: Baginda Ria, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
0: Dipersembahkan oleh

Dina Jejer Ceriot. Si Koncleng. Wilujeng ngadangukeun.

Hari kita lihat aku mau biasa saat acan sim kuring ngelajengkan ya seri si konseling ulam deh kanggo wargi-wargi anu mikalan pikar resep kena dongi sunat tidak lihat di na live TikTok sim kuring bangga ya nensi cigonewa perantos manco ceong perantos manco buldani perantos manco mbak e wilujeng santen dina auge halgali hatur nuhun cjm tilu lima opat perantos manco hatur nuhun pisan rasa hadi anu tadi perantos manco bangga tetep layar heula supados tiasa kabsen ku sim kuring dina sonten ieu mohon supados gampil ngabsena wargi mohon cik mana deunya cobi ke layar datang lagi ya mohon anggar tetep layar heula cobi wargi Dahlia tuh atur nuhun CJM Kang Tis wilujeng sanan Ahmad Solihin Kang Tis atur nuhun tama suara Mang Jae atur nuhun terus rumpahin dina live TikTok sim goreng mangga ah alung-alung gendeh Rudiana Ice Kamarita wargi Dananjaya tos gugur warta eta perantos dugi oge ka si konseling. Semangga urang lajengkeun serial si konseling ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: Wargi Dahlia saat ditinggalkan aku Ambu Santin anu dibarengan Kuki Obleng anu muruk api lemburan pikan mere tutulung ka anu ngadu butuh ke nenek anu ayah di atas kamar teh tinggal si Konseling jeung Nyimas Kirana. Nyimas Kirana netep antep ka si Konseling anu keur alum telila pok bae nyarita.
1: Konseling, ketinggalin aku abdi, engkang teh bangun anu nganglu. Sarehna Kang Jaya sareng Sandigul anu tos teu aya dikieuna deui. Abdi oke ngiring prihatin manah, Kang. Henteu sangki ari umur jalma mah.
0: Lara si Mas. Pang-pangna mah engkang teh ngaraos gaduh dosa anu ageung teh Nyimas. Dosa ka Kang Jaya jalaran tos ngaraheutan kana manahna kitu teh Nyimas.
1: Kumaha kitu Kang Konseling? Dosa naon kitu anu ku Kang Konseling dilakukeun ka Kang Jaya teh?
0: Dosa ngenyarikeun hate Kang Jaya, Nyimas. Jalaran akang nembe terang kana kaayaan manah Kang Jaya dina waktos rek miangna. Akang tepat asa dosa, dosa kacida itu, Nyimas.
1: Nah, kumaha kitu Kang Konseling?
0: Nyimas kirana Kang Jaya teh salarasna mah tos lami nyidem manah katarik ati ka bandang rasa ku salira Nyimas gerana. Eta jalaran Kang Jaya anu balaka ka akang waktos bade miang teh ieu geura ari lalakona mah Nyimas.
2: Ceuk si Konseling bari deg-deg nyaritakeun waktu rek papisah jeung Odanan Jaya teh ya. Betika karak ayeuna Nyimas Kirana oge terang. Mana horeng lalakon basa mimiti tepung di leuweung larangan teh.

0: Si Koncleng ngareret heula ka Nyimas Kirana teu lilapok de nyarita.
1: Dah kitu Imas. Kuayana kitu engkang mundut ka salira Nyimas. Mugi di antawis urang duaan teh langkung sae dina kaayaan kieu mah teu aya naon-naon Imas. Kanu hartosna teu kirang teu langkung hubungan kaduluran tali mimitran. Margi upami urang dina kaayaan kieu langkung ti kitu engkang teh ngaraos dosa ka Kang Jaya Imas.
0: Ceuk si Koncleng.
2: Segera rasa anana mah eta caritaan teh bener jeung biasa we teu matak ngaraheutan kana hate Nyimas Kirana.
0: Tapi tumerapna ka Nyimas Kirana mah beda deui. Hatena karasa nyeri peurih.
1: Tah, kitu kahayang akang ayeuna mah Nyimas. Nemung ulah lepat hartos, sareng ulah lepat paham. Yeuh sadayana pikeun katenangan Kang Jaya di alam kalanggeungan. Sobat dosa akang tengah raus boga dosa ke Kang Jaya.
3: Abdi ngartos Kang Koncleng. Mariki abdi mah rumaos. Janten istri anu teu aya ajen harga. Jalmi anu teu puguh patuhna sareng dumukna. Hiji istri anu nasibna dijahit ku Ambu Santini. Abdi ngartos Kang Koncleng. Sadayana carios Kang Koncleng ku abdi destokeun Kang. Abdi moal langkung teh anggap anceuk ka Kang Koncleng teh.
0: Ceuk Nyimas Kirana dumareudah nyaritana di barung ku Cisoca anu murubut terus masihan dua pipina.
1: Ya, atur nuhun upami kahartos Nyimas. Mugi-mugi we Kang Jaya terangan kana ieu kaayaan Nyimas. Nyimas Kirana.

0: Kang. Bade ayah naon, Kang?
1: Katampi kacinta Kang Jayate. Upami kitu mah pangintenya. Cobi Nyumas, Akang pasihan kategesan di Nyumas. Supados Kang Jaya tenang gitu.
0: Nampi kat konseling. Nampi.
2: Cek Nyumas Kirana bikin nyereset beri hati na ku caritaan si konseling dia.
1: Buat turnuun upami gitu mah Nyumas. Ya mudah-mudahan di alam lemes Kang Jaya nyaksian karena ikrar manah Nyumas Kirana nembe. Kalayan mudah-mudahan ngajantengkeun katenangan pikeun Kang Dananjaya di alam kalanggengan Nyumas.
0: Atos Kang. Abdi ngartos karena segala rupi cariosan Akang. Abdi ngartos Kang konseling tenampi. Tetapi karena mika cinta sarang mika di sarangan ini oke Akang teh entah kerasa di sarangan ku abdi Kang. Abdi permios Kang pilih lejan Kang konseling.
2: Cek Nyumas Kirana cengkat telaunan bari mengpenan raraina kudu adampalengeuna berebet kaluar ti jero eta kamar.
1: Nyumas Kirana,
2: si konseling ngagero ka Nyumas Kirana. Lantaran kaget ku sikap Nyumas Kirana anu ngadadak ngajengkat init ninggalkeun eta tempat di barung jeung sumagruk nangis. Tapi Nyumas Kirana teu malire kana panggerona si konseling. Arita terus muru ka jero kamarna. Gebluk meubeutkeun maneh dina kasurna, sumagruk nangis ka nyinyarian.
3: Sedengkeun si konseling ngan saukur bisa neuteup lalangit kamar bari ngagerendeng ngomong sorangan.
1: Aduh. Cinta, cinta. Memang hebat anjing teh. Gede pisan pangaruhna kana jiwa jeung kahirupan manusia. Imajirannya. Sigana mah anjin teh nyari hati berenya. Ampura Kang Nyumas. Sebab memang salah kacida upama engkang narima kacinta anjin dina waktu ayeuna. Sasaat akan ngarasa dosa ka Kang Dananjaya. Kang Jaya. Kapunten abdi Kang. Tos ngaraheutan manah buah teh akang. Ambusan tini hijingaran nugas ngarawat jeng urusan kadiri aing sarta ki oblek. Aing rada curiga. Yen ki oblek teh ki oyot. Sabau waktu aing nyaritakeun Nyumas Minanti teh ki oblek bet siga nu gugup. Kitu oge sabalikna basa aing nanyakeun ngeunaan ambusan tini. Ke oblek sarua gugup nan teu ngajawab. Atuh ambusan tini teh nya. Da ari sorana mah asa apal aing teh. Sanajan sorana dikolot-kolotkeun. Saliwatan masa becora Nyumas Minanti deui. Tapi tiap aing nyarita ke Nyumas Minanti ambusan tini teh bet jiga nu teu mere tanggepan siga nu aya nu ditutupan teh. Aduh tak lieur teu aneh mah tapi geunah. Engke penting mah aing rek maksakeun hudang hayang ngayakinkeun saha itu sabenerna ambusan tini jeung ki oblek teh. Lamun detela wiraset aing bener Paingga yang nyaho. Naon maksudna make jeung kudu nyamarupa jeung ngabohong ka diri kuring jiga kieu jiga ayeuna. Keun.
3: Rupa-rupa jalan pikiran jeung lamunan nayaban dina pikiranna si Koncleng. Anu boga kayakinan yen Ambu Santini teh Nyimas Minanti sedengkeun aki Obleg teh aki Oyo.
1: Nepikeun ka sore na deui Nyimas Kirana teu asup deui ka jero kamarna si Koncleng. Atuh puguh bae si Koncleng jadi bekiripuh bae hayang nginum jeung sajabana taya anu mairan ayeuna mah. Sedengkeun Ambu Santini jeung Aki Obleng oge tacan mulang keneh bae.

Lincak waktu sore, dapuguh kayaan di pakampungan. Soratong eret di sepat tinggal eret, meretanggara, berang rek diganti ku peting.

0: Tepikeun karut na peuting pisan. Ku ditandaan ku suara jangkrik, cicir jeung carikat cangkas anu disarada patarik-tarik. Harita Nyimas Kirana tetela teu kaluar deui ti jero kamarna. Sedengkeun si Koncleng maksakeun maneh hudang deui. Malah geus teu kaitung geus sababaraha kali maksakeun maneh jiga kitu teh. Lantaran saking ku teu kuat hayang nginum. Tapi nya kitu teh atuh. Teu kaur bisa hudang dadana karasa ngajenghang. Urut tatuna ngajedud nyeri luar biasa. Masih untung sakitu oge si Koncleng masih kena bisa hirup teh. Cacak lamun lain si Koncleng mah anu geus ngawasa ilmu pancabraja yang dirawat ku Ambu Santini mah duka teuing geus kumaha nasibna dina waktu harita meureunan.
1: Siti koro garing dan itu kayak nginu ya aneh mah ini masih jalan nanti kadik aduh nyarian hati merenan aduh ya aduh tak kuat ya ini anak angki ya aduh yang nginu aduh.
0: Si Koncleng ngarahu lantaran kajen kalah kumaha dipaksakan oge tetap teu bisa hudang lantaran awakna teu merean dadana nyeri jejenghakan urut atu na ngajedud. Anteng si Koncleng usaha satekah pola hayang hudang nyokot cai keur nginum. Harita kadenge suara eleuh.
1: Nah, suara naon atuh nya eta teh? Suara eleuh geuningan.
0: Aduh, nyakal pisan wargi. Tada si eleuh. Datang deh datang. Alah, mohon Kang Tis. Aduh, rawas pisan. Sore-sore ngupingkeun dongeng bari nyuruput kopi. Tibaturan goreng hiu sareng cimplung. Hiu digoreng, dibeuleum hiu mah. Aya hiu cilembu. Kang apod. Rawas pisan tuh Kang Tis sapunten. Sura jangkrik atuh nuhun Kang Tis duh kopina katampi Kang Agus Suherman atuh nuhun duh teras oge aya bintang 7 nuhun Astriani waalaikumsalam hadir siap atuh nuhun kersa rumpaheun Hayati Shop nuhun teh Tia atuh nuhun aduh mohon sarehat sadayana. Teras Azga M. Azga hatur nuhun Asur hatur nuhun Asyur Cicalengka Danu Edina Nur Holipah Cicalengka Japar hadir siap Danu kemana si Danu teh Asup Danu di teh Dina hatur nuhun pisan tos kersa rurumpaheun Bajah Yoyo pabrik kerupuk Sarina sagola wargi Iwan sarengrengan karyawan-karyawati pabrik kerupuk Sarinah Cireunyi sarerehat tos damang Bu Haja sing sehat teh ah sabihara biharinya mohon jadil doa ti sim kuring Nona Fei hatur nuhun Aldi Setiadi hatur nuhun tuh Danu tah kitu Lung atuh gorengan Danu nah atuh karek jol mohon pamun mohon Mama Ifal ge hatur nuhun Bu Haja Oo di Dulatip salam bakta sehat Bu Haja Mau ikan di dadali, tak ya tak orang suruh putelah danu nuhun danu ah katampi sejarah ukna Reni atau nuhun Oka Hardiansah, duh segar kia danu tak es jeruk. Taras kangjian oke atau nuhun Pak Soni salam baktos Oma weekend di dadali teras oge reng-rengan lah tak kopi katampi apapun. Assalamualaikum Mas Riani, katampi pisan. Rohmana Mamah Ifal, waalaikumsalam Mamah. Teras oge reng-rengan seniman-seniwati di Majalaya sadayana. Di Mang Depi sareng Sabta Lampah, aya Kang Agus Bolu sareng reng-rengan di Citra Kurnia juga rempel. Ki Anom hatur nuhun Raihan Ciwidey. Teras oge Mang Dudu sareng Chandra Mibogana sadayana salam baktos. Mas Adayana Wilujeng Sonten anu aya di mana Jalaya Papot. Duh, sarehatnya. Alhamdulillah. Rohmana nuhun. Bae. Teras oge anu ngintun WA aya saha wae, Pal? Aya teh Cucu Gerlong, Deden Sipteng Astriani dan Garut. Teras sadeta Caca Cemara tuh nuhun. Aya Mama Zidan, Teh Ati, Batu Lawang, Ciwidey, Mama Lilis, Sami Ciwidey, Nining Rajut, Cisereuh, Pacet. Saya Jenong Sukawangi, Teh Imas, Ci Imas Elsa Majalaya, Miss Cibay, Ciau Karapitan, Mister Yus, Lukman Pasar Baros, oke, salam baktos. Rehan Ciwidey, mohon Rehan damang di Rehan. Sehat-sehat orang Ciwidey sadayana. Rehan di Ciwidey, mudah-mudahan sarehat. Nancy Cikonewa, salam baktos. Oge Kibeng hadir hatur nuhun. Ya oge di Cikonewa teh Bajagur. User 577 Bagus, Bagus Age nuhun. Karena serumpahan Pak Agus Age aing Pasir Luhur, Raihan Pasir Luhur Ciwidey, mohon cara rehat sadayana orang Ciwidey. Oge teu hilap ieu teh ka Teh Tatat Mang Uum. Panerian dinten ieu mah Nya Cici. Nah atuh. Mohon nuhun. Sehat selalu Kang, sukses selalu hatur nuhun. Lower Edlif Festile 88 hiji hatur nuhun pisan bae. Aduh enjing mohon libur enjing mah Mama Ifal, salam kenal tim Mama Ifal. Los Padung Pangalengan nuhun, salam baktos Mama Ifal, sehat-sehat. Salam baktos ke urang Pangalengan sadayana. Simkuring Rupina kedah undur pamit. Turnuhun sadayana panantos lalebet dina live TikTok Simkuring, live TikTok Dahlia. Turnuhun anu madarengkeun teras dina Radio Sewang-sewangan, dina live streaming Mang Oyon tanu jumanco sareng Tehnia. Geus teh. Cikijing ya cikijing mana? Majalengka. Teras oge aya di Tokyo Farijal. Sebat Raihan we Kang. Nami TikTokna sesah. Oh mohon mohon. Siap siap siap. Mohon. Mohon nuhun. Lain si atur nuhun pisan atur nuhun pisan atur nuhun. Pokona mah nu aci koci ye ka mana wae aci koci name torojol geningan. Di antosan. Nuhun sana kaporotan deui wae ah. Mohon terus awas yang penting masa rehat sadayana nya. Mohon mohon mohon pokoknya masa sadayana anu parantos ngintun kagegelan hatur nuhun pisan sing kagentosan deui mohon barokah pokoknya masa sadayana lancar sare rehat sadayana hatur nuhun aci koci hatur nuhun sehat nu penting masa sehatnya aci nuhun pisan sami-sami sadayana nuhun sim kuring pamit hapunten samudaya kekirang kelepatan jeung kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radi panteng Dahlia enak-enak kelamnya Dahlia perumah go go go goyang
2: wargi Dahlia cag heula urang ecagkeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu wargi Dahlia cag heula urang ecagkeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Koncleng Tong Hi. hilap ulah dugi kakantun enjing patepang dangudeui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.

dong ka mamananya saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya program cari jodoh di Dahlia. Sok lu jaromlos gara melapat lah. Lu jaromlos tah.

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Saya Mbak Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya.
1: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu, nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu?
1: Mengering.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
1: Salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, gitu. Tambah parah justru ya? Nah justru pakai herbal Tesma justru
1: malah kering.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

yang jomblo suaranya mana? Sekali lagi, yang jomblo suaranya mana? Saatnya Arjuna dan Sri Kandi mencari jodoh. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.

Bandung goyang sik asik. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juara bikin Bandung go go go goyang. Hai. Selamat sore pagi Dahlia. Senang sekali sore hari ini kembali acara cari jodoh di Dahlia kembali hadir. Untuk Sabtu sekarang hari yang ke-18 tentunya di bulan Juli 2026 ya. Kayak biasa ada Miss V bareng OPP kita Opal pagi Dahlia. Ditungguin buat pergi semua yang mau ikutan dan siapakah Sri Kandi kita untuk sore hari ini? Apakah Arjuna sore hari ini? Ada yang jomblo? Sini dong pada merapat yang jomblo ya. Mau cari jodoh di Dahlia? Boleh. Hari ini boleh langsung aja nanti ya kita akan ngobrol-ngobrol lewat on airnya. Bisa lewat WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Juga nanti di 73.08.73.11.710. Tapi yang pasti syaratnya simple kok. Masih single, tidak terikat pernikahan dengan siapapun atau tidak mempunyai pasangan siapapun ya. Boleh siapapun boleh ikutan ya, tanpa batas usia tertentu. Yang pasti di atas 17 tahun merenya Pak. Masih itu salah 8 tahun dengan jodoh. Pokoknya di atas 17 tahun wargi Dahlia ya, ditungguin pro ah goyang.

0: cari jodoh? Ya cuma di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
1: Aku mau kamu. Dahlia.
2: Pernah menerima pesan seperti ini?
3: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop. Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
8: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
7: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
8: Kok tahu?
7: Aromanya Hotin banget.
8: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
7: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
8: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
7: Akur, Bang.
8: Hotin itu banyak variannya.
7: Oh, iya.
8: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
7: Iya.
8: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
7: Betul banget.
8: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
7: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
8: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
7: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
8: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

FM Bandung goyang asik-asik wargi Delia. Nah, untuk sore hari ini, siapakah yang lagi cari jodoh? Sri Kandika, Arjuna Teka, atau host yang lagi cari jodoh? Waalaikumsalam, terima kasih buat yang ada di TikToknya Delia. Terima kasih buat Deden, relawan ambulan. Ini tuh Ibu Hajah Reni Budiman, betul? Axel Syakau, ikutan dong bisa. Boleh-boleh ke Wawa aja ya sayang ya. Ikutan ke Wawa aja, nama tempat tanggal lahir yang lengkap. Di follow akunnya aku ya di sini ya. Terus yang pasti statusnya harus single ya, tidak terikat perkawinan dengan siapapun, mau duda, mau janda, mau bujang, mau masih gadis, pokoknya masih single boleh. Ya. Caranya gampang, wargi tinggal langsung aja kirim ke WhatsApp-nya Dahlia. Okay? Makasih, selamat sore buat wargi semua yang ada di TikTok-nya Dahlia, juga orang Riung Bandung. Hi lo buat Dian. Dian lagi di mana sekarang? Dian boleh milih penyiar ya? Enggak boleh. Boleh. Penyiarnya banyak yang single kok ya. Cuman jarang penyiar merit sama pendengar, rata-rata mah begitu wargi Dahlia ya. Buat Diana terima kasih, selamat sore yang ada di Diana. Ya nanti di follow back nanti ya. Betul sekali nih Andri, ibu gak akan mena-mena malam minggu. Jangan bisa ada yang gak begal perasaan. Hai P.I. Sugi, selamat sore Pepe. Si Rujak Cikaku, apa kabar? Si Amis Pedas Hasem. Aduh terima kasih, Eksya Syako penyiarnya yang Randa bukan. Mau Randa ada? Randa ada. Gadis juga ada. Mau Randa ting-ting, mau gadis ting-ting juga ada. Pokoknya mah komplit, jadi mah Excel soal karek memana lah. Terima kasih buat Wida Ningsih. Sudah gabung Wida Ningsih di Babakan Cipare, Bandung. Terima kasih, selamat sore ya buat Wida Ningsih ya. Buat para jomblo-jomblo sini merapat dong sayang. Buat Mama Lilis Ciwide. Mama Lilis gimana kabarnya Ciwide, sehat? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Terus buat Yuli Kila, buat Mila Queen juga, buat Denny Rock, terima kasih. Buat yang belum follow sayang, sayang di follow dulu sayang ya. Buat yang belum follow TikToknya Dahlia, tolong di follow dulu. Di apa namanya, di posting ulang, di share live-nya ya. Excel di Soreang, oh ya Soreang. Lele Balap, terima kasih. Soreang gerah sama Burangrang juga lagi panas. Ayo wargi Dahlia, Bandung sepertinya lagi tidak baik-baik aja, apalagi menjelang malam ya, hati-hati nih. Buat wargi Dahlia yang mungkin, apalagi di malam minggu ini ya, yang mau jalan-jalan terus pakai motor, ini banyak sekali kejadian. Hampir ada satu minggu sekali itu korban pembegalan wargi Dahlia ya. Mungkin sudah dirilis di beberapa sosmed, zona merah atau yang berbahaya, yang gak boleh dilalui yang mana aja, ya kan? Nah hati-hati wargi Dahlia ya. Lebih baik kalau memang terpaksa warga harus keluar malam menggunakan kendaraan motor, minimal ada teman berboncengan ya. Dan ini pun harus tetap waspada. Carilah alternatif jalan yang penerangannya cukup terang, terus keramaiannya juga cukup padat. Jangan cari jalan yang agak sepi terus penerangannya gelap. Gitu loh wargi Dahlia ya. Benar, banyak sekali korban-korban begal wargi Dahlia ya. Anindra, iya teh banyak begal sekarang banyak. Iya benar. Harus hati-hati, ngeri. Sekarang kita lari pun ditendang karena sampai jatuh, kalau enggak pakai sajam gitu kan, biar motor kita keambil. Atau juga ada modus yang pura-pura dari DC motor dengan dalih motornya menunggak ABCD, berarti kan berhenti ya. Nah, hati-hati ya, ngeri wargi Dahlia, lagi banyak banget nih di Bandung pembegalan seperti itu ya. Ciwide terima kasih ya, selamat sore ya. Iya, Mama Lis gimana? Ciwide kondusif. Terima kasih buat yang sudah WhatsApp Dahlia di 011-222-1015. Ada Teh Wati ya di Sukamandi. Teh Wati suka mandi ya. Makasih, waalaikumsalam. Abi jomblo teteh senggol dong. Sini Antul. Kalau jomblo beneran nih, serius jomblo, nanti aku telepon loh. Bunda Yangse, sehat ya bunda ya. Mudah-mudahan selalu sehat, harus sehat dan semangat sehat buat bunda Yangse ya. Buat Teh Yati, Heryati di Bojongkacor, teteh lagi apa teteh? Selamat sore Teh Yati. Mama Ika gimana kabarnya sayang? Sore ya Mama Ika ya. Ada juga Teh Istibai, makasih banget sudah standby pengen dengerin cari jodoh di Dahlia ya. Mau cari jodoh? Teh
hati-hati di Morot Resno juga. Siap-siap mangkal nih kayaknya ya. Iya deh, mudah-mudahan selalu dilancarkan, dimudahkan, laris manis jualan jamunya ya Teh Yati ya. Malam minggu biasanya rada ngegas ya yang jualan jamu ya. Jamu 12. Astriani juga terima kasih, Beb, kemana aja, say? Aduh, baru muncul lagi nih Astriani. Kamu sehat, Beb? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Buat Teh Elis juga di jalan.

jodoh aku daftar. Hostnya udah banyak jodoh yang menunggu. Udah ada yang jagain. Kak Agus, Kate Bon, terima kasih banget ya. Ada Rati, Rati apa kabar di Jalan Tir Batu Jajar? Selamat sore Rati, Rati udah berjodoh? Sudah dapat jodoh kah Rati? Selamat sore ya buat Rati ya. Terus terima kasih juga buat siapa ini teh? Oh buat, oke. Kakek Pujangga terima kasih, Kang Deden Cipteng, Ati Batulang Ciwide juga. Makasih banget sudah hadir ya. Buat Kaman Abadi di Jatinangor, gimana jodohnya masih tetap? Waalaikumsalam buat teman-teman yang pada ngechat di PT Sagara Murni Mandiri. Terima kasih ya buat Anwari. Ada alas ya buat Dian Sastro ulang-alangan cina bisi kasambet. Aduh, kasambet apa itu teh? Mister Ius, selamat sore ya. Iya dong, selalu diingat. Ansep Manjalaya juga terima kasih ya. Terima kasih teh cucu, cuger. Di Gerlong juga makasih banget ya. Buat Dadang Garut, Mama Zidan. Kita gak ini ya, gak buka request Wargi Dahlia ya. Maji Eha, Maji Eha katanya mau nyari jodoh. Sini dong biodata dirinya ya, ditungguin banget. Aku tungguin Wargi Dahlia, Sri Kandi atau Arjuna kah sore hari ini yang lagi mencari jodoh untuk Wargi semua. Prung, ah, kuku, kuyang, aku mau kamu.

0: Sekarang wargi lagi panteng, cari jodoh di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
0: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pagi, Bu.
0: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Masih cari jodoh di Dahlia. Aku mau kamu. Kamu mau aku enggak? Asik. Sri Kandi kita ternyata Sri Kandi wargi Dahlia lagi cari jodoh. Imut-imut banget ini. Statusnya masih single, berarti masih gadis. Gadis apa enggak ya? Gadis dong, say. Ya pasti terima kasih buat yang ada di TikToknya Dahlia. Rehan, makasih banget yang ada di Ciwide Pasir Luhur hadir. Terima kasih Rehan. Sukses selalu buat Dahlia dan krunya. Sasu amin. Makasih Excel Syakau. Makasih banget lagi cari janda ini malah dapat bini. Masa sih? Aduh, terima kasih juga buat Teh Eis ya. Di mana Teh Eis teh buat Elhayanti Eis. Dekat Mama Gegeng. Oh, dekat Mama Gegeng. Oh, siap Ciwide. Aduh, banyak sekali warga dari Ciwide. Makasih ya buat Teh Elhandayani Eis. Makasih juga buat Astriani Beb, thank you banget sudah hadir di TikToknya Dahlia ya. Buat Tidan Ambulan juga, Boy Sandi, terima kasih sudah hadir sore hari ini ya. Adi Cibiru, Teh Aing Sugi juga, makasih ya. Makasih pokoknya semua.

0: bener kan Tit? Teh titip salam lagi dong buat ini siapa? Anwari ya? Bukan acara kirim-kirim sayang. Hai Bu Enjeng, Akiu cenade Bu Enjeng nih. Asapa gaul nah didinya. Akiu mau kamu. Ada yang cari jodoh ini usianya juga 50. Nanti saya bacain ya, ini Arjuna nih wargi Dahlia. Ternyata ya namanya Astiadi, usianya 50 tahun. Duda cerai. Lagi cari gadis atau janda tapi sekitar umur 30-45. Ada yang berminat boleh sini telepon aku ya. Di Kurniawan di Ciwidey juga terima kasih. Ari Wongso selamat sore. Ada Papa Caca ya, Bapak Caca di Cemara hadir. Mau dengerin cari jodoh cenah. Siap dengerin ya. Oh, Ratima udah punya suami, udah punya anak juga. Ih, masa sih kok kayak gadis ya, kayak masih single. Gadis enggaknya aku enggak tahu. Oke deh, langsung aja ya ke Sri Kandi kita. Beliau namanya Rina Ratna wargi Dahlia, statusnya single. Ini imut-imut banget, kayak Lesti Kejora nih kalau dilihat-lihat, manis ya. Tempat tanggal lahirnya di Bandung, kelahiran tahun 2003. Berarti usianya sekitar 23 sekarang ya. Domisili di Bandung, agama Islam, tidak bekerja. Senangnya nonton dracin, alah, drakor dan nulis novel. Kelebihannya apa adanya, dia gak lebay, setia gak neko-neko. Pacaran terakhir waktu SMP, gak pernah, apa ini? Gak pernah skinship cenah tuh. Cuman memang dia agak sedikit introvert wargi Dahlia, terus agak sedikit perfeksionis karena aku non dia teh K-popers itu bacana teh. Siap. Ada yang berminat mau kenalan nih sama gadis kelahiran 2003 usia 23 wargi Dahlia, boleh langsung aja WhatsApp ke Dahlia ya. Kano 0811-222-1015 ya. 0811 duanya 3 kali 1015 ya. Ditungguin ya. Aduh, kita langsung telepon aja deh. Bentar, mana nih orangnya ya. Kita langsung telepon ya sama yang bersangkutannya. Kela, tadi teh mana? Namanya Rina wargi Dahlia ya. Fuad bentar ya, jangan dulu telepon ya Fuad ya. Bentar ya, aku lagi mau telepon ini dulu. Si siapa namanya, Sri Kandi kita yang lagi cari jodoh dulu ya. Yang mau kenalan sama yang namanya Arina. Boleh wargi Dahlia, langsung aja WhatsApp-nya kirim ke Radio Dahlia sekarang ya. Laki-laki berarti ya, harus laki-laki dong. Ini usianya usia 23 nih gadis nih. Usianya 23, ditungguin. Mana sih ini? Siapa itu? Dika. Kok gak disematkan sayang? Disematkan dong. Mana can disematkan?
1: Checklist.
0: Kamu tenengan jodoh. Atau pantesan jodohnya tertunda terus. Udah checklist wae. Rina, katanya Rina lagi denger. Coba. Biar wargi Dahlia saksi ya. Bawa teleponnya gak diangkat ya. Rina tolong diangkat, jangan checklist biar jodoh kamu tidak tertunda. Katanya lagi cari jodoh. Sinen meren ditelepon. Rina Ratna usia 23 tahun masih single wargi Dahlia. Hobinya memang nonton dracin, drakor, juga nulis novel. Ini kayaknya imut-imut nih wargi Dahlia. Perawakannya dan mukanya udah kayak artis-artis Lesti Kejora deh kayaknya. Waalaikumsalam, Awi Lega Gunung Singa hadir, terima kasih. Bawa nge-hotspot nge-wena juga nama. Nge-hotspot juga nama. Ini dia masuk gen apa sih Pak? Gen Z apa milenial?
1: Gen Z
0: 2003. Gen Z. Gen Z ternyata wargi Dahlia. Seumuran si Opal wargi Dahlia. Yang nyarinya nyari hotspot wargi Dahlia. Yang gini mah. Rina, ditungguin ya Rina ya. Rina harus aktif dong Rina. Cenarek cari jodoh di Dahlia. Kalau enggak aku mau ke Duda nih, ada Duda nih. Ibu-ibu mau Duda enggak? Ini. Iya teh Ai, mata aku lagi bengkak teh. Ini Duda nih, aduh ganteng banget nih mah. Kayak perawakannya kayak bodyguard artis gitu ya. Nah, ganteng ini mah tegap sekali. Aduh, kalau aku belum ada jodoh, ada digas juga napal.

0: Rina nih sebentar ya. Rinanya masih checklist satu, Orgi Delia ya. Ada yang mau kenalan juga sama, ada cowok juga sih, sini Kak.
1: Siapa?
0: Mang kamu juga nama siapa lah. Ada Ramlan, namanya Ramlan. Nih lahirnya di Subang nih, kelahiran 97. Ya malahin Gen Z ini mani Orgi Delia. Ya ini cowok nih, bujang-bujang asli. Cibesi, Ciater, Subang, statusnya jomblo. Ini adalah CEO yang punya kebun nih, Orgi Delia, kebun sayur. Wis, keren. Hobinya yang pasti cari uang. Iya dong, kalau CEO itu gak nongkrong ya, cari duit, cari cuan aja. Senang dengerin musik dan main bola. Wis, itu dia Orgi Delia hobinya. Lumayan nih Ramlan, coba telepon Pal. Kita akan telepon Ramlan, mudah-mudahan nyambung, kita akan ngobrol-ngobrol aja ya. Buat Rina, tolong diaktifkan ya sayang ya. Terima kasih, boleh kenalan sama janda? Nggak boleh, banyak janda. Kita punya koleksi jandanya banyak banget di sini ya. Kamu nyari spesifikasi kan? Umur berapa jandanya, terus apa namanya, kayak gimana gitu loh. Mana ceweknya, laki-lakinya terus nih, Kak. Naon, Excel. Ramlan, coba Ramlan tolong diangkat Ramlan. Ini adalah Ramlan Orgi Delia, lahirnya di Subang tanggal 22 jadi April ya. Kelahiran 97. Berarti umur sebenarnya sih 97 itu pendidikan. Domisilinya yang pasti ada di Ciater Subang. Jomblo statusnya, belum pernah menikah ya. Dia adalah salah satu CEO-nya punya kebun sayur Orgi Delia. Ya seneng ya, terus kita tinggalnya di Lembang gitu ya bareng-bareng ya. 29, ah pas banget nih lagi matang-matangnya cowok 29 mah sudah memang pengen menjalin hubungan yang lebih serius biasanya ya. Kalau cowok sudah ke 29 itu nyari pasangannya udah gak mau main-main, carinya pengen yang serius ya. Ini CEO nih Orgi Delia, ayo mau kenalan boleh. Hobinya juga cari cuan, iya nyambung. Halo selamat sore. Halo Ramlan. Ya selamat sore Ramlan. Ini dengan Ramlan.
2: Iya,
0: ya, saya dari imigrasi. Iya, kenapa ketawa?
2: Enggak.
0: Hah, tahu nggak ini dari mana Ramlan?
2: Bali ya.
0: Oh, kok tahu? Kayaknya lagi dengerin nggak?
2: Sekarang mah enggak.
0: Kenapa?
2: Lagi di jalan.
0: Oh, lagi di jalan. Is, kerennya kalau CEO mah hari-harinya selalu berputar-putar hanya cari cuan dan cuan deh kayaknya ya.
2: Iya.
0: Ramlan.
2: Ya.
0: Kamu tahu passwordnya cari jodoh tahu nggak?
2: Tahu.
0: Apa?
2: Aku mau kamu.
0: Ih bener ini mah bener-bener suka dengerin. Sekali lagi ya, cari jodoh di Dahlia.
2: Aku mau kamu.
0: Aku juga mau. Kata yang jomblo. Ramlan, ini Ramlan ya. Kelahiran 97 berarti sekarang usianya sekitar 29 tahun ya?
2: Iya.
0: Ah, domisili di Ciater Subang bener?
2: Sana.
0: Daerah dingin berarti ya di sana ya?
2: Banget.
0: Banget. Ramlan, di sini kamu kesehariannya kegiatannya adalah sering di kebun sayur ya, kerja di kebun sayuran ya.
2: Iya.
0: Hobinya cari cuan, terus dengerin musik dan main bola.
2: Iya.
0: Kamu 29 tahun bener belum menikah?
2: Belum.
0: Belum? Serius?
2: Belum.
0: Serius? Oh ya. Bujangan, iya benar, bujang.
2: Bujang.
0: Asli ya tetap bujangannya.
2: Asli. Bisa dicoba.
0: Masih dicoba. Segel. Masih disegel. Aduh, Bu Enjoy, gas aja Bu Enjoy. Ramlan. Di sini kamu terakhir jomblo udah berapa lama?
2: Lama.
0: Udah berapa lama? Terakhir pacaran berapa tahun yang lalu?
2: Tahun. Dan lebih lah.
0: Hah? Berapa lama?
2: Setahun lebih.
0: Oh, baru setahun lebih. Terus menjalin hubungan waktu itu berapa lama?
2: 3 bulan.
0: Nah jual 3 bulan. Nah, selama 29 tahun sudah berapa kali menjalin hubungan, Ramlan?
2: Sedikit.
0: Sedikit?
2: Ada 3 mah ya.
0: Oh, dengan 3. Paling lama berapa lama hubungannya?
2: Paling lama 8.
0: 8 bulan, 8 tahun?
2: Bulan.
0: Oh, 8 bulan. Itu emang kenapa sih selama 3 kali berhubungan dengan perempuan, menjalin hubungan, terus kamu paling lama kan 8 bulan, 3 bulan. Itu biasanya sampai akhirnya kandas tuh karena apa, Ramlan?
2: Sampai rame, Biasa ditinggal apa? Tinggal nikah.
0: Oh, ditinggal nikah. Oh, ditinggal nikah. Gitu
2: jadi
0: ya.
2: Trauma.
0: Oh, trauma. Masa sih kamu trauma? Ganteng-ganteng kok punya trauma, enggak percaya diri banget, Ramlan? Terus sekarang trauma kamu sudah sedikit pulih kali ya. Nah, sekarang carinya yang seperti apa, Ramlan?
2: Ya, yang soleh aja lah.
0: Yang soleh. Yang soleha, terus sehat?
2: Sehat.
0: Mau yang gemoy, apa yang langsing?
2: Ah, ada yang nerima juga udah. Alhamdulillah.
0: Ada. Hal apa yang gak disukai dari seorang perempuan menurut kamu?
2: Gak ada. Gak ada.
0: Misalnya bawel, terus bawel, cemburuan, itu apakah kamu suka?
2: Kalau cemburuan sih ya memang enggak itu.
0: Protektif. Iya ya. Kan, berarti kamu gak suka ya. Yang terlalu protektif, cemburuan gitu ya. Jadi yang pasti mah solehah. Berhijab, gak berhijab, bebas?
2: Bebas
0: yang single penting, atau janda?
2: Bebas.
0: Oh bebas, janda gak apa-apa?
2: Gak apa-apa, yang pentingnya satu tujuan, satu arah.
0: Oh, yang penting satu tujuan
2: kan. Yang dimau kan jalur serius.
0: Iya benar. Udah 29 itu biasanya cowok tuh nyari yang serius ya. Udah gak mau main-main lagi ya.
2: Ah gitu.
0: Oke.
2: Saya kan di segi usia juga udah tua.
0: Enggak lah, masih muda dong. 29 mah masih iya. Belum tua tuh.
2: Ya udah mateng lah.
0: Iya, lagi mateng-matengnya gitu ya.
2: Iya.
0: Jadi buat kamu status tidak masalah ya. Mau gadis, mau janda, terus mau berhijab atau tidak, yang pasti orangnya baik, soleha, setia gitu ya.
2: Iya, tujuan satu arah lah.
0: Punya satu tujuan satu arah. Maksudnya tujuan kamu dan arahnya apa nih kamu?
2: Ya kan namanya juga menjalin serius kan. Kalau di segi rumah tangga kan harus satu tujuan. Gitu.
0: Oh, jadi punya satu misi dan visi yang jelas lah ya.
2: Sama lah ya.
0: Oke.
2: Saling mendukung lah.
0: Oke.
2: Saling menerima padanya lah.
0: Oh iya, boleh-boleh. Siap. Ramlan, untuk sementara ini kamu tinggal dengan orang tua?
2: Saya tinggal di Lembang.
0: Sama orang tua?
2: Pacar ya. Enggak, sendiri ngontrak.
0: Oh, ngontrak sendiri ya. Terus orang tua masih ada, keluarga masih ada?
2: Alhamdulillah. Masih lengkap.
0: Masih lengkap. Siap. Kalau begitu.
2: Cuman lamanya sendiri gitu.
0: Oh, jadi, gitu ya.
2: Ya, lamanya jauh sama orang tua gitu.
0: Oh, emang orang tuanya di mana, ha?
2: Iya, masih di Ciater.
0: Oh, gitu. Oh, siap. Baiklah. Warga Dahlia yang mau kenalan sama Ramlan, boleh kirim dulu WhatsApp-nya ke Dahlia ya. Boleh kirim dulu WhatsApp-nya ke Dahlia. Wargi bisa kenalan nanti sama Ramlan, kita akan on air kan tentunya ya. Ramlan, nanti aku telepon lagi ya.
2: Iya.
0: Siapa tuh ada yang suka dengar alur cerita dari Ramlan barusan walaupun hanya sesingkat ini. Ramlan.
2: Mudah-mudahan ya.
0: Ramlan.
2: Iya.
0: Cari jodoh di Dahlia.
2: Aku mau kamu

0: jam 5 sore. Jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Warki Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Seorang wisatawan asal Kabupaten Bandung dilaporkan

warga Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Kejadian terjadi saat korban berenang bersama dua rekannya ketika waktu yang diperbolehkan untuk berenang sudah berakhir. Hotman Paris Hutapea resmi menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Hotman

0: Temu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Siapa yang mau?
5: Cari jodoh di Dahlia bareng aku, Miss V. Aku

5 sore bagian yang kedua. Sore hari ini masih dicari jodoh di Dahlia, masih bareng Miss V. Terima kasih buat orang Limbangan Garut, buat Kang Sukandar Ade, makasih banget. Rengganis, waalaikumsalam. Rengganis di mana nih Rengganis? Makasih juga buat Lucky Yuda Praja, selamat sore Lucky. Siap-siap mau pada malam mingguan deh kayaknya ya. Ayo Parmin 354 Bandar Lampung hadir. Terima kasih. Ada kok ini suaranya. Kenapa? Oh, Lampung lagi hujan deras katanya Wargi Dahlia ya. Terima kasih buat Amang Ohim, terima kasih buat Rohmat Hamdani, terima kasih ya buat Rohmat, buat Dede Kurniasi juga, Bu Dede. Terima kasih, selamat sore ya buat Dani Firmansyah. Gimana kondisi Bandung Teh? Kebetulan lagi stay di Riau, warganya sama Rio lagi liatin Teh siaran. Aduh, terima kasih. Salam buat semua keluarga yang ada di Riau, buat warga semua yang ada di Nias juga ya. Makasih Dani ya. Salam buat semua yang ada di sana. Orang Gandis Kera Condong, terima kasih, selamat sore ya. Oke, Wargi Dahlia, sekarang masih dicari jodoh Dahlia nih. Tadi rada agak susah ya buat siapa ini, buat Rina Ratna. Nah, nanti kita akan telepon, kebetulan sudah ada ya. Sekarang Miss mau kirim-kirim dulu nih, mau sapa-sapa dulu Wargi Dahlia. Ada, waalaikumsalam, Siti Agnia Fauziah di

Kakak ini gak ada namanya, nanti mau ditelepon ya. Buat Rati, oh anaknya lagi ulang tahun, Teteh Dinar. Dinar, barakallahu fi umri, fi rizki, selalu sehat, selalu dimudahkan dan dilancarkan, keinginannya segera tercapai ya buat Dinar. Pokoknya panjang umur ya buat Dinar ya. Saya selalu buat Dinar ya. Buat Ramlan, masih dengerin kan Ramlan ya. Terima kasih juga buat Mas Astiadi. Nanti kita telepon nih, mudah-mudahan ada waktunya ya Mas Astiadi ya. Soalnya banyak banget yang lagi cari jodoh. Mudah-mudahan bisa kegoyang Mas Astiadi untuk on air ya. Mas Astiadi ini wargi Dahlia, duda cerai, usianya 50 tahun. Lagi cari jodoh, gadis mau janda bolehlah. Tapi umurnya sekitar 30-45 tahun katanya ya, ditungguin. Oh. Erna di Cipagalogirang juga terima kasih. Selamat sore Teh Irma. Hai buat Ius juga. Ius cocok lah, Ius cocoknya jenguk tadinya. Ius boleh mau kenalan Ius. Mama Lilis terima kasih di Ciwidey. Ibu Enjoy masih pantangin Bu Enjoy. Bu Enjoy badai kayak dikinturkan fotonannya. Cari jadi Dahlia, aku mau kamu. Devi terima kasih. Devi mau ikutan gak Devi? Buat Kang Deddy Kurniawan juga terima kasih ya sudah hadir ya. Oh namanya Risma di Belitung Timur. Hah? Di Belitung? Jauh banget. Oke deh Risma. Boleh nanti kita telepon. Standby ya buat Risma sama buat Arina juga. Kita akan ngobrol on air nanti ya. Kita goyangin lagi wargi Dahlia. Sabtu sore ini dengan langem-langem yang asikin hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sih asik. Buat Kang Maman Suryaman, terima kasih Kang Maman, selamat sore. Buat Mang Wawa di Banjaran dapat kiriman dari Zen 99 nih. Terima kasih Mama Fahri. Rehan, sore, asik.

0: bodoh? Ya cuma di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
1: Aku mau kamu.
2: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
3: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
7: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
6: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
7: Kok tahu?
6: Aromanya Hotin banget.
7: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
6: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
7: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
6: Akur, Bang.
7: Hotin itu banyak variannya.
6: Oh, iya.
7: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
6: Yeah.
7: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
6: Betul banget.
7: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
6: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
7: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
6: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
7: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: 101,5 Delia FM Bandung, gengsi asik wargi Delia. Saatnya kita akan kembali lagi, masih dicari jodoh Delia, masih Miss V yang temanin wargi semua ya. Buat wargi yang pengen ikutan boleh segera daftarkan diri wargi. Isi nama, alamat, domisili sekarang di mana, hobinya apa, statusnya apa ya. Hai buat Vina Octavia, terima kasih. Buat A Aceng juga terima kasih banget yang ada di Jalak ya. Buat mama aku, Mama Yeti Sumiati, sehat selalu katanya dari Rehan tuh. Salam kenal buat Yuyun Mariati, terima kasih. Yuyun di mana teh, Yuyun teh. Terima kasih buat A Aceng juga ya, sudah hadir sore hari ini ya. Makasih A Aceng ya, buat labubunya, buat mengnya. Aduh, di Jalak Harupat, selamat sore. Gita Garut juga makasih banget. Abdul Zailani makasih, selamat sore ya buat Abdul Zalim. Buat Teh Nining Komalasari, sore Teteh. Teteh di mana nih Teteh nih? Selamat sore buat Teteh ya. Iya, salam kenal lagi. Oh, deh kolot. Baiklah wargi Dahlia, kembali Miss V ingatkan nih buat wargi yang punya rencana keluar rumah nanti malam, hati-hati ya, terutama pakai kendaraan roda 2. Jangan sampai karena Bandung lagi kurang aman nih sekarang. Walaupun memang gercep dari kepolisian menangkap para begal itu ya. Minimal kita harus tetap waspada. Jangan sampai atau kalau gak penting-penting amat keluar malam, mendingan ditunda dulu deh sampai siangan atau pagian wargi Dahlia ya. Karena memang cukup meresahkan belakangan ini Bandung. Bahkan di suasana ramai pun sudah berani para pembegal ya. Jadi hati-hati buat wargi sekali lagi ya. Hai buat Bapak Tengku Ibnu di Tangerang sudah hadir, makasih ya. Iya, Bandung lagi banyak begal ya. Hampir satu minggu ada satu kali kasus pembegalan wargi Dahlia yang banyak memakan korban ya. Jadi hati-hati buat kalian yang mau keluar pakai kendaraan roda 2, minimal ditemani. Cari jalan alternatif yang lebih, walaupun jauh tapi keamanannya lebih aman, mendingan itu aja deh. Daripada sekarang kalian bawa atau cari jalan tikus tapi jalannya sepi, terus penerangannya kurang. Nah itu yang cukup rawan kesempatan untuk orang dibegal, mending dihindari ya. Kalaupun ia terpaksa harus keluar rumah malam, kalau nggak terpaksa nggak penting-penting amat, mendingan jangan deh wargi Dahlia. Cari aman sekarang mah ya, orang sudah pada nekat karena mungkin suatu kedesakan, walaupun ini bukan pemakluman ya, karena memang sekarang kan lapangan pekerjaan lagi susah, banyak pengangguran, terus kebutuhan juga barang-barang yang kita butuhkan nih lagi harganya lagi lumayan pada naik semua. Ya mungkin karena ngambil jalan yang pintas ya kan, nekat orang kan melakukan kejahatan yang di luar nalar kita semua. Jadi hati-hati aja ya, hati-hati banget ya buat kalian wargi Dahlia ya. Oke, kita akan telepon siapa ya, kita akan telepon orang Ditung nih wargi Dahlia, kita ngobrol-ngobrol ya. Lukman Baros, terima kasih ya, selamat sore ya. Jangan ya, Anda jangan cari jodoh ya. Cariin begal aja yang nakal ya. Ay, terima kasih Tata, tuh ada apa ya, ada kota. Isaha, Sumami nggak telepon aku masum. Aduh, coba ya, ini aktif nggak nih orang Belitung nih ya. Aku mau tanya nih sama orang Belitung, namanya siapa, kita kenalan dulu wargi Dahlia ya. Tuh kan nggak aktif. Risma Belitung hadir nih, Belitung Timur, mana nih Risma nih. Risma, tolong diangkat ya Risma ya. Nanti aku telepon ya buat Risma ya. Kita telepon dulu yang satu ini wargi Dahlia. Mang John, terima kasih. Selamat sore di mana nih? Asep Jenil juga salam kenal dari Tasik, kenal kembali. Endang Suherman, selamat sore. Halo, cari jodoh di Dahlia. Halo? Halo? Halo? Halo Atui? Halo? Iya. Rina, halo Rina.
1: Iya.
0: Rina deketin dong, cari-cari sinyalnya yang enak Rina.
1: Iya.
0: Aduh bocil ini mah, suaranya imut banget. Rina lagi di mana ini Rina?
1: Di rumah.
0: Hah? Aduh. Rina. Kok luplap sih sinyalnya? Ih, kayak umbel keluar masuk. Rina, Inong Sasmita, sore Endang Suherman, Asep Zenil, Tasik, makasih ya. Inong kemana aja? Kamu cantik. Hai, Rina.
1: Siap.
0: Ah, udah bagus sekarang. Rina, selamat sore Rina. Ah, Rina. kok delay sih? Aduh, Rina, kita ngobrol ya. Rina. Oke, Rina ini kelahiran tahun berapa Rina nih?
1: Kelahiran
0: 2003. Kok sinyalnya kurang bagus ya Rina ya?
1: Iya di sini.
0: Nah, gitu. Cari yang agak kuat dong Rin.
1: Iya.
0: Rina ini lagi cari jodoh ya? Daftar cari jodoh di Dahlia betul?
1: Betul.
0: Terakhir pacaran kapan Rin?
1: SMP.
0: Oh SMP, terakhir pacaran waktu SMP. Sekarang pengen cari jodoh di Dahlia. Ini motivasi kamu cari jodoh di Dahlia ini buat serius atau pengen perkenalan dulu? Rina, kenapa sinyalnya? Rina?
1: Kenalan dulu.
0: Oh, pengen kenalan dulu. Terus kriteria yang dicari pengen nyari cowok seperti apa? Nyari duda? Rina? Rina mau nyarinya? Nyarinya masih single atau duda? Rina? Rina, kenapa sinyalnya? Pantesan jodohnya luplap, Rina. Rina, coba cari yang bagus dulu posisinya ya, Rina ya. Aduh, agak kesulitan saya komunikasinya sama Rina. Inong, Inong mau lagi nyari suami orang. Hei, Anda. Nggak boleh, Inong. Ih, kamu sehat, Inong ya. Selamat sore buat Inong, buat malam mingguan Inong ya. Cantik ya. Sore juga buat warga semua yang rencananya Sabtu malam ini mau menghabiskan waktunya di luar bareng ahemnya, bareng pasangan yang sah ya, jangan yang enggak sah. Kamu apa namanya? Kamu ajak jalan, apalagi pasangan itu adalah milik orang, enggak boleh. Allah enggak suka begitu warga Dahlia ya. Cari yang benar-benar single, yang bukan milik orang lain, apalagi istri atau suami orang, enggak boleh. Abis tantangannya mengasyikan, waduh bahaya ini mah. Jangan dong ya. Sekali lagi selamat sore semuanya. Bandung cukup cerah. Sayang sekali kalau dilewatkan begitu saja. Apalagi hanya diam di rumah aja ya. Cari untuk nikmatin suasana Bandung malam mingguannya wargi Dahlia ya. Perungah goyang. Ingin memeluk dirimu.

0: Sekarang wargi lagi panteng, cari jodoh di Dahlia bareng aku, Miss V.
1: Pernah menerima pesan seperti ini?
2: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
1: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop, cek
3: lapor. Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
4: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
3: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free tes Rai Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari

0: pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gua ada Sanaflu. Kalau gua sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
0: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
0: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
0: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Dahlia.
5: 101,5 Daily FM Bandung, gaya yang asik. Masih dicari jodoh Dahlia. Kita akan telepon lagi wargi Dahlia. Ya, besok baru kita akan ini ya, kita akan ngobrol lagi ya. Sekarang kita akan coba telepon Rina, pengen yang single aja Demis. Ah, kamu ditelepon susah, sinyal tadi kurang bagus. Saya akan ngobrol-ngobrol sama ini, kalau ini Arjuna nih wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan diangkat aja. Namanya siapa lupa nih saya. Bentar. Namanya Dian Setiawan. Coba Dian Setiawan, apakah masih dengerin sore hari ini dicari jodoh Dahlianya? Kita tungguin wargi Dahlia ya. Ya, sama sore saya juga buat Teh Esa di kaca piring. Teteh, apa kabarnya? Buat orang Belitung juga. Bentar ya. Ini aku ini dulu. Kita ngobrol dulu sama ini deh. Nah, Rini Otik, selamat sore. Buat Inong Sasmita juga selamat sore. Kita akan telepon sama namanya siapa ini? Dari Belitung Timur ya. Namanya Risma. Hai, cari jodoh di Dahlia.
6: Apa sih pasangnya?
5: Aku mau kamu. Aku mau kamu.
6: Aku mau kamu.
5: Risma, apa kabar? Ya.
6: Baik sayang, aku teh kemarin kok HP aku UGD, nggak ada LCD-nya.
5: Aduh. Ini kamu domisili di mana?
6: Apanya maksudnya?
5: Tinggal di mana? Tinggal di mana kamu Risma?
6: Aku sekarang di Belitung Timur.
5: Asli dari sana? Apa aslinya dari mana nih Risma?
6: Aku aslinya dari Bandung.
5: Terus, nah juga ada di Belitung.
6: Atuh aku tidak kerja demi anak sayangku, cintaku.
5: Ah, kamu teh janda, single mom.
6: Atuh single mom aku teh.
5: Aduh.
6: Coba pikirkanlah itu.
5: Nah, mana jauh-jauh teuing atuh kudu ka Belitung Risma.
6: Ya atuh ki apa lah ya? Udah ha? Ininya aja kalau.
5: Serius. Oke, di sini kamu kan pengen cari jodoh di Dahlia. Usia kamu berapa sekarang, Ris?
6: Pokoknya aku tahu kelahiran 20 jadi nanti kelahiran 98 lah ya, sekarang itu 27 tahun aku TK.
5: Aduh, masih muda atau terus anak kamu berapa?
6: Anak aku 3 iko, 3 biji.
5: 3 siko anaknya. Oke, itu dari satu suami.
6: Enggak, dari dua suami. Yang satu kan suami aku meninggal, tapi
5: okay.
6: Itu anaknya. Yang satu ya, secara biasa lah.
5: Kamu dulu nikah berarti usia berapa?
6: Nggak tahu ya, lupa lagi aku masih kecil.
5: Makanya 27 tahun nih sekarang sudah punya anak 3. Paling besar anaknya usia berapa?
6: Sekarang SD kelas 4 ya.
5: SD kelas 4? Oh, terus yang paling kecil?
6: Yang paling kecil sekarang tuh 2 tahun setengah kalau nggak salah.
5: Oh ya, itu berarti yang 2 tahun setengah ini dari suami yang kedua ya?
6: Iya.
5: Oke, cerai udah berapa lama nih dari sekarang?
6: Agak lama lah, semenjak itu, semenjak dia bayi lah, ada 2 tahunan lah.
5: Oh, semenjak bayi. Sorry ya, agak privasi dikit nih. Kenapa kok bisa sampai cerai?
6: Pokoknya sesuatu, aku gak mau diungkit
5: lah. Oh, kamu yang selingkuh, apa dia yang selingkuh?
6: Orangnya setia saya, nggak ada kayak gitu.
5: Ada orang ketiga kah atau memang ada masalah yang lain sehingga cerai?
6: Ya intinya mah diatur tentang ekonomi lah.
5: Oh, oke. Nah, kamu sendiri ke Belitung itu ikut suami yang kedua atau memang kamu pas saat

0: sudah divorce, sudah cerai kamu ke Belitung?
1: Udah lama cerai.
0: Oh, memutuskan akhirnya ke Belitung gitu ya. Berarti berarti mantan suami kamu di Bandung stay-nya?
1: Iya, di Bandung.
0: Oh.
1: Orang Cirata.
0: Hah?
1: Orang Cirata.
0: Orang Cirata. Oh, atuh ulah bari ngagas atuh ngomongnya. Amin, rewas. Risma, Risma.
1: Enggak, lamun dikatakeun mau kerja sama eta teh aduh panas hate teh.
0: Aduh. Risma, Risma. Apa? Nah, selama 2 tahun kamu sudah cerai dengan suami yang kedua, berapa lama kamu jomblo?
1: Berapa ya? Pokoknya aku teh, pokoknya semenjak itu enggak iniin tentang perjodohan. Jadi aku tuh anak aku gitu loh.
0: Oh, jadi selama 2 tahun itu kamu belum pernah berhubungan dengan siapapun, menjalin hubungan ya?
1: Enggak ada aku.
0: Oh, oke. Okay. Oh, enggak ada ya. Siap. Nah, sekarang yang dicari kriterianya seperti apa?
1: Intinya mah yang tanggung jawab sama anak-anak aku, karena aku 3 Iko ya. Mm-hmm. Tanggung jawab. Mm-hmm. Jangan menganggap anak tiri. Mm-hmm. Ya. Intinya mah kalau dalam usaha mau gimana pun juga terbuka. Terbuka ya gitu. Aja intinya.
0: Oke. Yang penting punya usaha, mau bertanggung jawab, menerima anak kamu 3-3-nya itu. Gitu ya Rina ya, Risma ya. Oke. Okay. Risma, kamu dengar acara ini dari mana?
1: Dari Radio Dahlia.
0: Dengarnya streaming ya?
1: Iya.
0: Aduh, gimana? Bagus. Keterima ke sana bagus ke Belitung.
1: Apanya?
0: Keterimanya bagus Dahlia ke Belitung. Streamingnya. Iya, siap. Ya udah Risma, kita akan cariin buat kamu. Minggu depan nanti aku telepon lagi ya Risma ya.
1: Ya.
0: Aku data dulu ya Risma ya. Ini cantik nih Risma, wargi Dahlia putih, agak-agak semok nih orangnya nih. Kayaknya orangnya baik. Cuman memang agak sedikit bawel.
1: Gemoy sih aku tuh ya.
0: Orangnya gemoy, terus agak sedikit gacor juga. Jadi kayaknya seru kalau berhubungan atau berteman dengan yang namanya Risma ya. Oke deh Risma, tungguin minggu depan aku akan telepon kamu ya Risma ya.
1: Ya, makasih ya Kak ya.
0: Yo, panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya. Prung ah, go go go.
1: Goyang.
2: Jangan kemana-mana, setelah cari jodoh di Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Asik. Selama 2 jam, wargi bakal digoyang sama langgam pop.

nunggu yang asik-asik. Saatnya Miss Pi pamit warga Dahlia, dicari jodoh Dahlia sore hari ini. Terima kasih buat warga yang sudah gabung selama 2 jam tadi. Terima kasih buat yang sudah daftar. Besok kita akan kembali mengundang warga semua yang sudah daftar dicari jodoh Dahlia ya. Makasih buat yang sudah hadir di TikToknya Dahlia juga. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi Sabtu minggu depan dengan suasana yang penuh kebahagiaan. Selamat malam mingguan. Mudah-mudahan Sabtu malam ini Sabtu yang paling punya kesan tersendiri untuk warga Dahlia semua ya. Sabtu yang gak pernah bisa lupa, apalagi warga yang malam mingguan ini akan berduaan dengan orang yang paling nyaman buat warga Dahlia semua. Karena kalau jalan sama orang yang gak nyaman ini gak bakalan berkesan, bener gak? Yang pasti buat malam mingguan deh warga Dahlia ya. Terutama buat yang malam mingguannya dengan pasangan. Pasangannya pasangan yang syah dong ya, jangan yang gak sah ya. Gak boleh ya warga Dahlia ya. Fuad, terima kasih ya. Minggu depan aku telepon ya. Tadi di telepon gak ada. Buat Risma juga di Belitung, sehat-sehat Risma ya. Salam buat anak-anaknya. Buat Teesa di Kaca Piring, Lukman Beros, buat Siti Agnia juga, buat Rati, terima kasih ya. Terus buat Ramlan juga. Pokoknya buat Rati dan keluarga, terutama buat anaknya, buat Dinar yang lagi ulang tahun. Happy birthday buat Dinar ya. Selamat ulang tahun ya buat Dinar ya. Terima kasih juga buat siapa ini, buat Bapak Astiadi. Minggu depan kita akan lanjut lagi, kita ngobrol ya, kita akan telepon ya. Buat Ari Wongso, pokoknya semua ini, Maji Eha juga, Kang Tatang Suherman, buat Kang Agus Catbon juga, terima kasih semuanya ya. Andri pamit pergi Dahlia. Sekali lagi makasih, mohon maaf ya. Kita ketemu lagi Sabtu depan dan kita akan ketemu lagi di minggu yang sama setiap Sabtu sore jam 4 sampai jam 6 sore. Andri pamit, Tanteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgam ya. Go go go, goyang.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: siapakah Arjuna dan Sri Kandi selanjutnya yang akan cari jodoh di Dahlia? Panteng lagi acaranya minggu depan. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.
1: Cari Jodoh di Dahlia.
0: Aku mau kamu.

0: Radio Dahlia FM.
1: Panteng terus
2: Dahlia Indonesia Asik.
3: Indonesia Asik.
4: Indonesia Asik. Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik Asik.
5: Juli di Dahlia jenya apa juara? Juaranya bikin Bandung go goyang. Sekarang malam mingguannya kita goyang ya. Masih sama lengam-lengam Indonesia yang asik-asik. Pilihin 2 jam ke depan dari Apelin. Pokoknya ditungguin requestan goyang-goyangannya WhatsApp on air di Dahlia Indonesia Asik. Perungan go goyang.

atau lagi pada di jalan, macet-macetan sih gak terlalu macet kayaknya buat hari ini ya. Agak sedikit lengang wargi, mungkin karena sudah tengah bulan, dompet sudah menipis, tapi tenang masih ada pay letter ya. Emang Cicadas, makasih banyak sayang. Terus juga Ibu Cendani di Cimahi hadir, gitu dong awal-awal Bu Cendani ya. Ada juga

harapannya yang Wargi ingat lagi pokoknya 0811 222 1015. Nanti kita on air ya, atau bisa ke nomor telepon 73028 sama 7311710. Ditungguin sampai jam 8 malam di Dahlia Indonesia Asik Perumah.

0: Gahotin aroma terapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: juga di 081122210015 untuk WhatsApp Oner, atau ke nomor telepon di 73028 sama 73111010. Langsung gaskan aja ada siapa. Halo, Dahli Indonesia Asik. Rumah? Sama siapa ini?
1: Agus Mulya di Rasa Manyar, Pak.
0: Pengen lengkap apa, Agus Mulya?
1: Pagetos.
0: Yang mana?
1: Saat kau pergi.
0: Saat kau pergi, siapa emang yang pergi?
1: Nggak ada.
0: Ya nggak ada, siapa tuh nggak ada tapi pergi, gimana tuh ya?
1: Iya, teman.
0: Oh, teman. Oh, ya. Bukan istri orang kan?
1: Bukan.
0: Goyang-goyang buat siapa?
1: Buat Teriri sama Kak Agus Mulya aja.
0: Gocin?
1: Gocinnya buat Agus Mulya aja.
0: Udah gitu aja?
1: Gak banyak deh.
0: Apa?
1: Mudah-mudahan doa-doanya terijabah.
0: Udah tuh, siap, amin ya. Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng dah ya, enak-enak kalau ngomongnya. Tunggu ya.

0: jam 7 malam.
1: 7 malam.
2: Goyang.
3: Sik asik.
4: Radio asik, radio Dahlia.
5: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
6: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Hari Jumat 17 Juli 2026 petang kemarin.

Gaan Sukamena. Kejadian tersebut dipicu oleh ketegangan terkait penarikan paksa sepeda motor milik pengemudi ojek online oleh oknum matel di jalanan. Insiden di kawasan Kopo ini juga menyebabkan kemacetan lalu lintas yang cukup parah di sekitar lokasi kejadian.

0: informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
4: FM. 101,5 Radio Dahlia FM.
5: Pantang terus
6: Dahlia Indonesia Asik.
7: Indonesia Asik.
8: Dahlia FM dan Bandung Goyang. Asik. Dahlia.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
0: Dipersembahkan oleh

0: Galaxy. Titik galang gam. Dan asyik.
1: Lagi diangkut. Di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App

goyang. Merapat lagi ririnya di Dahli Indonesia Asyik. Kita masuk di jam yang kedua, wargi ya. Masih ada jatah setengah jam lagi nih. Wargi bisa goyangin langgam-langgam rekesan wargi malam hari ini. Kayak langgamnya Jaja Wijaya pengen digocinnya buat si dia aja. Semoga sehat selalu, amin. Rati di Jalan Tir Batu Jajar pengen disapa aja. Anak aku ultah kemarin Azwa, katanya sekarang Dinar. Bisa ini ya, rendengan gitu harinya ulang tahun ya. Lumayan bor.

siapa ya. Aman Abadi Jatinangor, terima kasih. Memaaf Piandi, juga hatur nuhun. Kang Lukman Pasar Baros hadir malam hari ini ya. Kang Suwana Permata Biru, makasih banyak. Tadi yang pengen digoyangin langgam ini ada siapa ya? Rina, kamu di Taman Sari ya? Pengen langgamnya Idgitaf, langsung aja digoyangin. Buat aku aja deh yang malam mingguannya di rumah aja. Sabar ya, mau keluar juga janganlah kalau malam-malam banyak begal wargi ya. Mending di rumah aja, dibegal sama langgam yang enak-enak sama Riri ya. Masih bantuin pilihin langgamnya di Dah Indonesia Asik. Sampai nanti jam 8 malam. Perungah, go-go-go, goyang.

0: Follow
1: Instagram dan Twitter Dahlia FM di @1015 Dahlia FM.
2: 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
3: Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak di pijat.
3: Yeah.
4: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Streaming siaran Radio Dahlia di aplikasi Noise dong.
6: N-O-I-S-E.

0: Yang di Indonesia asik, Prunga. Sama siapa ini? Dery di Cibiru, pengen langgam apa?
1: 5 menit aku tergoda.
0: Aku tergoda, boleh digoyang-goyang buat siapa?
1: Goyangnya buat Kariri duluan, makasih udah diangkatin. Buat Cibiru Berlong, buat Eishibai, Ponti, buat Kang Genta, kemana aja ya Kang Genta, buat Teh Unik juga, buat Kang Heri Pasco ya, buat dan juga buat TR ini, buat JJ juga, dan semua warga Dahli aja.
0: Gocin buat siapa?
1: Gocinnya buat keluarga sama kesayangan aja.
0: Ucapannya apa?
1: Selamat istirahat.
0: Oke deh, Panteng Radio.
2: Bagi anak-anak langgamnya Dahlia Prungas, gugup-gugup, goyang.

Majalaya, makasih ya. Terus juga Bapak Mas Wijaya Tesanti di Kopo, makasih banyak WhatsApp-nya buat malam hari ini. Ya udah pada pantengin 2 jam ke belakang juga, makasih enggak semua langgam kegoyangin. Maafin ya, Rinya pamit, Patang Radio, Patang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go go go. Goyang.

0: langit, bisakah kau turunkan ayam untukku? Aku bosan, tiap malam minggu gak ada yang nemenin.
1: Hei, kata siapa malam minggu gak ada yang nemenin? Panteng Dahlia dong, kita wekuncar bareng. Dijamin langgam-langgam dangdutnya bikin malam minggu wargi tambah asik. Wekuncar Dahlia setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 10 malam.

sih. Juli di Dahlia, J-nya juara dong. Juaranya bikin Bandung. Go, go, go. Goyang. Asik. Sampai jam 10 seperti biasa kalau malam mingguan Adri ngajakin wargi Dahlia bergoyang bersama langgam-langgam dangdut di Wakuncar Dahlia. Prungah. Go, go, go. Goyang.

kelima. Yang mau telepon juga boleh nomornya sama WhatsAppnya ya, atau di 0227 3028 dan juga di 0227 3011 710. Wakuncar Dahlia sampai nanti jam 10.

0: 5 dan
1: Pura Surabaya.
2: Guys,
3: berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
4: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komisatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

cinta merah jambu Wargi Dahlia ya. Biar malam minggu ini berasa romantis ya Wargi Dahlia ya. Yang lagi pantengin Wakuncar Dahlia ya, dimanapun Wargi Dahlia sambil beraktivitas atau yang lagi pada sambil jualan ya malam hari ini Wargi Dahlia, atau jangan-jangan lagi pada di jalan ini habis jalan-jalan malam mingguan ya, dimanapun Wargi Dahlia ya berada, selamat bergoyang asik di Wakuncar Dahlia.

0: minggunya, jangan kemana-mana ya. Mending pantengin Adri di Wekuncar Dahlia.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
5: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascan dan

0: Kacamalam juga udah nggak pakai kacamata.
1: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata.
0: Pakai kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
1: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya. Pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
0: Baru sebotolnya belum habis.
1: Sebotol juga belum habis ya.
0: Baru berapa kali netes.
1: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.
0: Alhamdulillah.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
2: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Halo wargi Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Irfan tadi banyak nge-give, Irfan luar biasa, Irfan terima kasih ya. Adri live juga di TikTok ya, Wargi Dahlia @1015DahliaFM @AdriDahlia. Terima kasih banyak yang sudah join dari tadi, yang sudah komen-komen, yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-give. Pokoknya terima kasih Wargi Dahlia ya. Semoga selalu berkah, semoga selalu sehat. Nah, kalau ngomong-ngomongin selalu sehat, Wargi Dahlia, asalkan ada Hot In Cream, kayaknya kita enak ya. Selalu ada pertolongan pertama, Wargi Dahlia. Karena Hot In Cream bisa banget untuk redakan capek, pegel, buat nyeri otot kita juga, Wargi Dahlia, tinggal dioles-oles saja Hot In Cream. Yang pastinya kelebihan Hot In Cream ini tidak lengket, tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih baik di kulit ataupun di baju ya. Hot In Cream cocok banget untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga capek pegel setelah olahraga. Dan pastinya sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand juga sebagai krim capek pegel yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Banyak variannya soalnya Wargi Dahlia ya, mulai dari Hot In Cream original, Hot In Cream strong, Hot In Cream aromaterapi, Hot In DCL untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi, Hot In Koyo aromaterapi juga ada, serta ada varian Hot In Balsam yang extra hot, Hot In Go yang dilengkapi aplikator dan cap pijat, serta ada Hot In Tube ukuran 30 gram, ini terbaru, travel size, harganya hanya Rp10.000, gampang dibawa kemana-mana ya. Dan Hot In Hot Spray maksudnya, ini tinggal semprot saat pemanasan, capek pegel kram langsung hilang. Dan yang terbaru, satu lagi, yang cocok banget buat pendinginan, abis olahraga, Wargi Dahlia, pilihannya adalah Hot In Cool Gel. Sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hot In ya. Hot In Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegel-pegel kita. Jangan lupa follow Instagram mereka @hotincream.id dan juga TikTok hotincream.idn. Kita undangin telepon dulu yuk. Ayo yang ada di TikTok, telepon boleh. Teleponnya boleh yang gratis-gratis saja lewat WhatsApp di 0811-222-1015 atau lain telepon kita yang lainnya di 0227-3028 dan juga di 0227-3011-710 ya. Jangan lupa dinyanyi.

0: Teh Santi Kopo, selamat malam Minggu.
1: Selamat malam Minggu, malam Minggunya di rumah aja.
0: Di rumah aja, iyalah jangan keluar, macet juga ya keluar ya.
1: Iya, emang macet.
0: Ditemenin sama siapa di rumah?
1: Itu Bubat.
0: Oh iya. Sama anak-anak ya di rumah ya.
1: Diam aja di rumah.
0: Luar biasa. Pengen dengerin langgam apa?
1: Langgamnya yang meliputer apa, Madri?
0: Hadirmu bagai mimpi atau kicau mania.
1: Kicau mania itu aja.
0: Digoyang buat siapa, Teh Santi?
1: Digoyangnya buat adik-adik. Negara saya selalu banyak,
0: Terus?
1: Buat yang belum masuk ya, buat aku ya.
0: Apaan?
1: Buat Danu Iman, Kinta, Rocky, Ponti, Perja, Tokyo, Lupa Betabar, Aldo, Kema, Apul, Iman Cicaring, Kairi, Pasko, Nenek Ica, Putria, Yunus, Yusin Sandi, Aisi, Bay, Mbak Uci, Isa, Luna, Gila, Nado, Yansel, Nenek Ica, Yati Kopun, Nabokin, Mama Bayu, Bu Eha, Mama Lilis, Mama Dinda, Bu Eli, Bu Lia, Caca juga, Cici Cibuntu, Nenek Elana Budi, Teh Unik, Juga Jebret, Angi, Ayah Serugi, Dua Angi, Dari Pasko, Bu Haji Angi, Bunda Dinda, Bunda Sarah, Dari Cicalengke, Erik Katapang, Arna, pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya buat Cazi sama anak-anak yang lagi panteng aja ya.
0: Baik, terima kasih Teh Santi.
1: Sama-sama, Kak Adri.
0: Panteng Radio. Panteng

0: Iya Kak Adri.
1: Lagi jualan Teh Ati?
0: Jualan dong Kak.
1: Gimana rame gak di Moro Tresno?
0: Badai sudah berlalu. Asik. Serbu pembeli. Alhamdulillah malam minggu Kak Adri.
1: Waduh mantap, alhamdulillah ya. Pengen langgam apa Teh Ati?
0: Aku pengen gadis Bali udah.
1: Gadis Balinya udah tadi.
0: Oh berarti aku tadi lagi delivery.
1: Oh sepertinya begitu ya.
0: Iya.
1: Lagu di depan.
0: Hitam boleh?
1: Hah?
0: Hitam boleh.
1: Lagu hitam boleh? Ah pasti yang gak boleh.
0: Hitam yang koplo tapi ya.
1: Yang koplo, yang remix kali.
0: Iya boleh yang remix.
1: Kan wakunjar. Goyang buat siapa deh Ati?
0: Ini goyang buat Kak Adri, saya terlalu sama OPP. Buat yang barusan cantik koplo. Mama Lilis, Jibadina, Mang Jogeng, Pemimpin TII, Mang Eha, dan Mung Iman Genji, Aditi Biru, terus ini OPP Jogja Manja, Nini Ika, Aisyu, Gigi, Kang AM. Terus Mama Eli Seratna, Teh Eli Padalarang, Teh Isar Ibun, Mama Ika, Mama Aji, pokoknya mah semua yang ada di grup lagi dah ya tercinta di
1: jalan
0: ya.
1: Baiklah, Gocin.
0: Buat Kak Adri aja sama buat Titi, buat pelanggan Moro Tresno dan Haga Kak aja.
1: Baiklah. Sama-sama Teh Ati, Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak pelanggannya Dahlia. Terus ah, gede-gede ya.
1: Asik.

0: Iya, terbata-bata karena sinyal jadi kayak terbata-bata wargi Dahlia ya. Ati. Ati Sunarti Batu Lawang, selamat malam Minggu.
1: Ya, Kak Abli.
0: Iya, pengen langgam apa kamu Ati?
1: Tanah Gintang.
0: Hah?
1: Tanah Gintang.
0: Udah, bukan tadi pertama-tama?
1: Udah, aku udah dengerin.
0: Udah. Dukung aja lah ya.
1: Lagu akan aja.
0: Hadirmu bagai mimpi.
1: Itu satu aja.
0: Satu lagi Adri punya gadis Kalimantan.
1: Itu aja Kalimantan.
0: Digoyang buat siapa?
1: Kata Adri dulu kan.
0: Halo, putus-putus Ati suaranya. Panteng radio Ati.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dah ya, udah agak-agak goyang.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Orgidalia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Hari Jumat 17 Juli 2026 petang kemarin, terjadi

Kalau pantengin Dahlia pastinya semangat terus ya bergoyangnya wargi Dahlia ya. Terima kasih semuanya wargi-wargi yang sudah pada kirimin WhatsApp-nya ya. Ternyata semakin banyak aja ini WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Yang ada di TikTok juga jangan lupa di-save ya WhatsApp-nya kita wargi Dahlia. Karena kalau komen di TikTok buat kita bacakan itu kadang merepotkan ya wargi Dahlia. Cepat sekali berlalu ya komen-komennya ya. Kalau di WA kan enak wargi Dahlia. Kayak Arif udah WA Arif. Arif, malam Arif. Arif becek ya ini ya. Arif becek.

Gak lagi pantengin. Kak Adri semoga tetap juara Radio Dahlia. Amin. Terima kasih Bu Memes ya. Ati tadi sudah telepon. Ati terima kasih ya. Terus ada Derry dari Kiara Condong. Halo Derry. Derry nanyain, kapan di Kiara Artapa Kircon katanya. Derry mau kita kesana. Tunggu saja ya Derry ya, kapan-kapan ya. Awas aja kalau kita kesana kamu gak ada. Margi Dahlia ini kadang suka gitu ya, nanyain kapan kesana, kapan kesini, kapan kesini, kapan kesitu. Ya giliran kita udah di situ, kaliannya gak ada. Berasa di ghost, berasa di PHP-in tau. Hendra dari Ciatel, Kang Hendra. Lama sekali tidak menyapa Kang Hendra Ciatel. Selamat malam Kang Hendra. Nongol juga di TikTok, nongol juga di WhatsApp. Terima kasih ya. Dadang dari Garut, assalamualaikum Kak Adri, waalaikumsalam. Kopi pahit tadi sudah Kang Dadang Garut. Adri sapa buat Kang Edet, malam ini lagi pantang juga Kang Edet Suherman dari kawasan Lagadar ya. Goyang buat semua, wargi Dahlia. Kang Denny, nyampe WA-nya Kang Denny. Selamat malam Kang Denny dari Kiara Condong. Langgamnya digoyangin buat semua juga wargi Dahlia ya. Ucapannya salam kenal mungkin ya. Salam kenal dari Kang Denny di Kiara Condong. Satu lagi Adri sapa buat Teh Eli. Teh Eli yang ada di Padalarang yang selalu pantengin Wakuncar Dahlia. Goyang buat semua saja yang ada di grup wargi Dahlia tercinta. Gocinya buat Kak Adri yang lagi siaran saja. Terima kasih ya. Wargi Dahlia, liburan, liburan, liburan, liburan, liburan. Masih bingung besok hari Minggu liburan kemana wargi Dahlia? Cobain ke Trans Studio Bandung. Selalu ada yang istimewa, selalu ada juga promo-promo spesial ya di Trans Studio Bandung. Informasi lengkapnya wargi, silakan kunjungin transentertainment.com ya. Di sana juga bisa sekalian beli tiketnya wargi Dahlia. Sekali lagi di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class

Irfan di Arca Manik apa Tapani sih? Irfan, aku lupa Irfan. Cep Diding, Diding Mbak Dinding yang ada di Cikijing ya. Cep Diding, selamat malam mingguan ya. Dari Garut juga ada penggemar rahasia.

0: Minggunya jangan kemana-mana ya. Mending pantengin Adri di Wekuncar Dahlia.
1: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius, emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
7: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
8: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cikunama Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
9: Ya.
8: Ada kabar dari adik.
9: Ya.
8: Sakit lambung, udah parah, Pak.
9: Oh, adik kandung ya?
8: Adik kandung namanya Sahidin.
9: Sahidin. Kejar. Jadi lambungnya udah parah?
8: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa, Bapak. Namun nggak ada itu ya, Pak.
9: Reaksi apa-apa.
8: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
9: Sehat, sembuh.
8: Sehat, sembuh itu obat itu satu bot.
9: Tidak lebih, sehat.
8: Sehat sampai sekarang.
9: Alhamdulillah.
7: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
10: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: Dahlia Adri punya info menarik ini ya buat wargi Dahlia khususnya yang sudah berniat mau berangkat umroh, rezekinya udah ada wargi Dahlia. Pastikan nanti berangkat umroh mulai dari Indonesia sampai ke sana nyaman wargi Dahlia ya. Travel yang memberikan fasilitas-fasilitas yang membuat wargi Dahlia nyaman dan juga puas. Seperti yang ditawarkan sama Gina Septi Travel, lagi gelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milan Akbar, kuota cuma 400 jemaah dalam satu pesawat ya. Program umroh 10 hari ini wargi Dahlia dikasih diskonnya sampai 4 juta rupiah. Terus dikasih free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif juga, free Tasreh Raudhoh juga, serta free Al-Baik. Gina Septi Travel menggunakan pesawat Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbing yang bersertifikasi, terus juga menggunakan bis eksekutif dan dapat diskon 4 juta rupiah. Tapi kuotanya terbatas ya sekali lagi ya.
1: Lihat bonde yang bohai.
0: Yang pengen tahu informasi lebih lengkapnya, wargi Dahlia segera datang ke Gina Septi Travel. Alamatnya di Jalan Muhammad Toha nomor 317 Bandung. Ya, hubungi teleponnya bisa juga di 522-9805 atau di 520-5991. Atau bisa juga datang ke kantor cabang lainnya di Jalan Raya Banjaran nomor 622 serta di Ruko Kornis Residen nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya, atau datang ke agen-agen Gina Septi terdekat lainnya. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi. Telisti Ziran, selamat malam mingguan Telisti. Kasih foto apa Telisti? Oh, foto bareng kita di mana ini Telisti? Makasih ya Telisti ya. Ada Bunda Iswari dari kawasan Cikalong, Mama Aji juga dari Taman Cileunyi, selamat malam Teh Tema dari Jamaras. Prung ah goyang.

goyang. Wargi Dahlia yang kebetulan lagi butuh kapas bulat untuk si kecil ya, atau cotton bud, Wargi Dahlia pastikan dapatkan yang berkualitas ya. Yang berkualitas, alat-alat kesehatan pastinya adanya di CBR Retail. Kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis bersih, cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa, tersedia di CBR Retail ya. Ada cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Dan dapat hadiah langsung juga nih Wargi Dahlia, ada pinset, ada wadah cotton buds. Langsung berangkat besok ya ke CBR Retail. Ada di Jalan Supadio nomor 31, Jalan Pasir Kaliki nomor 205C, Jalan Kopo Bihbol nomor 38, Jalan Ahmad Yani nomor 158, dan Jalan Buah Batu nomor 151C.

0: mau terima telepon ya, wargi Dahlia boleh masuk lewat WhatsApp kita di 0811-222-1015. Wakuncar Dahlia. Halo, Wakuncar Dahlia.
1: Halo.
0: Wakuncar, dinyanyiin dong.

0: Di mana sehat?
1: Oh, alhamdulillah sehat. Sama siapa? Di mana ini?
0: Dari Teh Tema di Jamaras.
1: Oh, Teh Tema teh ini. Halo, Teh Tema Jamaras ya. Jamaras teh di mana, Teh Tema? Halo. Hilang dia wargi Dahlia, Teh Tema.
0: Ya.
1: Iya, langsung deh goyang-goyangnya buat siapa, Teh Tema?
0: Buat Teh Isar.
1: Mm-hmm. Terus sambil tidur apa gimana nih Teteh Ma ini ya? Teteh Ma, bangun Teteh Ma. Aduh, kemana dia wargi Dahlia? Biarkanlah dia tidur dengan lelap.

0: Sama siapa ini?
1: Sama Kang Edet Lagadar, Kadri.
0: Kang Edet Lagadar. Di depan Adri punya janda 7 kali. Adri punya kupuja-puja. Kang Edet lebih suka yang mana?
1: Janda 7 kali, Kadri.
0: Baiklah. Digoyangnya buat siapa, Kang Edet?
1: Buat goyangnya buat Arnold Black Kopi, Mahadiah Halembang, Lukman Pas Barawas, Kang Suhana, Nda Gopin, Eli Jalan Peta, Matatang, Wauci, Danu Sita Lengkar, Dem Cipteng, Pak Hasan, Genta, Teisa Ribun, Ratna Kopo, Eli Jalan Peta, Rini Triayani, Mama Ika Jendrasi, Rati, Kum, Mekan Ngebar Gila Gatir, Cinta Sadayana Kadri.
0: Siap. Gocinnya buat siapa?
1: Gocin buat Kadri, mudah-mudahan panjang umur, biasanya kerezekinya Kadri.
0: Amin ya Robbal Alamin. Doa yang sama ya, sama Kang Edet Kadri. Ya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagannya dari Atungah, go-go-go-go ya. Go.

0: Selamat malam Cibaduyut.
1: Malam.
0: Asik. Kang Deden langgamnya dukung aja ya.
1: Ya, dukung
0: nih. Siap. Digoyangnya buat siapa nih?
1: Buat barusan Kang Deden, Suherman, Teh Tema, Teh Isar, Teh Eli Padalarang, Pak Haji Eha. Semua wargi Dahlia ya tuh Kadri lah ya.
0: Siap. Gocinnya.
1: Gocin buat Kadri sama Teh Hati Cicahem Kadri.
0: Siap. Terima kasih ya Kang Deden Cipteng ya.
1: Mohon. TST lupa TST Dago.
0: Siap. Panteng Radio.
1: Ya, panteng.

Goyang buat semua saja wargi Dahlia. Gocinya buat Kak Adri. Prung ah, go go go goyang. Ada Kang Yana, ya lagi panteng juga ya Kang Yana dari Cileunyi ya. Prung ah.

cuma di Dahlia. Malam mingguan barengan Andri. Jangan kemana-mana, setelah Wakuncar akan ada Dahlia Goyang Pantura. Kita lanjut goyang sama Langgam Pantura selama 2 jam. Hobart!

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: yeah.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0812-1015. Hai Kang Dadang Garut, Dadang Belgia, Ati masih panteng. Terima kasih Ati, kirain kamu sudah di alam mimpi ya. Ati Sunarti ya, Bunda Allen, hai. Dari kawasan Cinangka, Ujung Berung, Indonesia. Kakek Pujangga, Agus Cibo, Teyati Morotresno, tadi langgamnya udah diputerin. Ada Bu Cucu. Cucu, gak pakai Cahyati Wargi Dahlia ya. Ini Cucu Andir. Bu Cucu Andir, makasih. Ada Pandang Cahya. Aku pakai Hot In Cream, Kak Adri. Oh iya, bagus. Difotoin sama dia. Pandang. Pasti gak pernah pegel-pegel ya Pandang ya. Ada stok di rumah soalnya ya. TST dari Dago, selamat malam Minggu. Telisti Ziran, WA-nya juga baru... Tadi aku udah sapa dia dengan nomor yang berbeda. Banyak sekali nomornya kamu, Listi Ziran. Ada Irfan dari Cisaranten. Irfan, WA-nya baru kelihatan Irfan. Ya, tadi banyak nge-gift juga Irfan. Makasih ya, Irfan dari Cisaranten. Goyang anak-anak Junkie Pet Shop. Buat Kang Danu, Kang Edet, Lagadar, Radio Dahlia, pantang terus enak-enak langgamnya. Prung, ah, go-go-go goyang. Makasih Kang Irfan. Tatang Cisaranten juga terima kasih, Pak Caca, Caca Marica, hey hey, Pak Caca Cemara ya. Dewi Pasco makasih, Teh Siti Ajija juga dari Malaysia, Mama Juli dari Kiara Condong, terima kasih. Ada Mimi dari Ciwidey, terus juga buat Kang Diding, Mbak Dingding ya dari Majalengka, selamat malam Minggu, baru kelihatan WA-nya ya. Tadi langgamnya udah ya, Kang Diding, Majalengka, Eko Kurniawan langgamnya.

Maksum 92, wargi Baksi Cileunyi. Gocinya buat pelanggan Salsabil Al Jawami Cileunyi saja semua. Ibu Tati ujung berung. Kaisar dari Ibun, ada Ratih dari Jalantir, Ibu Cindani dari Cimahi, Teimas Elsa Majalaya, Aman Abadi Jatinangor, Kang Hasan Majalaya, Ciau Karapitan, Mama Piandi makasih. Ada Muhammad Arsyah Putra, Mas Bro dari Maroko Ciamplas ya. Nani Cicahem juga ada Teh Ros Munjul, Ponti Gede Bage, Nana Permana Cicalengka. Yani Gemes dari Sadang Serang juga terima kasih ya. Asep Asgar, ada Yadi Jalupang Saguling, Kang Roheng yang ada di Lengkok. Wargi yang sudah nemenin Adri lewat TikTok, terima kasih banyak. Yang sudah tap-tap layarnya, yang sudah nge-gift, pokoknya semuanya terima kasih banyak. Wargi Dahlia, sampai ketemu besok malam di Cindai Dahlia ya, dari jam 8 sampai jam 10 malam ya. Terima kasih Om Bibi, ada Tommy malam hari ini. Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih banyak.

0: Pantura.
1: Dahlia.
2: Seperti biasa nih tak bergoyang bareng Bu Ayu sayangku dino Sabtu iki kaping 18 Juli. Bahagia selalu pokoknya buat sedoyo wargi Dahlia. Kita bergoyang sampai jam 12 di Dahlia Goyang Pantura. Prung ah, go go go.

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Saya Ima Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasi.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama ya. Bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur, saya coba. Karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya.
1: Terus sekali. Karena biar iri dulu, nyoba penasaran. Ya. Yaudah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu?
1: Mengering.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
1: Ya, salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru ya. Nah, justru pakai herbal Tesma justru
1: malah kering.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
5: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Mabit nate diabetes, dumi ka 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
5: Kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
5: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar
4: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tersu ayah, jengkeletot tersu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat tersu abdi. Mangga malesen Alpha Propolis. Margi tersu paraos ku abdi hasiatna. Abdi tersu damang, situ kantun jadi-jadi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Sekarang, wargi lagi panteng, Dahlia Gunung.

Kita mau menyapa buat Arkidalia sedaya yang wis masuk WhatsApp nih di 0811-222-1015 Sugeng Dalu. Pihak kabare Mas Hasan yang ada di Majalaya. Mbak Ayu, aku mau bergoyang monggo. Kagem sapa? Buat sedaya Arkidalia dong. Gocine Kagem Sundari yang ada di BIP katanya begitu monggo. Mbak Ayu, ada Mas Dery di Kirchen, pelanggamnya duda araban, monggo tak tungguin langgamnya yo. Ono sopo maning iki Dery, Mas Dery juga. Ah, ono loro Arkidalia ya, namanya Dery yang satu di Kirchen, yang satu lagi di mana iki? Gede bagi ya. Pengen langgam nih warung remang-remang, Bu Ayu. Maksudnya langgam remang-remang, ya. Ayo jadwalkan dong, Bu Ayu, ke warung remang-remang. Ah, ya ampun, Bu Ayu kan punya usaha warung remang-remang di sana.

Ada Mas Tatang di Saranten, piye kabar Mas? Tak goyangin pilih langgam nih kalah materi. Goyangnya pokoknya buat Mbak Isur. Ya, buat Mbak Isuki, Mbak Eli pada larang, Mbak Lia Katapang, Mbak Ani suka jadi sedoyo koncone semua warga Italia gitu katanya. Tak gaji nih buat Mama Aji ning Taman Cilenyi. Ana sapa iki? Mbak, ya.

Mas Dadang tak goyangin sama Bu Ayu sehari hitam ya. Wargi Dali yang katanya Bandung nih lagi rame-rame nih. Masalah begal lagi ya. Serem ya Wargi Dali ya. Ya kemarin juga kan di sosial media rame sekali ya, di sosial media gak sengaja Bu Ayu Saritem lagi makan sate di pinggir jalan, melihat yang namanya sosial media tentang begal di kota Bandung, Wargi Dahlia. Sekarang rame sekali gitu ya pemberitaan itu. Semoga Bapak Polisi segera bisa mengatasi ya begal yang ada di wilayah kota Bandung dan sekitarnya ya. Semoga kembali Bandung aman seperti biasanya ya. Kasihan yang tidak tahu apa-apa, kasihan yang menjadi korban begitu ya Wargi Dahlia ya. Ngeri sekali Wargi Dahlia mendengar dan melihat beritanya. Ya, kemarin juga ada yang di kawasan Cigadung katanya begitu ya. Serem kalau Bu Ayu pulang malam-malam Wargi Dahlia. Tapi sebelumnya Wargi tetap juga harus berhati-hati ya Wargi Dahlia kalau berkendara. Ya, sekiranya ngerasa tidak aman Wargi Dahlia, lebih baik mencari tempat keramaian saja Wargi Dahlia ya. Diusahakan pulang jangan terlalu malam Wargi Dahlia ya. Sekarang Bandung iki apa ya, dijuluki Bandungnya gelap gitu ya. Bandung gelap penuh begal begitu ya. Sedih sekali, menyayangkan sekali Wargi Dahlia ya. Wargi, mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud langsung aja beli di CPR Retail. Karena di CPR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Tentu nih cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Kalau Wargi beli cotton bud harmoni di CPR Retail, Wargi bisa dapetin hadiah pingset dan wadah cotton bud-nya. Langsung beli ya ke CPR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kali Kedua 05C, Jalan Kopopi Hul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CPR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan.

0: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri, sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Syukur akan cecek karena dada si jelek.
1: Kamu kentras si konsleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Wungukur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komsatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi

0: Sel Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
3: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cikeuna Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
4: Ya.
3: Ada kabar dari adik.
4: Ya.
3: Sakit lambung, udah parah, Pak.
4: Oh, adik kandung ya?
3: Adik kandung namanya Sahidin.
4: Sahidin. Jadi lambungnya udah parah?
3: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara, dibawa ke dokter biasa obat. Namun nggak ada itu ya, Pak.
4: Reaksi apa-apa.
3: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
4: Sehat sembuh.
3: Sehat sembuh itu obat itu satu bom.
4: Tidak lebih sehat.
3: Sehat sampai sekarang.
4: Alhamdulillah.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
1: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

kabar Sugeng Dalu sama Bu Ayu Saritem Togo Yangin ya. Ayo Mas Dodot, sampean sehat nggih Mas Mulyadi Nasril. Terus ono sapa maning, ono Mas yang berjualan bakso cuanki Asgar asli katanya begitu. Terus juga ono Mas sopo yo, Mbak Mbak Yanti ning Cimenyan Sugeng Dalu. Sedoyo yang ono ning TikToknya Bu Ayu Saritem Sugeng Dalu ya. Yang ada di Ciminti, yang ada dimanapun kalian berada. Bu Ayu mau ngasih tahu dulu buat warga Italia, yuk liburan langsung ke Trans Studio Bandung dan nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Selamat malam lagi, Bu Ayu mau menyapa ini. Tadi langgam kelewas juga buat Mas Yadi yang ada di kawasan Jalupang Saguling ya, Bo. Pokoknya tak goyanginnya buat istri duluan aja yang tersayang, katanya begitu. Bu Ayu Sarita mau menyapa juga buat Mas Edet Suherman yang ada di Lagadar, Bu Ayu. Terus ono sapa maning, wong permata biru Mas Suhana piye kabar Mas. Terus juga sopo ini Mas Ius ya, pengen langgamnya dari Deni Caknan Cundamani. Goyangnya buat sopo ini, pokoknya para konveksi GS20 Anobi Unai, Mbak Fahira ya. Terus juga Mbak Uyun sedoyo katanya ya, yang lagi pada pantengnya. Kocin buat Mama Ika Cinta Kamil katanya. Mas Sapurane aku salah. Mbak Elis Cilengkrang Ujung Berung, gimana aman di sana? Ya, aman dari begal kan? Ya, digoyangnya Mbak Elis ya. Buat yang lagi pantengin. Ada Mbak Tati juga. Udah tadi langgam keluasa enggak apa-apa ya. Digoyang lagi, ketemu lagi di interval kedua tetap di Dahlia Goyang Pantura barengan Bu Ayu Saritem. Prung ah. Go go go. Kayang.

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
1: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka. 101,5 Dahlia FM.

0: Sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia
2: FM. Warga Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Hari Jumat 17 Juli 2026 petang kemarin.

0: informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.

Dalu. Ojo lali ya konco-koncone wargi Dahlia. Selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Gengsi Asik barengan Bu Ayu Sarita.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung goyang. Asik asik.
3: 56
4: tahun Radio Dahlia juara 18 Agustus 2026 semakin gelegar, semakin juara.
5: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
6: Ibu Nasriya.
7: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
6: Lambung darah tinggi mah setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi tarasi tiasa sare.
7: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
6: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah sarampang.
7: Ibu teh tesep sabaraha botol?
6: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak upami gaduh panyawat insyaallah. Abdi gaya harampang.
5: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: nunggu yang sing asik. Masih di Dahlia Go yang Pantura Juli. Di Dahlia J-nya opo juara. Juaranya bikin Bandung go-go-go kenyang. Warga Dahlia, interval kedua Bu Ayu mau ngasih tahu mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau katan bat langsung aja belinya di CBR Retail. Karena di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Tentunya cocok loh iki untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga katan bat harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi Dahlia beli katan bat harmoni di CBR Retail sekarang, wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah katan batnya. Yuk langsung beli aja ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaligit 205C, Jalan Kepupihbul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Piye kabar Mas Bro? Ya, yang ono ni Maroko Ciampelas. Bo, aku pengen langgam rebutan lanang. Goicinnya buat semua warga Dahlia monggo. Terus sopo ya iki dari Mas Wongso Tegal. Piye kabar Mas? Tegalnya endi? Terus juga Mas Tanto. Oh, tadi wes digoyangin langgam lewungnya, ya. Spesial buat Mas Tanto. Ana sapa ni, Mbak? Iya, iki dari Mbak Eli. Mbak Eli di Padalarang ya. Langgam stasiun balapan dong, Mbak. Goyangnya pokoknya buat Mbak Yati Jamu, Mbak Isar Ibun, Mbak Aisuki, pokoknya sedaya warga Dahlia ya. Terus Mbak Cial, piye kabar di Karapitan nih? Tak goyang sama Bu Ayu. Ada yang mau telepon? Halo, Dahlia goyang Pantura.
1: Masih tenang Bu Ayu.
0: Brung A.
1: Piye kabar Bu Ayu?
0: Brung A.
1: Brung A, go ya.
0: Aduh, aku sehat. Sampean piye? Kemana aja sih?
1: Sehat Mbak Yu.
0: Kemana aja?
1: Ada tapak Mbak Yu.
0: Tapak terus ya?
1: Iya.
0: Aduh, kalau tapak lama-lama
1: itu, Mbak Yu,
0: apa?
1: Mengejar itu bagaikan kuda.
0: Oh ya ampun, sampean kalau tapak lama-lama nanti jadi ini, jadi Power Ranger Pink, hati-hati loh. Aduh, ini Mas
1: Gemma. Kangennya Mbak Ayu udah beberapa tahun ya gak ketemu Mbak Ayu.
0: Okay. Tapi sampean suka ke Dahlia karaokean?
1: Burung Mbak Ayu, motornya ya baru itu. Insya Allah besok.
0: Oh jangan pakai motor. Udah
1: pake apa Mbak Ayu?
0: Pakai andong.
1: Aku pengen itu helikopter itu si Ido ya.
0: Eh kan sampean pangeran kuda, ya pakai kuda aja. Pakai kuda. Yang ada kudanya ya.
1: Iya.
0: Kudanya naik sampean. Masih pengen langgam apa Mas?
1: Itu dukung rebutan lanang ya.
0: Mangga, tak goyang buat siapa.
1: Bayu, sehat selalu, berkat selalu Bayu ya.
0: Sehat
1: selalu ya. Buat Wauci, Teh Maisar, Mahjeha, Bunda Dinda, Kang Eden, Kang Leden. Itu tuh Mama Bayu, Cibai, Santikopo, Mas Nanto, Merotresno, Dua Opo Doai, Berika Bojong Kacor, Kang Deddy, Teh Eli Padalarang, Teh Ika, Elis Kopo, Mama Ratna Kopo, Elis Peta.
0: Okay.
1: Pokoknya semua wargi dari aja yang beli panteng ya Bu Ayu.
0: Kocin Mas.
1: Kocin buat Bu Ayu sama gue wargi dari tercinta ya.
0: Terima kasih lah panteng radio. Iya,
1: panteng dari anak-anak langgamnya ada tengah gue ya.
0: Goyang. Ada Mas Egi alias Mas Wawan Egi Prataning Cicahem Pasir Kunting. Bu Ayu pengen langgam dari Didi Kempot ah. Pokoknya yang Cucarowo. Udah lama pengen dengerin langgam itu. Mangga. Goyangnya buat wargi Dahlia. Eh Mas Ong Piting Dago. Ya tadi Dago macet loh, tadi Bu Ayu cari Surabi di Dago, ih macetnya luar biasa. Gak tahu nih kalau kawasan Mas Ombek nih ya, digoyangin ya pokoknya buat yang lagi pantengin aja. Ya, terus juga Mas Rahmat nih Gunung Puntang Bu Ayu. Iya monggo, ono sapa iki, Mama Reva, sehat ya di Bumi Wangi digoyang sama Bu Ayu. Langgam nih apa Mbak, pokoknya gojine buat yang lagi pantengin aja. Prung ah. Gagal.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Satuh. Satuh. Sulat si konseling lucat kaluhur syukur ngajejeg kana dada si jelek. Yu.
2: Kamu kenteras, si konseling alalana dina jejer carios ajian ajag bayangan.

0: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah nah. Terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu. Iya. Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya. Kemarin nyoba satu botol tesma,
1: ya.
2: Banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang karena sekarang...
1: Lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Mm-hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

Di cinta asih penyelanggam terlalu sayang Bu Ayu. Selalu panteng nih Bu Ayu. Ini penyelanggam Anoman Obong dari Ampurati Cilaku, piye kabar? Mbak Yati Moro Tresno, semangat deliverynya ya. Hati-hati di jalan. Terus juga siapa yang lagi pelembur ini Mbak Wati Setiawati. Penyelanggam Juragan Empang sama siapa? Mas Lukman dan Astriani juga sama pengen Juragan Empang. Tak goyangin langsung iki langgam nih. Prum ah. Gagak-gagak.

0: Terus terus terus pantengin Dahlia FM ya.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia goyang pantura, akan ada wayang golek Dahlia. Urang ngagolek sampai pagi, ey.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Punas.
5: Keluhan penyebab nama ibu.
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
5: Tapa jawa terus berhalami, bu.
4: Lami terus ulasan tahun.
5: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naon, bu.
4: Alpha Propolis.
5: Ya, ibu kumaha karawasnas.
4: Aya, lambung terus te aya, ena terus tae. Sing siremen terus nyerangan. Kantun dina birit, ayana terus sareng natuur.
5: Ibu nas te, atau seep seberapa botol, bu?
4: Namahid.
5: Lebih hiji, alhamdulillah.
4: Kedua terang badai ayana.
5: Lebih hiji, alhamdulillah. Terus karaos sehatnya punya.
4: Sa dinten genep tetes, sa kali ngaleut gitu, tilu kali teh danten 18 tetes. Mohon kasadaya nu gaduh panyawa seperti abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

sudah hampir jam 12 malam. Sepurane Raisa kegoyang sedaya. Opipi Tommy yang bertugas motor sun bayunya pamit. Warga Dahlia sing waras-wara selalu. Pantang radio pantang Dahlia. Enak-enak langkam nih Dahlia. Burung A gegegak yang sugeng dalu.

0: Sinararaga ngamumule warisan seni budaya Sunda. Salah sahijina seni budaya wayang golek. Anu kacidaku urang dipika memut.
1: Ini ngayah berita ayah ajeb undranya Idmala Anyud. Naon hartosna? Hartina teh ayah beja nu anyar di alam dunya.
0: Midang deui di Radio Dahlia FM. Pidangan dalang-dalang kasohor di Tatar Pasundan. Dina acara pagelaran Wayang Golek Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.

0: sareng kawajiban manusia wireh manusia diwajibkan tapakur tadakur sareng tasyakur. Kirang sarang telangkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka.
1: Leres.
0: Kacarios di hiji pertapan. Anu kasebat pertapan Grastina. Ari anu jadi sesepuh ieu pertapan kajabe ti hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh, ka patri ku pangarti. Tutas tina didikan rohani lan jasmani. Kakasih Resi Gotama. Ngahaturanan ligi dua putra kakasih Guarsa lan Minantara. Atanapi Guarsa Guarsi. Anu sami tungkul hamari kelutat nyimah nerimang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama. Gunirahangan dikah kawadaling lisan mekaten pengantikanipun. Anu payus dipiagul kalayan dipirus ku ama anaki Guarsa Guarsi. Anu dina waktu ayeuna ua o ama ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan hidup parantos tiasa nyaosan kana pangangkir ama. Ya, rada deukeut ka dieu diuk lesu.
2: Kaulanun ama.
0: Putra Guarsa nampi kana pembangi kalayan ngahaturkeun semasuk ka kahuyup panjenengan pangresna ama. Ditarima, cuk. Ujas tuti hidup ditampi kudua lengan kensa katuhu simpen pelungi hati pun dihing nastaka.
2: Sanaos putra oge tekan tun kaulanun.
0: Minantara atawa Guarsi hengmuhun kasep.
2: Ayah pikir sangnaun.
0: Ayah pikir sangnaun kaulanun ama.
3: Okiun.
0: Dina saban-saban rumah mangsa gantiwan si ilang bulan kurunyung taun. Sok mineng kabandungan manusia salajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema. Karep hanteureureuh-reureuh si horeng. Angin kadar pangeran anu baka karasa jeung karanapan saperti anu karanapan ku ama ayeuna. Ngora gagenti ku kolot awak dihakan ku mangsa diri kasiwitan wansi wujud dituntut ku waktu. Nganakeun yen hiji waktu kolot teh bakal pinangih jeung poe akhir. Anung-anung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaranunana. Hartina ama teh bakal rumpak caringin diburuan. Bakal mulang ka alam asal ama alam anu teu kaselang-selang. Alam padang poe panjang tea anu kungsi kaalaman baheula ngan kahalangan ku poho sabab kamari lain ayeuna ayeuna lain kamari ayeuna lain isukan alam
2: timalan kaulanun
0: ari keur hidep mah anu keur meujeuhna bae kasenteng anu keur meujeuhna ngora ku ama di bejaan kitu teh pasti moal patinggarti. Sabab hidup mah masih keneh aja dina alam Sorogoto.
3: Alam
0: lelewode. Hidup keur meujeuhna alam anu teu percayaan.
3: Alam lelewode.
0: nyaeta masih keneh loba nu dipikaresep jeung dipikacinta. Ari ama mah geus kolot kieu, beuki eces, beuki jentre ayat-ayat pangeran teh. Prak geura cinta kumararane, sakur anu dipikacinta di alam dunya, tapi sing inget sakur nu miskacinta jeung nu dipikacinta bakal pegat. Naon ku ama pangna dicaritakeun kitu sanajan anjeun ayeuna hate moal narima da punggung ora kene, tapi di mana anjeun ke geus kolot ieu rekaman riungan ieu teh bakal kabaca deui. Kabaca karasa nya geuning. Lamun nuturkeun kana kesap kolot dina harti anjeun teh bakal salamet atawa migawe kana ieu katerangan, tapi sabalikna wayah nambah hati kerembek. Lamun tenuturkan karena ia tatapakan kolot, lamun tenuturkan karena ia parahu kolot. Hirup kudu nutur galur para rasul. Mapae tapak kolot anu wijaksana para pujangga. Lamun teu kitu cilaka teh. Sabab ieu dunya teh kasep amuing-amuing.
2: Timbalan kaulanun
0: badang pisan pangaruhna. Kadang-kadang ieu jiwa raga bakal diwakapkeun kana halia dunya. Manusia anu kurang iman, manusia anu kurang jejehan, manusia anu kurang wiwaha, yakin tanaga pikiran teh bakal diwakapkeun kana urusan dunya. Ama teu nyarek lamun hidup deuk di dunya empek.
2: Timbalan
0: da di dunya mah loba pangabutuh. Pecing saloba-lobana ngan sing inget bakal paeh. Cik ama bakal pegat sakur nepika cinta kumararane.
1: Borong-borong kekes mau taya lagi sebuntutan murangan sepuh.
0: Tuh gitu.
1: Hayang sama jenggeng kau dah lapur tenera.
0: Tuh dah yang iyana.
1: Ya terus sepenuh penuh gulis enak mekes era.
0: Bener-bener.
1: Sebuntutan murangan
0: ayana. Ayana semua ya kene.
2: Timbalan kaulanun
0: tuh. Jep, catrik, jep.
2: Timbalan kaulanun.
0: Moa percaya aya nama keur hidup sedang ora kene. Malahan dina persayana oge anjeun mah bakal ngosoblak ka sagala ditenggar. Sabab keur ngora keneh aya jelema nu ngomong kitu di debat, aya jelema nu ngomong kitu diserang, sabab hidup bakal ateu tanuh. Mun doma mah teu ateu tanuh keur meujehna teu teunggar. Mun dina doma mah karek nunglak dua.
2: Timbalan
0: tak kuasa kitu. Ieu mudah-mudahan cing jadi pecut, cing jadi rem.
1: Jadi perhatian.
0: Bisa aya patarosan
2: aya sakedih kawanun.
0: Naon? Hakim parantos netepkeun naon nu pihak kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Naon margina kang jeung ramangga geus sasauran kitu. Tangtu. Tangtu tina kanyataan.
2: Nepi kanyataanana
0: ama teh geus harengheng ceuli teh kudu nenggean. Maneh boga lanceuk awewe ngaranna Anjani. Kumaneh sok dicampelakan, kumaneh sok diheureuyan, kadang-kadang kaleuwihi lanceuk maneh nepi ka ceurik ngabangingik. Eta teh lanceuk. lamun ngudag kana kecap karuhun.
2: Timalan kawanun
0: guru ratu wong tua karo kadang tua. Boga dulur panggedena mun awewe payus diaku indung eta teh saolah-olah geganti indung. Boga lanceuk panggedena mun lalaki eta saolah-olah geganti bapak. Cing inget katerangan merebeja lamun jama doraka ti indung ti bapak. Lamun di lemur kai randu, lamun di leweng kai dangder, dipake pangeret bingkeng, dipake pamikul bengkung, dipake surut ruhai metak baluang anu niup, lir hirup cara gamparan awak ditincak beheng dicekek, paling untung mangi kokotor, eta dorakati indung ti bapak. Dinas dina keterangan yen gusti muade kahampura ka eta manusa sahingga eta manusa teu dihampura heula ku indungna jeung ku bapana atawa lamun teu diridoan hampura indung bapa yakin eta manusa bakal digebrus ka neraka jahanam. Tayeuna lanceuk maneh loba ngabang ingin ceurik si Anjani taye teh naon anu jadi pasualan. Cing inget jaga wibawa komara anu jadi kolot sabab amatir resi purah ngadidik para santri purah ngadidik para satria anu rek mansa nagara atawa anu rek ngensar pikeun ngabelaan nagara jeung bangsa. Dek ngolah nagara teh ama heula di dieu pikeun ngagemlengna. Kari-kari ayeuna anak sorangan sok parasea wae atuh meureunan ilmu ajung amati. Atuh meureun amati disebut ilmu lilin.
2: Timalan kaulanun
0: aye ka batur bisa nyaangan aye urang leh. Di rumah tangga anak parasea wae nepi ka teu hormat eta anu jadi adik anu jadi lanceuk. Ku teu hormatna ku parasea wae eta teh nganu harti teu hormat ka inung jeung ka bapa. Naha naon anu dipaseakeun teh naon? Sabab ari kolot mah eueuh dunya kinasihan nyaah. Batasanana nyaah eueuh batasna nyaah kana jadi anak teh kana gede nyaah ku gedena kana leutik nyaah ku leutikna kana awewe nyaah ku awewena kana lalaki nyaah ku lalakina kana pinter nyaah ku pinterna kana bodo nyaah ku bodona kana geulis nyaah ku geulisna kana kasep nyaah ku kasepna kana kukua nyaah ku kukuanana kana petot nyaah ku petotna eta ka anak eta. Sanajan anak nong-nong, sanajan anak jeble. Sanajan anak goreng patut, anggere disebut goreng patut. Tapi nya aku goreng patut mah.
2: Timalan kaulanun.
0: Ya. Laras cing hiji waktu maatuh matak naon budayakeun musyawarah mupakat antara kula warga gempungan jeung naon anu dipaseakeun teh naon da ieu teh can bagi waris ama teh asal buka waris cing.

0: Kaulan.
1: Yang akin we kakakang kena kumaha kakang.
0: Sanayana yang kaulanu. Salarasna mah nuhun pisan ku ayana patarosan ti Kang Jeung Rama.
2: Naon alesan?
1: Daya sanes ieu teh ama. Ku ayana punten tapina
2: sok.
1: Pilih kasih ama.
2: Saha?
1: Ya ama.
2: Delingian teh pilih kasih
1: imalan
2: dara rasaan wawuh nu nyakin asihan boh ka awewe boh ka lalaki
1: umeh kakang emok anjani teh putra pangagengna
0: kunaon nu dugi ka diogo anu pipenteuseunna eta cupu teh kedahna mah kangge putra we putra teh lalaki ulah di istri eta malum eta teh hiji jimat upami teh mah kakang mok nyepeng eta upami angkat-angkatan tetang tos noge ari istri mah dapungu pondok lengkah ama saya eta jimat teh kaputrakeun we atuh cupu teh
2: cupu
0: saya lama kaputrakeun.
1: Ih, akan heula kedah nama tugening, tugening.
2: Dedengean teh boga cupu,
1: leres kaulanun,
2: cupu naon?
1: Cupu jimat.
2: Kekekeke.
1: Cupu Manik Astagina.
2: Cupu Manik Astagina.
1: Leres
2: jimat,
1: jimat kaulanun. Tetawe acuk di mana parantos nyonya onuk itu teh tuangin tetek dah ngadama ukur di usap-usap ujug-ujug ayah we tuangin teh dirinya kumaha kahoyong
2: cupu
1: timalan
2: ah lansik mana bisa sulap meren
1: sane-sane sulap ama
2: satu rumah sak mere cupu
1: tenang ngaribetan laras pisan teh amati ama eta pusaka cupu teh
2: teu rumah sak teu rumah sak ama mikeun cupu komo mari jeung anu kasebut jimat cupu Manik Astagina
1: laras
2: teu rumah sak cikan calukan lansik maneh ngarib salukan
1: cek asuk ayah naon kuarsa
0: asuk dihaturanan linggih ku Kang Jeung Rama
1: dihaturanan linggih asuk aduh
0: tapi nama kaulanu Kang Jeung Rama
2: yap tadi
1: datang niratangan demol

0: putra anjani ngaturkeun sumasungkem royok panjenengan kawula nuwun.
1: Ditarima anjani.
0: Saur Kangjeng Rama ge eta cupu teh ka kaulakeun aceuh. Kelana ieu teh kumaha?
1: Ditarima geus.
0: Aya pikir saya naon kawula nuwun?
1: Selenting bawaning angin, kolepat bawaning kilat, beja tinu benang dipersaya.
0: Tapi nama
1: jadi si horeng aya asana pangna hidep sok beneng tenyaho yen eta teh waktu teh isuk-isu tengah poe sore dek sarengan guntreng we nepi kayai sok minang cerik.
0: Laras kalau nunda ieu si guasra minantara ngeureuyan wae kitu kaula nu upami putra gegelehean teh ujug-ujug kodomang kada kodok kana hanapeun kasur maksudna mah kaula nu ieu mah deng nyanak jimat
1: tah jimat naon
0: anu kasebat cupu cupu manik astagina kaula nu
1: cupu manik
0: astagina
1: bisi ima bisi adi hidup si guarsa minantara pajar pamere ama jeng bisi ama poho etate tisaha etate
0: kaula nu
1: sikan mana cupuna
0: saya pisan tinggali juga kuama saya pisan nama ya kaulah nunah ya
1: sikan

0: kalau direbutkan dua poe teh. Moal aya nu boga batur mah.
1: Jumawi kaulanun eta teh jimat ama eta teh jimat ama. Kitu kaulanun.
0: Ari ieu teh tisaha nyai boga nu kieu teh. Cing. Nyai ama nyaho ieu nyai teh geus remaja putri. Hartina nyai teh payus mun boga salaki atau boga kabogo, mun ieu pamere kabogo, heuh syukur. Pamahugi meureun ngaranna atawa tanda mata kenang-kenangan.
1: Eta teh kagungan Kangjeng Ibu sararasna mama.
0: Saha?
1: Anu Kangjeng Ibu?
0: Nu indung maneh?
1: Leres kaulanun ti Kangjeng Ibu. Eta teh rajin dibongohan ku putra.

0: kaula teh bagja lahir batin dunya akhirat paripaos teh mah gaduh salaki kasalira. Eta teh yakin nyarita. Timalan, timalan kaula nun. Hari baheula. Ieu mah baheula. Akang bujang Nyai lanyang basa urang can patepung. Nyai kungsi. Heh, lain timuruan pek wae da eta mah hakna da acan tama. Acan wawuh jeung akang. Kungsi Nyai teh boga bebene pamepes hate beubeureuh anu maneh.
1: Amit-amit kaula nun.
0: Henteu.
1: Kaula nun. Si. Tunggu syurik kembali ngamak ke orang.
0: Bisi Nyai baheula keur lanjang silih suratan jeung panayagan gitu. Oh pek wae eta mah keun bae, keun bae. Da samemeh ka akang. Samemeh ka Karno ning
1: sana. Henteu kaula nun.
0: Lamun henteu,
1: timalan
0: kumaha? Upama ieu mah di mana geus boga salaki ka akang aya nu sok ulat kelet atawa nyuratan.
1: Acan kunaon ieu teh raka resi bet jadi kitu dina waktos-waktos saya nabet kitunya amit-amit.
0: Oh ieu teh bisi bisi
1: henteu kaula nun henteu
0: tah lamun henteu amal teh akang teh haroream ngadenge anak para sehat
1: timalan
0: teu hayang boga anak para sehat nepi kaluntur jeung dulur la asbaraya leungit pensakaki timul musuh jeung lawan teu hayang boga anak papaseaan jadi musuh jeung lawan jeung teu pantes sedengkeun ngaran-ngaran dulur jeung baraya jauh sieun tepungan anggang sri tiang gering silung baran pae sri rasanan salah sri berekeun poekeun sri jangan komo ieu guar saminantara ka anjani teu lanceukna teu hayang ngadenge lanceukna disamplakan ku adina
1: tapi nada teu beunang disarek pisan geuning barudak teh. Dah iya kaula nun ibu, si Guarsa Minantara memaksa wae. Memaksa wae kaula nun. Nges lanan atuh, nges lanan gelis ke lanan.
0: Lajeng kaula nun. Heh, tak iya. Ai anu direbutkeun kunu jadi anak teh iya barangna. Ya eta cupu manik astagina ngan aya aksaraan. Ieu teh cenah tawisoca kangge nu geulis jungjunan kalbu bebene pamepes hate beubeureuh anu geus maneh. Walahan dipanghandapna oge ditulisan I love you. Ari ieu teh nu saha sabenerna?
1: Plastik sahyang tomar.
0: Dewi Windradri anu sasatna osok silih seratan sareng Batara Surya malahan dipasihan tawisoca

Dewi Windradri asa dipentar gelap tengah poe ereng-erengan. Ngadak-ngadak rarai negene klir besi atap berem. Waosna kekerot nawiskin. Yakin ajri. Bari ku putra oge ku caroge. Lamai ngawat. Aduh disosok.

0: Kangjeng Ibu Tisaha, aisyah resti Kangjeng Rama.
1: Ibu Tisaha itu Ibu.
0: Tisaha Ibu.
2: Tisaha itu Windradi. Windradi. Hei. Nah hati inung anye, nah hati bapak anye. Jawab Windradi.
0: Tisaha ibu, tisaha. Tisaha kaulanun ibu.
2: Windradi. Hei. Windradi.
0: Tobating ibu. Kunaon kalah nangis kaulanun ibu.
2: Windradi. Hei, Nyai. Maharesi anu sugih kupangarti. Anu parantos kue pinuh kue mung nak boh lahirna boh batina.

0: diantara anjani bahaya sia. Tugeni. Kawas batu manehnya ini. Watek wantos sang resi. Saci buhing matusa kesaping nyata.
1: Ya inji.
0: Ia garwana nyata Dewi Wedandri. Ngadak-ngadak jadi batu dipayunin ia sang resi.

pihak turbulen. Kumaha ngadidik barudak teh nula latihan parantos. Parantos. Pangyusulkeun si Guarsa Minantara oge Anjani ka mana? Ngebeles satu kapal ku kabulah kidul lalumpatan. Naon? Mudag-mudag jimat pangbejaan keun balik deui kitu bahaya. Wis. Unyuk sumangat kalau

Apa cuba awan di dalam waktu sendiri? Lampi pansen ti resi Gotama. Nyapi kena pujangan tilu putra. Sarang maksat kedah mulih deui bilih kumaha onam. Iji putri dua putra. Jai.

manjing alas Kang Semyang Braja Desa. Wei Anjani, Warsa, Minantara Anaking, mulih deui kasih.

0: Warga Dahlia, sekarang sudah jam 1 pagi. Goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Masih di rencangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di hiji 01.5 Dahlia FM.
1: Sirah si konsleng anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
2: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore mung ukur dir

0: kembali
1: melihat
2: Berhenti.
3: Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
4: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
5: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
6: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
7: Kemarin nyoba tes mah ya?
6: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
7: Oh.
6: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
7: Oh gitu.
6: Iya.
7: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana?
6: Gimana? Terang nih sekarang alhamdulillah.
7: Jadi terang?
6: Terang.
7: Jadi mulai jelas?
6: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
7: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
6: ya,
7: banyak perubahannya.
6: Alhamdulillah.
7: Yang tadinya tidak terang sekarang
6: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
7: Heeh.
6: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
7: Bisa kelihatannya?
6: Kelihatan.
7: Alhamdulillah.
5: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
8: Ating Torik Sebek Soreang.
5: Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
8: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Carios di satengahing marga. Semar Astra Jingga Dawala anu apruk-aprukan sareng sena ulun kumawula di nagara Maespati di Arjuna Sastra Bahu anu kiwari parantos mulang ka alam nirwana. Nyaeta pejah ku hiji jama anu kakasih Bargawa. Yang
1: kulang uang.
0: Oh, kudu kamana atuh dewek cu?
1: Nah kemana uang atuh?
0: Apruk-aprukan meki ujang saha tuturkeun uang dina waktu ayeuna.
1: Mirari dunungan ya uang.
0: Neangan pidunungan nanti hararese gening cu.
1: Nyakit.
0: Anu bener-bener jadi dunungan.
1: Leres uang. Kedah
0: kakidul. Wah teh hayang boga pamingpin anu bener-bener bisa nuntun ka rayatna.
1: Rayatna
0: wah nu matak. Ya, kana leutik. Sabab katingal kaayaan marsapada bakal ansur di mana-mana pamingpinna teu adil. Ayeuna
1: kulan.
0: Ya cu.
1: Sumuhun wah kulan.
0: Alim ulama geus geyebet.
1: Geus
0: geyebet teh eta. Lumeng geus kararumat. Nu miskin geus sararaman
1: cacaraman
0: ha
1: miskin geus sararaman
0: buah ha nyaeta kitu cu nu matak iap kitu ka Kang Ilaing urang ngariung heulalanan di dieu ujang urang mikir-mikir urang mandiri urang

0: suka seri munsan apa jati diri
1: si horeng bacal
0: lumatak ucuka de pacuan pacuan ujang ulah jati kasilih kujunti ulah kalalanyoanan ujang numatak di mana-mana aya ajab ka ieu marsapada ajab naon bae oge ulah waka nyalahkeun pangeran sabab Allah moarek dolim ka makhlukna aya ujang
1: kantenan ulah
0: telepat latrat dina ayat-ayat ujang numatak eta maha benar Allah dengan segala firmana ulah ragu-ragu jeung ulah cangcaya dina ayat-ayat pangeran ditetelakeun yen ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeun aja lemah. Malahan para malaikat mah ucu nganahakeun ka pangeran teh dina nalika Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah.
1: Sumuhun kumaha kulah?
0: Nah, makerek nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi sabab sekeselerna bakal saling ngocorkeun getih, bakal saling paehan. Taku ayana jalma saling paehan, saling serang, pararang bae. Ye teh. Ujang geus aya dina skenario pangeran. Ieu kajadian teh lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mah ucu. Sabener nama bongan urang kene
1: bongan pola urang kene
0: da bongan geuning loba ngabalieur tina ayat-ayat anjeunna nya cu
1: keur
0: nyengsang tina ayat-ayat anjeunna keun kitab mah da eta mah pituduh hudan tah ayat-ayat anu nyata cuk ayat-ayat nu nyata sapertina di mana aya runtah-runtah di buruan di pipir di solokan da jelema teh tara daek ngomekeun ucuk tara daek nyingkahkeun ta eta teh ngabalieur tina ayat-ayat anu nyata tara naik ngoreh-ngoreh geuna acan geun bae di solokan batur oge geun bae di buruan batur oge sabab elingna ka pangeran mah di mana wae jeung keur kumaha bae ya cuk di mana-mana sareng seukana mata mah urang teh geuwat we singkirkeun ujang sabab eta teh ajab kana ka itu lamun diandap di mana datang hujan pan banjir gede teh eta teh menetina sulukan solokan banjir we ka ituna lamun saeunan eum disayangan reungit temana demam berdarah urang-urang kene panuruginya cu tuh gunung-gunung pasir bulisdir eta teh ayat Allah ucu geuwat pelakan deui anu dimimitian ku pamarentahna dugi ka rayatna ulah rek pakia-kia babarengan kokoh kesatuan jeung persatuan teh jauh-jauh manunggal teh ngamuara dina hiji tujuan nyaeta keur kapentingan nagara jeung bangsa
1: gotong royong
0: gotong royong hirup kumuh babarengan paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan ulah rek pakia-kia nya cu ulah rek pagirang-girang tambian sok urang saling bejaan amal ma'ruf nahi munkar teh urang pigawe dina gawe buktikeun dina gawe supaya ulah melengkung bekas nyalahan ka ituna da ayeuna mah kumaha tu da ieu jiwa raga teh ucu dikorbankeun kana teknologi cuah kana kawajiban urang di lembur anu temahna brung-breng init ka kota bari jeung di kota sangsara padahal di kampung oge lahan teh loba pikeun usaha teh ya cuk kari daek unggul Eta teh ayat-ayat pangeran kene, eta teh ucu di mana urang boga domba bikang teh. Marukana lain ayat, pek paraban di mana domba beger neangan jaluna, pek adukeun. Lain adu diadukeun eta nana. Oh, dietakeun kitu. Apa jadi anakan teh? Diternakeun. Lamun istilah kena satu mahal dipacakeun lah gitu. Tuh eta teh hartina teh nya eta ngembangkeun ayat-ayat Allah. Dari mana doma alus mah diadu na panhargana naek. Ya su. Pan geus nguntungkeun. Atau di mana geus riap, apa eta teh bisa mukakeun lapangan kerja nu daek ngaritna. Anu daek nu jalan hampas tempena, hampas dagena. Anu ngurus, anu ngamandian jeung sajabana, apa na hareureup sararea heung digaji. Nyesu. Tuh. Atau cenah eta podol domba bisa dipake pupuk.
2: Kotorna geus sami.
0: Eta teh ayat-ayat pangeran kene anu bukti abeh urang teu sangsara hirup dabongan di dunya urang teh aya pangabutuh. Manfaat teh jang. Karikadae. Tah si kedul teh heuk pek-prek kayaknya. Lamun urang kedul eta teh sarua jeung ngukut patung. Rumatak dina lalampahan Nabi Ibrahim alaihi salam mekprekan patung, mekprekan arca. Aya arca teh ngajentul eueuh gawe, aya tu beuki grepek. Lain arca anu beuki nyatu. Lamun urang matung hartina teh aya tu beuki tapi urang loba kedul. Muntangul bedegong. Pangabutuh gede, pek-pek prekan ti ayeuna keneh ujang eta si kedua teh. Mung ibadah pek-prek, jadi daek. Ya. Rajana tauhid teh gangna Nabi Ibrahim alaihi salam teh ujung. Ulah hirup ku panyukup wae, ulah gede ku pamere wae. Pek cing daek digawe, cing daek ikhtiar. Manuki mereku jangjangna manusia hirupku ku akalna tuh balantik hirup balantik grepek cu rek-rek kemi supaya gede nyesa saeutik mahi ya cu ah tak kitu jang cu uang mere beja abe terugi hirup tinggali dina surat wal asri. Hah? Demi wanci manusia bakal pinangih jeung karugian. Nu kumaha anu moal rugi? Angin jama anu iman jeung amal soleh. Oge anu song saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar. Ai sabar di dieu teh lain ditampiling kudu cicing, ditajong kudu morongko, digebug kudu merungkut. Tapi ngaran-ngaran sobar teh bisa mempertahankan diri tidak sagaruh persoalan anu sakira lama tak karugikeun kana diri ka ituna kana negara jeung ka bangsa. Hartina sabar teh meureuyeuh nikeuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumunjangna nya ujar. Kitu cikaracak linggang batu laun-laun jadi legok. Anu buta ka dahar batu. Oh, si karacak ningang batu laun-laun jadi legok. Tai cak-cak ningang huntu laun-laun lebok. Oh, ulang pika kitu jang. Tai tete salah harti ka itu na. Kawas lo udah harin ka itu nanti jajang. Wate apruk-aprukan ieu teh kalesan dina wengi ieu wae tiasa patepang sareng warga-warga anu aya dina TV geus di TPI ieu. Hah? Televisi TPI televisi pendidikan Indonesia anu ngagelarkeun seni tradisi unga wengi Minggu sareng wengi Sabtu atuh wengi Sabtu cenah di dalangan ku Asep Sudarsono wengi Minggu ku mantep Sunandar Sunaria dibalik
1: awitan
0: di mana teteh Bumina Asep Suja tos kali ai di jelekong saeuna Asep Noma ah cucung geusia amuing amuing kadie kitu ka Kang Jeleng Ujang. Moga-moga we ieu TPI teh jaya salalamina nya cu.
3: Warga Pasunan Nusantara.
0: Barung jeung KDI ieu. Siasta jingga ge miluan cenah jadi peserta KDI. Diganti ngaranana jadi Rita Pila. Rita Tila. Anak dewek teteh Rita Tila teh ngawia teh kitu ka urang TPI. Urang Bandung pidoan ati sarerea. SMS kenya. Hela. Weh, nguping-nguping. Kasauran sepuh neme. Naon? Yen TPI teh ngagelarkeun seni tradisi. Hah? Ulah Asep Sunandar wae atuh dalangna. Dasyeur dalang teh Pa Ade Kosasi, Pa Dede Amung, Pa Cecep Supriyadi, eta atuh Nono Manana Dadan, eta Awan Dede Amung, sareng Eka Supriyadi. Seueur dalang teh dalang Apep cici kampe seueur eta teh wah kader tuh sareng Deden putra Pa Ade eta teh pan ieu heueuh engke mah kahareup kana kitu deuleuh kitu pak sabab aya nu ngagarentes ka abdi cing cenah ah bosen dalang eta wae kitu ieu sih jadi gentos kema udah lang waya gitu. Alus tak alus. Ngagupai ngagupai ngagupai. Sok ronjatkan kreativitas urang sarerea dina seni. Hah? Sabab urang teh dituntut selaku seniman teh dina waktu ayeuna teh harus bisa beradaptasi dengan apresiasi. Gila eta Semar ngomongna. Gaul aing ku kitu teh mah bapa aing.
3: Jaman modern kieu.
0: Dina jaman era globalisasi model kieu. Oh jaman teh era heeh.
3: Modernisasi.
0: Dina alam modern ayeuna wayang tetap wayang, tradisi tetap tradisi, tapi kreativitas mah terus, tiada hari tanpa inovasi.
1: Tingkatkeun.
0: Oh ya iya, anu ulah dirobah mah Quran. Sabab eta mah dawuhan Allah. Margi ai bener teh kapan aya bener ceuk Allah. Eta mah mutlak, dogmatis, absolut. Mau bisa diganggu gugat deui deui deui aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk ilmiah sudut pandangna teh aya bener ceuk suara mayoritas ceuk umum teh dengan suara mayoritas hasil musyawarah mufakat teh tuh hal geuning eta kitu ba. Pada era atuh dina jaman kieu teu bisa nuturkeun mah. Apa urang teh kudu bisa ngigelan kendang. Oh, eta jaman, ada jaman mah lebih kendang. Baru nu kieu digelan mah kendang. Itu. Ya, Pak. Heeh. jeung ulah poho di kana seni urang seni tradisi teh. Ayeuna TPI teh di Jakarta, kenapa TPI memanggil seni tradisi dari Bandung? Coba
3: dari Jawa Tengah.
0: Dari Jawa Tengah, apan itu teh ikut melestarikan seni budaya kita. Bapak tadi bicara, heeh? Bapak tadi bilang martabat satu bangsa bisa diukur oleh budayanya. Kalau budayanya rusak, rusaklah bangsanya. Itu kan? Apalagi di Indonesia ini kesenian tradisi itu kan banyak. Beda bahasa, beda suku, beda bangsa, beda-beda budayanya.
3: Beraneka ragam.
0: Beraneka ragam.
3: Jadi tulis.
0: Iya, beda provinsi pan beda budayanya. Pada itu bisa diangkat teteh. Iya, ke permukaan.
3: Nanti turisnya julujol kan
0: benar. Nanti turisnya akan julujol. Dari situ, dari sana berdatangan, apakah itu turis wisatawan mancanegara atau domestik? Geuning apa siling domestik teh naon? Domestik anu sok dipake ngabeureuman bibir. Lipstik eta mah sejuling. Iya. Kan kalau datang wisatawan dari mancanegara itu aset ke negara kan? Maka perindahlah kampung kita ini, desa kita ini, kecamatan kita ini, hutan-hutan ini.
3: Lestarikan lagi,
0: jangan sampai memalukan turis-turis kalau pulang ke negaranya membawa kesan yang jelek. Hutan habis, burung-burung kagak ada, limbah-limbah banyak, kan malu. Banjir di mana-mana. Kan dia kapok, tidak akan kesini lagi. Iya.
3: Turisnya bilang nanaona.
0: Tuh, turis itu akan bicara di negara di negaranya. Nanaona teteh, jeuk turis. Bukan ketawa loh. Iya. Seni tradisi ulah poho jang.
3: Akar budaya teteh.
0: Ulah poho kana pupu mana si dawala? Naon pak? Reka mana? Urang tengah dunungan teh pak? Ih, ayo nama urang ngeriyo teki di mana ayah nubenghar buruanana barala urang sapuan ku urang nubalana sapukun di sapuan mana mah bala tuh? Di sapukun buruanana barala atuh urang koren yukut-yukutna pagerna ngaprek urang pangomeankeun ulah kungsi dititah jang atuh aya awe nu mere tampanan eueuh ulah maksa ada piraku meureunna tak kitu da cirina manusia mah kitu cu daek nulungkan butuh, daek nalangkan susah ngajahit kanu titik lemah udangkan kanu labu merek kanu daek nyangan kanu poekun sidik table gamanah patona kurang mah manusia anu ngabogaan hak hari hak manusia teh nyaeta nafsu na mutmainah rodiah mardiah jeng kamila kadieuna nya ahan dedeukan welasan asihan daek nulungkan butuh, daek nalangkan susah ngajahit kanu titik lemah udangkan kanu labu merek kanu daek nyangan kanu poekun nganter kanu sieun jang. Yang ulah poho cewek teh tadi tradisi omat pupuh tah. Lamun dek diajar seni kudu apal heula pupuh. Ayat 17 na teteh pupuh teh. Sok apa sih? Ya gitu sangat tiketikeun mah. Da baheula mah abdi keur di SD mah ku bapak guru teteh. Ya inanti asmarandana. Baheula mah

0: Nyiksa teh nepi ka kitu, henteu beurang, henteu peuting.
1: Cing, naon eta? Panghur. Mas Kumambang.
2: Siap.
0: Mas Kumambang teteh, lain Mas Bangbang. Tah, yeuh ku dewek ayeuna. Udah petik bisa ngapung, babaku ngapung ti peuting. Ngeliling ka kalayangan, neangan nu amis-amis. Sarupan imbung buangan, naon bae nu kapanggi. Cepot! Tena biru. Nanti 100 keur si Leung Jang da wala.
3: Menang 100
0: Kang Udeng. Oh, kinanti. Halus teuing tu japati. Buluna bodas lir kapas. Lucut talanan telenen ngajeketan Ujang Aman. Jeung teu eureun-eureun disada. Kur wok-wok, kur geruk-geruk. Sing horeng teh menta parab.
1: Kinanti. Asmarandana
0: 100 ring dawala. Cuk bapa tadi kinanti nu kitu teh. Udah keutik bisa ngapung eta. Oh eta.
3: Tinggalin cina initna.
0: Lampah benter. Ku orang ulah ditiru. Odoh barang hakan. Cacing ngarengkol di santok. Tejahoan di jero aya usupan sinyur toba pucung ya sete ujung nyungcung aja pucung juring nah sete kabina-bina teling. Padahal yeuh lamun dia takeun deui da ayeuna mah tupa pelajaranna.

0: pengalaman saya begini. Oh, iya. Tahu film-film oga yang nama Tinky Winky, Doraemon, Satria Baja Hitam, Power Ranger. Jadi no apa nanti no karar itu weh. Iya, keras sakti. Padahal apa nih orang oga ayah anoman. Iya, dina eta dina kahakanan, gini dina bungkus kahakanan. Padahal entong maka yang gambar-gambar gengen. Ngeseh, gambar sepot. Namun di Jawa Tengah, gambar bagong. Gambar Gatot Kaca, lu bisa ngapung. Eta kahayang gitu, kahayang. Rajin ditapalkan aing rida bujur truk we. Eta pengusaha-pengusaha di urang mun urang mah cing bisa adaptasi jeung kaayaan daerah. Oh, aingnya mah cicing di Jawa Barat ulah jadi jelema munafik. Ari hirup di urang Sunda, loba di paraban ku urang Sunda grepe. Aing kebudaya deungeun ditaplok-taplokeun supaya nyerep ka bangsa urang.
1: Lain ulah.
0: Jadi ciri lain ulah pek bae abeh temong. Oh ieu daerah Sunda, oh ieu daerah Jawa. Kahayang teh kahayang gitu.
1: Meunang
0: ari kahayang.
2: Paling untung jadi kokoh akan.
0: Aduh ampun tak itu dulu jang. Wayahna nina waktu ayeuna urang ulun kuma ula saha wae ayeuna mah anu beunghar anu kaliwatan ku imah urang atuh betah wae urang tuluykeun jeung urang tepikeun ayat-ayat pangeran kamaranehna amal ma'ruf nahi mungkar teh ujang. Da kitu ulun kuma ula dewek kaunga tempat teh nya eta nganepikeun ayat-ayat Allah bisi pajar bohong bisi pajar eta bisi kumaranehna engke. Kau aigus ditepikin onaman, aigus kadenge onaman, apan mau nyalahkan ke pangeran. Ngagugu atau syukur dah orang makadar nepikin. Nganomat tina cara nepikin anak, namun tadi gugu kubatur ulah amak. Kan bae, ada urusan anak, ada wapaksaan. Orang mau ulah tenepikin wungku. Da ukur-ukur na tama. Iya, tama gitu. Kadeh saya ulah maksa kadeh. Oh, paksaan, oi. Apan aya jalal Kamal-Kamal Kohar? Hah? Jalal Jamal Kamal Kohar. Keagungan, keindahan, kesempurnaan jeung paksaan. Ya kudu we paksakeun, tak kusia heula paksakeun pigawe. Ku pribadina sabab naon? Ulah ku dakwah wungkul. Tapi kudu prak jeung amalna leuwih afdol ilmu teh lamun diamalkeun. Oh gitu, kusorangan heula. Kayak dimana karasa nikmat kusorangan, batur naluturkeun. Oh iya, iya. Sabab cik pangeran oge aya nu leuwih alus tiba tandawah. Naon amal. Oh dina amal, dina gawe sagala rupage. Oh gitu. Paksaan teh didinya deuleu. Iya, dola. Ieu dunya teh bakal kiamat. Heeh. Boh kiamat gede, boh kiamat leutik. Aya bejana cenah di Sumatera Utara. Seueur anu korban gempa di Aceh. Sareng gelombang tsunami. Heeh. Karunya dulu-dulu urang nya paha. Numatak sok salurkeun boga rejeki teh. Dan kade bisa itu datang ke kampung-kampung minta sumbangan ke tsunami bisi imak lain sudon bisi tadi tepikin kemana na bisi eta teh naon hartina teh oknum penakalan ya izin kesempatan batur menyumbang imak kalah nyumputkan uwuh hati nuranian manusia namanya gitu ya. Hakeun bae, hakeun bae, jang lain hakeun bae, pangnyarekeun karunya. Da ajabna mah ka urang kuat bakal karasa ya teh. Iya. Itu heuh hayu jang urang ini jang urang ini jang. Hayu dewe kakat kuku teh sok bangkrut teh. Mode ngukut hayam, ngukut domba,

0: kayak gitu atuh nu kacida pisan mineng digenti mah gugut babu. Loba pisan hamana atuh da. Iya. Genti ana mah kukukut kakak ulah kakak kukut. Di bejaan atuh da. Bejaan kumaha ieu teh? Lamun urang ngukut domba, anu buntal mayit tong dikukut. Buntal mayit teh kumaha? Tuh da kudu nyaho kana saturang domba. Beda sia geus nyaho kana domba mah deuleu. Apal beja ieu oge teh jangbaran. Kumaha? Ai buntal mayit teh dina buntutna kukulin siranana bulu nu luarna teh mah kaluhur etana teh jocongna teh. Lamun bulu nu di jero buntut tah kaluhur teh eta disebutna sorong padung. Sorong dayung, sorong padung. Sorong dayung mah lagu. Teh eta ulah dikukut. Oh ulah. Tuh. Sok, sia sarua keun aing. Caturang ngadumain terus naon deui kukulin siran dina tuurna we ulah teh ulah dikukut talamun urang dek ngernak domba tuluy aya domba banci domba nyala wading mah kukut tama bakabaranan urang kaitu nalamun kukut eta keuna nepi ka sapaehna cenah ceuk caturangna oh siling ge karek cenah cenah maka wawatis panisan tetekai tunate atawa doma turun tangis turun tangis di kumaha kukulin siran di deket cucungit na lamun disebut gitu turun tangis lamun turun tangan mah dimana-mana urang aya kariwahan teh didinya pipiluan gak amankan turun tangan teh ayo mana kemana mana pencit ayo turun karanjang taeta doma teh dibawa diasupkan karena karanjang nah hasil deweknya asyik bikin ngaco itu dan urangnya nah tersereng tambah nimpun yang dewe sok usah nanakin doma nu alus kumaha cik sering ngejalu reng-rengan alus tanukna kita tak jadi hamin oh doma teh nu hamin hamin ya pantas satu doma alus saya minang hamin mana lupa tumpeng obat lalu hamin deh kita nyono ke harap malik tadi itu gak dempet karena buhung ini yang itu lele paeh rupana ayo lele koneng anu kasih dapisan mah ulah dikukut mah doma mah anu tanuk mah lele wode halus halus halus nah ini cek aing kumaha doma alus nu kumaha doma jalu nu alus nu kumaha hiji nu sidik alus mah anu tanukan doma jalu mah doma jalu mah
1: tanuk jeung kanyut
0: nu tanukan dua kanyutan doma jalu ye doma
1: jalu nu alus jeung nu hirup papana mah
0: kitu jeung doma teh anu hirup gerapek daeleh we tamah kabeh oge nyata tam heeh tak itu mikir teh kudu dipikal badi aja jeling teh itu jeung di mana-mana diadu teh mundurna waduh lebat panjang doma teh seperti di dieu doma tayu doma ditepungkeun teh jok kitu we nya tuh karena pilar teh karena eta karena galar ka gedung tuluy maju na itu maju kumaha balik dewe ka goblok terusnya balik ka kanang waduh nganterkeun ge ngongkos mah kumane nah ge wa ge
1: tah
0: kitu tah eta teh doma alus kumaha awet Bulus yelehan maneh teteh. Ai jelema nyaahan deudeuhan ulasan asihan. Alus, alus. Heh teteh do mati kitu. Seperti na sileng ieu domba ieu kitu tah. Bulus dek diadu teh ku karunya lamun ditengar ku aing nyirieun. Ah mending balik. Ade ta domba kitu teh deuleu. Ayo ah. Loba teh ngomong urang baralik ah. Aduh ampun. Boro di Bandungan ku aing. Murid Mang Ibing sia teh matudang. Hayu jang ah.

0: Rekaman berikut ini.
1: Nama saya Papa Wusworo, Runes 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Tuh kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tes, Mak.
2: Tesma ya,
1: iya.
2: Tetes mata, alami terus.
1: Kalau mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak jelas.
2: Ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata.
1: Pakai kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
2: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya. Pakai Tesma. Itu pake. Baru habis berapa botol?
1: Baru sebotol kan belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya.
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus
1: alhamdulillah,
2: yang tes
1: mata. Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Sirah si konsering anu ditotog ke lempeng karabatu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsering disodorkeun ka hareup. Sabtu syukur akan cecek karena dada si jelek kiu.
5: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore.

0: 1,5 tahun Berlin gue yang
1: guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: Kesawi dipalih kaler. Ningali cupu anu ngagejebur. Kalayan katingali aya omakna yakin ieu cupu teh ragragna di situ.
1: Iye. Yakin jika nasuputnya di nasitu yakin bakal kapi milikku kaulah.

stiker Sahyang Widi. Ia dua putra anak Resi Gotama anu ngagejebur kana ia si Tunirma.

0: Karsa Minantara tomating dengan yeyat saya anu sakit herang na bagia temenan anu sakit kerhanaang na ongko aduh
1: lajeng ieu anjani numah pananganana bari tamas pilas ti kersahyang widi wayana numah pananganana kalayan raraina ngadak-ngadak aya kajadian anu aneh
2: itu kayaanana
1: nyaeta raraina jadi buluan sapertos monyet oge pananganana untung teu sadayana
0: obat teu cair teu kaki ampun teuing
1: enas teu sayang kumaha.

mati ini lengan jadi beruluan. Ah, kau mati galah. Gusti ampun Gusti, nah lengan kau lah jadi buluan. Lengan jadi buluan, aduh. Ampun ting, Gusti ampun.

0: Gua putra kakasih gua Arsa Minantara.
1: Iya, nge.
0: Kemana merudak tadi?
1: Kemana lewat saya?
0: Waduh, nanya kebeneran tuh incai yang syakir herang, nak. Ah, lamun mani ya ingin lah, tuh berdiri aja. Ini ewe di sisi asin jerok ke tengah, wak.

Dan ay keributan ini. Gusti aing jadi monyet tu wating gusti. Alah aja deh. Gua harus minantara awasi.

0: Kaman Hiu itu batu. Aduh, kemana si Guar si Hoge si Acek aja nih.
1: Tobat!
0: Cek, Acek!
1: Tobat, Gusti Tobat! Gusti Tobat!
0: Daun sih! Kurang ajar siang ngadoni keheroyan lancip aing, bangsat! Daunan! Siap! Monyet! Kejual siap! Nah, sih, ngadon gudang-gudang awewe jahat. Hutang pati pada pati, hutang wirang pada wirang. Tunggah halangan, Syah Wajar. Wain, deh. Halik, tunggah halangan, kunyuk. Kunyuk-kunyuk siap, kunyuk mah. Bangsat. Tunggah halangan karena maksud aing dipodara di cakar, Syah Wajar. Aji mulati tegak, raya. Tungboro hingga bangsa monyet mau berakasakan karena rama sing harapkan kain. Aing mau ngejat satu jak biar.
2: Nuntun Raja Wisuna ya kunyuk dia.
0: Apa kon wani marang aku? Para wani dening apa kulanang-kulanang. Aji mulati tegar ya pada-pada.

0: tu sangha injeri moni. Wah, tiga kiri. Toba tengah sih. Saja pada tika ulah jadi monyet ya diudang-udang warna rade. Ah! Nyai, tobat mesti ampun. Saha? Yumang, yumang Jemawan. Tobat, paman Jemawan ya.
1: Iya.
0: Aduh, ampun ting paman. Tobat tega ulah nun paman jadi monyet.

0: mana Guarsa Minantara?
1: Tepat tengba itu monyete si Guarsa si Minantara. Wah, buat teng. Eta teh Sugriwa yang Sobali. Sobali, Sugriwa, Adi Aceh. Ulah pasea, Allah, iya boh.

wajahnya satu yang biasa ogi furajan. Aing sekeseler Grastina, putra Resi Gotama aing. Eh? Putra saha? Aula putra Resi Gotama. Saha? Ngaran aing Guarsi apa Winantara? Tumut! Tumut! Nah, siap. Maki yang ngarumpuyuk segala. Tumut! Gusti! Adi akang iya akang teh. Sobali teh ya Guarsa. Olah! Itu kakang Guarsa. Ampun Gusti, ampun Gusti. Lebih kaki kang jadi monyet ulang. Loh itu sahak.

0: Sun Rapes saya Aula Jemawan tua. Ya. Aduh, Paman Jemawan. Tobatai Gusti. Aduh, buahnya Paman.
1: Yute.
0: Yute asik jadi monyet, beungeut leungeun di kumah bet baruluan kieu. Tubah. Ya wis kena bikin pinasti mapak bayak.

0: Aksi direncangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101,5 Dahlia FM.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
2: Tamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mungkur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakitu.

Ya, tunggu mau main ya. Saatos acara wayang golek Dahlia, bakal ayak goyang parahyangan di Dahlia. Pokoknya mah, sajam non-stop, Sunda Ain.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: 101.5
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung goyang.
0: Asik asik.
3: Tong ka mamananya? Saatos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad. Dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa. Nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh. Pantang terus Obsesi Pagi
1: Dahlia FM dan Bandung Goyang. Asik-asik Dahlia.

0: 105.5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Dahlia. Selamat bergabung kembali di acaranya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami di edisi hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026. Dan seperti biasa, kalau tema pembahasan di hari Minggu ini, kita akan membahas tentang keluarga ataupun rumah tangga warga Dahlia. Selamat pagi buat warga Dahlia yang masih setia pantang di 101.5 Dahlia FM, yang lagi berniaga, berdagang, yang punya usaha, mudah-mudahan lancar semuanya warga Dahlia. Yang baru bangun mungkin, selamat bergabung di Obsesi Pagi Dahlia. Dan untuk azan subuh di hari ini tepat pukul 4 lebih 43 menit warga Dahlia. Nah, untuk membahas tema tentang keluarga ini sudah hadir bersama kita di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, yaitu Bapak Ustadz Taufik Rahman yang sudah siap memberikan tausiah di pagi hari ini dari jam 4 sampai dengan jam 6. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan luar biasa warga Dahlia, Pak Ustadz Taufik ini masih semangat, masih sehat untuk menemani warga Dahlia di pagi hari ini di Obsesi Pagi Dahlia. Nah, kalau gitu warga Dahlia, mari kita sama-sama simak tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi, kita tingkatkan syukur kita kepada Allah. Kita manfaatkan sisa umur yang ada untuk talabul ilmi. Kita manfaatkan untuk bersilaturahim. Kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas jati diri amal soleh kita di hadapan Allah. Mari wargi kita lihat keluarga dari dekat. Karena sekarang ini sudah waktunya kita untuk mengadakan remedial family untuk membuat apa, nah, kalau dalam Al-Quran itu tubuh ilallahi taubatan nasuha. Ini sudah waktunya kita menilai, memperhatikan keluarga dari dekat. Allah memberikan bimbingan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuku angpusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, selamatkanlah kamu dan selamatkanlah keluarga dari api neraka. Itu hebat ya. Allah sudah ngawanti-wanti kepada kita At-Tahrim ayat 6. Selamatkan keluargamu. Kamu dulu harus selamat. Nah, selamat dari mana? Supaya selamat, ya tinggal dirubah saja nama-nama. Jadi Bapak Selamat. Pak Selamat, ya. Kenapa wargi? Kajian hari ini adalah sering orang saling menuduh. Ada anak yang jibrut, yang dituduh atau yang di kambing hitamkan adalah ibunya. Ada bapak yang jibrut ya, yang di kambing hitamkan anaknya. Gitu ya. Ada istri yang jibrut yang di kambing hitamkan suaminya. Jadi kambing hitam semuanya. Nah ini bagaimana terjadi seperti itu? Nah akibat dari kesalahan fungsi dalam keluarga, jadi kesalahan fungsi dalam bekerja di dalam keluarga, sokairu pacarokokot gini. Nah, naon pacarokokot deh. Di keluarga teh kadang-kadang pada melan anu kanggo istri dilakukeun ku suami. Anu kedahna dilampahkeun ku budak yang dipake ku kolot. Jadi tidak berfungsi gitu. Suami sebagai suami tidak berfungsi, istri sebagai istri tidak berfungsi, anak sebagai anak juga tidak berfungsi. Nah, akibatnya disinilah ya terjadi ada bukan mungkin ada dikatakan misunderstanding, boleh juga ada kekeliruan, maka terjadilah umpamanya ada anak yang jibrut, anak yang berjiwa brutal. Ya, taruhlah kita lihat. Baru saja saya dari rumah ke sini kan melihat anak-anak muda baru keluar dari sekolah agama. Pas di deleteh sekolah agama, geuning eta mah sekolah kape. Kape teh naon di jerona teh atuh teteh. Ya. Dahareun budaya. Kapete di jarna teh dahareun hakaneun kabeuki sarerea. Tah akibat ibu-ibu tidak menyediakan kape barudak ngora teh kan ngarumpul di dinya. Balik aya nu sirik adek teteh. Balik keluar ti sekolah agama teteh kitu, agama kape teh. Aya nu sirik teungeul, anu sirik senggol dina motor. Nah, ieu teh lain cenah deui teh. Lain boleh wargi nyebut Pak Ustad mah ari cenah wal bejana bener. Ya. Dan teu menung kuning ngani ngali wungkul biau geu teh da. Ngaliwat ka sababaraha sekolah kape gitu. Ya. Nah, terakhir di Dahlia. Kakara tarurun geuning tuh. Ya jelema teh hebat bener. Nanti rugi orang tua lamun budak model gitu. Engke karasa nama di mana urang geus umpamana urang ieu mah urang kolot kitunya. Usia sudah 60 tahun. Nah, Rasulullah pernah menyampaikan salah satu di antara ya statementnya gitu. Fakhallafa min ba'dihim khalfun adaw shalah. Kata Rasul, setelah aku 60 tahun meninggal dunia akan muncul orang yang pertama akan menganggap enteng terhadap sholat, akan menganggap enteng terhadap doa, ujungnya akan menganggap enteng terhadap orang tua. Jadi keagamaan itu akan ditinggalkan oleh generasi itu. Nah, itu setelah kita berusia 60 tahun akan merasakan kegagalan pendidikan, akan merasakan anak sulit untuk dididik, anak sulit untuk dibawa kepada kebaikan dan kebenaran. Nah itu jadi dalam surat Maryam kan fakhallafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Yang dikatakan aduan sholat itu bukan hanya sholat lima waktu. Akan muncul nanti setelah orang tua usia 60 tahun, ada putra-putrinya menganggap enteng terhadap pengabdian kepada Allah itu sholat. Menganggap enteng terhadap doa. Menganggap enteng terhadap pengajian-pengajian. Nah, kalau sudah pengajian dianggap enteng, ya jangan diharapkan masyarakat bisa tenang, bisa tentram. Stabilator masyarakat itu adalah adanya pengajian-pengajian di masyarakat. Jadi ajengan-ajengan ulama-ulama, kiai-kiai itu adalah sebagai kompresor pendingin situasi, penenang suasana. Sekarang sudah umpamanya tidak ada, karena dianggap enteng oleh generasi muda. Nah, disinilah peran orang tua, ya. Nah, wayahna ya kolot, ya wayahna. Kalau ada pengajian di daerah kita, bawa anak. Ulah disuruh bawa anak. Kita sebagai orang tua, kelek anak terbawa ke masjid bawa. Ya, sebab kalau disuruh anak itu berangkat dari rumah, tapi ke masjid cukup lewat aja. Tenepi ke masjid. Ada satu cerita nih. Karena di Pareman kalau gara cerita ya, Pareman Lampuna tanda cerita ya, ngadongeng ban gitu ya. Nah, pir, kasupir nanya teh, mana nu paling berat suku ngalingkah itu ke masjid, yang ke tempat iya, nah, kape, waduh, sana ampun, pertanyaan itu teh. Jawabannya tidak ampun. Nah, makanya buat ampun segala. Aduh, ke masjid mah diukur ku meteran, mana ku 4 meter. Di Golodog, Bang Barung, karena pantau masjid 4 meter. Aduh, berat. Nah, karena kapa yang mana, nepikin ka. Langsung nelpon ke lah. Pokoknya mah, naik krep. Karena krep itu ya, aduh husan, kayak hujan, naik kereban gitu. Kayak ojek. Daka masjid mah boro-boro. Nah, inilah salah satu saya sampaikan hadis Rasulullah SAW. Hupatil jannah bimakari, wa hupatil nar bisyahawat. Dihias na pinaraka enteku syahawat. Ya. Pika resepen, aduh, pika senangan, ya, gembira, daya, neraka mah dihiasna kuno gitu. Tapi kalau surga, upatil jannah bimakari. Jadi si jurik di si setan itu tak ngahiasna surga teh, kupika cecebet, entong kadinya celah. Nah, entong kadinya, nepika boga duit ge, tebisa dipakai kehadean. Nah, disinilah penting peran orang tua diperankan kembali untuk mendidik kedewasaan anak. Jadi kedewasaan itu dibentuk oleh kuduah dari orang tua. Kuduah itu contoh. Nah, jadi kedewasaan anak itu adalah dibentuk oleh kuduah orang tua. Kalau sekarang orang tua tidak bisa memberikan contoh yang baik, nah jadi kudua hasanah ari uswatun hasanah maka ngorosul kudua maka ngurang. Berarti orang tua sudah menyalahgunakan fungsi orang tua. Nah, jadi orang tua itu adalah sebagai kudua hasanah di dalam keluarga, nyontohan. Nah, eta anu kahiji. Nah, akibat kesalahan orang tua tidak berfungsi lagi di dalam keluarganya, jangan diharapkan anak bisa lebih baik daripada orang tuanya. Jangan diharapkan anak bisa soleh, soleha. Kemudian yang kedua, akibat orang tuanya PHK. Nah, apa PHK teh? Ya, dilirenkeun damelna kunu gaduh pabrikna. Nah, berarti biaya untuk sekolahnya, biaya untuk kehidupan di dalam keluarganya itu otomatis, ya. Nah, bulan ini, awal bulan ini kemarin itu di Garut itu berapa ribu yang PHK? Umpamanya kalau ada 1000 pada mal pabrik lu di PHK, sewenang-wenang lebih kali 5000, 5 kali 5. Nah, jadi satu keluarga punya anak, punya keluarga 5. Waduh, kita bisa bayangkan, ya, hancur luluhnya itu, ya. Nah, kita bisa merasakan PHK itu bagaimana. Ya, melihat anak sedang butuh-butuhnya biaya, anak sedang kuliah, anak sedang sekolah, anak baru masuk sekolah. Nah, kemudian ibunya baru daftar arisan, ibunya baru daftar senam. Terus bapakna kakara daftar senam deh, bapakna oge. Wah, hebat. Nah, jadi tanpa pernah memikirkan bagaimana masa depan keluarga ini. Jadi pola-pola pikir orang tua itu hanya tidak pernah memikirkan bagaimana 60 tahun yang akan datang. Nah, jauh ting teka toong, bagaimana 5 tahun yang akan datang. Nah, kan biasanya kalau orang tua itu berpikir logik rasionalnya, kita punya anak, umpamanya sekarang baru masuk di PAUD, anak baru 4 tahun. Kita tambah 20 tahun anak itu. Artinya kalau anak kita nanti pada usia 24 tahun mau jadi apa? Jangan mengandalkan orang lain. Harus mengandalkan ilmunya sendiri. Nah, begitu orang tua itu. Kenapa? Karena kita berprinsip bahwa kau kelak akan hidup dengan ilmunya. Ke anak tak itu ngomong teh. Jadi bukan kau akan hidup dengan bapak nanti. Ayah bapak, harta bapak mual beak 888 keturunan. Seep, kena kunaon. Udah ego merah mas seep. Dua jam ke seep harta. So, ayena anu boga duit, anu pikin ka. Kemari balanya kipas angin cena 1,8 triliun. Kanggo kipas angin di naon teteh koperasi merah putih. Hebat kan kipas angin harga 1,8 triliun. Nah, wargi, kita kembali lagi. Nah, muncul di dalam keluarga teh tidak satu paham antara istri dengan suami, anak juga, ya. Jadi tidak ada satu pemahaman yang bisa dipakai. Jadi beda paham. Nah, ya, yang mengakibatkan ketidakserasian di dalam keluarga. Nah, maka akibatnya bagaimana? Ya, muncullah gugat cerai. Gitu ya. Sok wargi uningaan tinggal ngameng tah kantapane aya pengadilan agama di dinya. Maaf teh aya sameter menumpukna teh. Naon itu teh? Maaf naon? Maaf gugat cerai. Istri ingin dicerai oleh suaminya. Oh, macam-macam itu teh. Jadi geus teu betah berumah tangga. Aya oge anu subhanallah, ya. Nah, akibat istrinya congkak karena gajinya lebih gede tibatan suami. Nah, disebut khudu'. Ya. Pergi kalau menanyakan dalil dalam Quran masalah khulu tidak ada. Ya. Khulu itu terjadi setelah Al-Quran berhenti, setelah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Terakhir ayat itu terjadilah kasus Jamilah dengan Qais bin Sabit. Jamilah minta cerai ke Qais bin Sabit. datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya, kata orang itu, cantik, namanya lagi Jamilah katanya. Kang Kois adalah goreng patut. Sampai-sampai saya itu kalau mau bergaul dengan Kang Kois itu seperti ada yang memperkawas gitu, diperkosa, karena saya merasa saya itu tidak sepadan. Jadi Jamilah ngomong, saya takut kufur nikmat, ya Rasulullah, bagaimana bisa enggak saya itu minta berpisah dari Kang Kois. Rasulullah kan sangat bijaksana. Oh begitu ya Jamilah, betul kamu cantik ya. Kois mah lelaki ya, sudah bentelu gitu murnya lelaki mah. Kau mau meren kumisna kanal sabula merenanya. Godegna cekrem gitu ya. Pulunganana wacana Kang Kois itu gitu. Tiasan tuh. Rasulullah menjawab, dulu kamu mas kawinnya apa Jamilah? Oh iya ya Rasulullah, saya dulu mas kawinnya kebun kurma 2 hektar. Wargi bisa bayangkan kebun kurma 2 hektar. Pengharna eta Jamilah. Jakat, infak, sedekah. Kata Rasul, kembalikan mas kawin. Nah, akhirnya Jamilah harus mengembalikan mas kawin kepada Kois bin Sabit. Begitu datang waktunya, Jamilah sudah tidak bisa infak sedekah hibah zakat lagi. Kenapa? Karena harta kekayaan dikembalikan kepada Kois bin Sabit. Itulah namanya hulwa. Jadi istri gugat cerai kalau di kita mah itu, ya. Jadi istri menceraikan suaminya dengan mengembalikan mas kawin. Hati-hati kepada bapak, jika istri nanti mengembalikan mas kawin itu adalah cerai. Satu, ya. Nah, enak istri ningali carogena goreng kaji, goreng patut. Bentuk ya bentelu merenanya gitu. Nah, kedua akhlakna suami. Nah, akhirnya aduh aing mah moal bener keluarga teh. Repok teh ngomong istri teh, Kang, ayeuna Akang terus lalampahan model gitu. Da ayeuna moal bisa maju keluarga, tabah heula Akang. Masihan mas kawin ka abdi, ku senal capit sabeulah tah. Senal capit dikembalikan ke Akang. Jadi abdi ayeuna parantos jadi janda. Kade tah. Mas kawin itu adalah prestise seorang istri, harga diri seorang istri adalah ada di dalam mas kawinnya. Nah, jadi wargi ini di dalam keluarga itu jelimet gitu ya. Aduh, jadi tidak bisa keluarga itu ujug-ujug, wah saya mah anu-anu, enggak. Nah, saya rumah tangga belum lama wargi ya. Belum lama berkeluarga itu saya baru 42 tahun berumah tangga itu. Canlila masih diajar ya. Masih diajar. Tayana keur diajar berumah tangga garering duanana gitu. Cik ayana suamina gering, istrina gering, barudak jarauh kumaha tah. Nah, apakah bertengkar untuk menghilangkan pahala dari Allah? Apakah pasea untuk membuat ya kegaduhan di dunia? Apakah kita akan menjauh? Apakah kita akan berpisah dan segala macam? Tidak. Tidak seperti itu. Justru ya semakin tua itu harus semakin mendekatkan, jangan mempertinggi tempat jatuh. Ya. Naon atuh mempertinggi tempat jatuh teh. Jadi kita harus lebih takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. ingat tujuannya adalah ridho Allah. Ya, jadi jangan sampai kita sudah mencanangkan dari awal pertama kali pernikahan ingin mendapatkan ridho Allah, ternyata di tengah jalan itu adalah jadi murka Allah. Kenapa Allah murka? Karena kita adalah tidak sejalan dengan aturan-aturan Allah. Kita tidak menjalani contoh-contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi wargi payahna damargi didi ayahnya. Nah, jadi ada di dalam keluarga itu yang hidup itu saurang anu hirup teh gitu. Jadi suami sudah tidak berfungsi sebagai suami, istri gawe siga suami. Daya anu rada repot. Katambah baru dakis darewasa, ninggalkan kolotna, ninggalkan ibu ramanya, ditinggalkan ayah bundanya, ya. Nah, disinilah belajar lagi bagaimana. Saya katakan tadi, suaminya sakit, istrinya juga sakit. Nah, bagaimana suami istri saling mengurus dalam keadaan sakit seperti ini? Di mana letak kesobaran? Di mana prestasi, ya? Sobar jeung tawakalnya sang istri, sobar tawakalnya sang suami. Sebab kalau marah itu menandakan pertama bodohnya hidup kehidupan. Kalau orang marah itu adalah menandakan kebodohannya itu. Jadi kalau ada suami yang marah berarti suami itu adalah sangat belegug, bukan bodoh lagi, belegug gitu. Kenapa? Kok seharusnya bukan marah. Kita cari jalan bagaimana. Cari. Jangan cari neten. Lamun di rumah tangga cari neten kayak jadi bapak satar. Nah, kayak disebut si bulan nenggernya. Nah, jadi wargi Daria, ketinggal rumitnya rumah tangga artinya. Nah, kalau dilihat dari segi emosi hawa nafsu. Tapi kalau dilihat dari ibadah, maka inilah perjuangan untuk meningkatkan kualitas jati diri supaya lebih tinggi nilainya. Jadi pahala akan lebih tinggi, akan lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena kesabaran menghadapi apa ya, jelimetnya rumah tangga, ya. Kesabaran melaksanakan perintah Allah, kesabaran untuk menahan emosi, hawa nafsu, tidak ada marah di dalam keluarga. La tagdob, la tagdob, la tagdob, barodada miroren. 9 kali Rasul mengatakan, jangan kau marah. Jangan kau marahi istrimu. Yang kau rusak istrimu. 9 kali Rasul menyampaikan seperti itu. Ya, mangga kawargi. Dilenyepan lah, ya, dilenyepan. Urang teh rumah tangga teh nepi ka maut kan. Saur Rasul, utlubul ilma minal mahdi ilalah di kan gitu. Neangan ilmu teh tingawitan lahir dugikeun ka di kubur etenya. Tah mun urang di kubur teh geus moal biasa neangan ilmu deui. Nah, geus waktuna ujian ilmu na diuji ku Allah katanya. Begitu maut langsung buka perkara. Sia maneh sok ngamak ku istri tah. Berduh diteungeul. Nah, jadi wargi Dahlia itu harus kita baik. Mari wargi lah kita lihat, andaikan umpamanya ada yang aduh saya masih belum bisa, masih jauh. Ayo kita belajar. Makanya saya sering menyampaikan kepada wargi, wargi kita sharing ya. Sebab diantara wargi ada yang sudah berpengalaman ya. Ada yang sudah berpengalaman di dalam keluarga. Ya, ya cik pengalaman wargi rumah tangga 50 tahun tenaun hasilna ya. Nah, tapi saya sendiri kalau memang hasil rumah tangga saya 43 tahun rumah tangga itu pemanya anak berhasil sekolah, hari sekolah mah betul. Ya, sudahlah saya katakan karena sudah makan es lah baru daknya gitu ya. Sudah masuk SS-an gitu ya anak tuh. Gede geus kana S3 udah beres. Bungsu paling 1 tahun di S3. Nah, anu kadua kakara S2. Nah, ari bapana jadi tukang es. Tuh, ya. Nah, jadi itu belum bisa sekalipun ada es saya orang tua sebagai tukang es belum bisa dikatakan berhasil. Sebab berhasilnya rumah tangga itu adalah taat patuhnya anak kepada Allah dan Rasulnya, taat patuhnya suami kepada Allah dan Rasul, taat dan patuhnya istri kepada Allah dan Rasul. Nah, ketaatan kepatuhan inilah, bukan taat patuh kepada ilmu yang diajarkan di sekolah, tapi secara globalnya keluarga taat patuh kepada Allah, taat patuh kepada Rasul. Sampai Allah menyampaikan, Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Silakan kamu, hei suami, masuk ke dalam surgaku, kata Allah. Ayo istri kamu bawa, ayo putra-putri kamu, ayo anak cucu kamu masuk ke dalam surga yang telah kami siapkan. Nah, ini yang harus kita kejar, ya. Jadi, udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Masuklah kalian ke dalam surgaku, kata Allah, ya. Telah kami siapkan dengan istri-istrimu, dengan putra-putrimu, dengan cucumu. Ngabring keluarga sekian keturunan membuat satu apa namanya komplek di dalam surganya, umpamanya komplek surga Bang Tommy, wah hebat ya. Nah, nanti diberikan oleh Allah itu kapling yang sangat waduh sangat luas sangat baik. Nah, cak wargi piraku teka bita ku Allah bakal dipaparin di surga Jannatul Na'im ya. Wayahna wargi, wayahna ya. Da urang mah teu bisa nanaon deui iwati ambil tujuanna ridho Allah ya, insyaallah. Jadi kita akan menggapai, kita akan terus mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Tah kawargi daria ya. Aya Ibu Eti Rohaiti, Ibu lah sok siapkan keluarga untuk mencapai ridho Allah ya. Ya Bu Emi gitu, untuk mencapai ridho Allah ya. Siapapun yang berkeluarga ya, Ibu Haja Ida, Pak Haji Nana, mari kita kejar untuk mendapatkan ridho Allah. Sanajan ayeuna urang nya ti hot-hot, tapi untuk neangan emosi hawa nafsi, memenuhi kebutuhan emosi hawa nafsu mah moal ka bendung. Saur Rasul tema mamala ibnu adam wi'an syaron min batnihi. Nah, jadi hamba Adam, keturunan Adam moal bisa memenuhi bejana nu paling jahat, yaitu perutnya. Jadi naik minuhan beteng kunaon moal pinuh-pinuh cana beteng teh. Tah wargi, yuk urang sholat subuh lainna. Ayo wargi persiapkan kurang sambut ya sholat subuh dengan iman dan takwa. Wargi selamat melaksanakan ibadat sholat subuh, semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah Rabbal Alamin. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah tentang keluarga di pagi hari ini, sangat luar biasa. Jadi memang kalau misalkan wargi Dahlia yang mau bertanya atau sharing tentang keluarga atau permasalahan keluarga, boleh melalui WhatsApp di 0811-222-1015 ataupun di telpon on airnya 022-73028 dan juga 022-7311-710. Begitu, jadi kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu juga Wargi Dahlia di Obsesi Pagi Dahlia sampai jam 6 pagi nanti. Jadi jangan kemana-mana Wargi Dahlia. Setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, nanti kita lanjut kembali tausiahnya masih di Obsesi Pagi Dahlia.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Mau tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

0: 101.5 Dahlia FM.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Nama saya Ibu Komisatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
3: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
2: Iya Pak.
3: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
2: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
3: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
2: Iya.
3: Berapa banyak Bu?
2: Satu botol.
3: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
2: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
3: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
2: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
3: ya.
2: Tidur tetes lagi,
3: jadi
2: sehari 3 kali.
3: Alhamdulillah Bu ya.
1: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
4: Ating Torik Sebek Soreang.
1: Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
4: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: keren mata air alami.
1: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi. Banteng terus, obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik. Dahlia.

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik. Masih di obsesi bagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. Di pagi hari ini, hari Minggu, tepatnya tanggal 19 Juli 2026. Murigi Dahlia masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman. Yang membahas tema di pagi hari ini adalah tentang keluarga Murigi Dahlia. Jadi kalau misalkan Murigi Dahlia mau sharing, mau bertanya, atau sekedar ya berbagi ilmu atau bertukar pengalaman, boleh langsung aja di WhatsApp di 0811-222-1015 ataupun telepon on airnya di 0227-3028 0227-3011-710. Selamat pagi buat TNU yang sudah hadir, ada Mama Lilis juga yang sudah hadir di 0811-222-1015. Terus ada Teh Imas Elsa di Majalaya. Selamat pagi juga untuk Ibu Lia di Katapang. Ada juga Ibu Kahyati di Banteng Kecil. Nah, warga Dahlia, sebelum Tommy membacakan pertanyaan, kita lanjut lagi tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan, Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, warga Dahlia. Kita bisa melanjut kembali, ya wargi mau sharing silahkan, juga mau bertanya, mau kritik juga boleh. Wargi, ya ada satu lagi yang bisa menjadi rusaknya keluarga, rusaknya keluarga adalah karena congkaknya keluarga. Ya, congkak keluarga bagaimana, ya. Karena masing-masing punya ego gitu ya. Tapi sebetulnya di keluarga tuh ego tuh enak. Enak goyang pan ego tuh. Nah, tapi kalau egoistis di istri, egoistis di suami, ini yang akan menjadikan permasalahan yang tidak akan bisa selesai. Ya selesainya kalau sudah mati gitu ya. Kenapa? Karena kemarin sudah dijelaskan bahwa yang punya ego itu dimurkai Allah. Ya, jadi akan bertemu dengan manusia yang membenci. Jadi ada murka dari Allah gitu. Nah, makanya di sini wargi, mari kita belajar untuk meninggalkan namanya ya ego yang akan merusak, menghancurkan ekosistem kehidupan keluarga. Kita tunda saja yang begitu, pakailah yang bagus ya. Jadi da'ama yaribuka lama la yaribuka. Jadi yang meragukan itu tunda ya, kita ambil yang yakin bahwa kita adalah berumah tangga itu bukan bukan bohongan gitu ya, bukan main-main, tapi keluarga itu adalah beneran ibadah ya. Nah, makanya sekarang ada terapi penyembuhan bagaimana supaya ego itu bisa dimampatkan gitu ya, diperkecil, akhirnya stabil lah gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ego itu menjulang tinggi sampai tidak bisa terjangkau oleh ya, siapapun, dan akhirnya tidak akan ada orang yang bisa menemani karena egonya sangat tinggi. Dengan hal ini ingat, pergi ego itu adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sini ego dari suami, ego dari istri yang tidak bisa untuk ditasamuhkan, disesuaikan, diselesaikan dengan musyawarah dengan baik. Nah, itu akan dimurkai oleh Allah. Mari kita mampatkan, mari kita perkecil frekuensi dari ego ini ya, mari kita bersama-sama membangun keluarga, rumah tangga dengan baik ya, dengan mewujudkan bagaimana menciptakan keluarga, anggota keluarga yang marhamah ya, sehingga nanti akan terwujud keluarga sakinah mawadah warahmah, sehingga akan kita akan mencapai yang di paling tingginya adalah Baldatun Taibatun Warabun Gopur. Nah, jadi satu tadi tambahannya wargi, ego di rumah tangga, egonya suami, egonya istri yang bisa menjatuhkan prestise keluarga, yang akan menjatuhkan nilai rumah tangga. Mari kita bukan tinggalkan, mari kita sesuaikan, karena ego masih harus terus ada, cuma harus sesuai dengan yang dibutuhkan, karena tujuan kita ridho Allah, bukan tujuan kita adalah memuaskan kepuasan jasmani kita, memuaskan ya seperti itu. Jadi karena kita ingin mencapai ridho Allah, nah apapun mari kita perbaiki ya. Jadi sudah waktunya ada remed ya, ada perbaikan-perbaikan. Ya, Allah memfirmankan tubuh ilallahi taubatan nasuha. Ya, rubahlah dengan perubahan yang sangat baik mengarah kepada kebaikan. Taubatlah sebaik-baiknya. Itu saja mangga wargi, nu bade sharing, nu bade naroskeun, anu bade ngiritik juga mangga. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausia di pagi hari ini. Membahas tentang keluarga atau rumah tangga wargi Dahlia, boleh silakan yang mau bertanya melalui chat WhatsApp ataupun telepon WhatsApp di 0811-222-1015. Selamat pagi buat siapa nih? Ada hamba Allah di Pajajaran, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Kumaha damang?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat, insya Allah.
0: Mau bertanya, Pak Ustadz. Punten, kalau misalkan mas kawin dijual karena kondisi ekonomi yang sekarang lagi carut-marut, apakah menurut pandangan Islam itu berdosa atau tidak? Ini adalah kesepakatan bersama antara suami dan istri, Pak Ustadz. Bagaimana? Ditunggu jawabannya.
1: Ya, kalau menurut Quran surat An-Nisa itu fa'intibna lakum, nah gitu ya, fakulu hahani amaria. Jika istri itu bagus, baik akhlaknya, baik budi pekertinya, ikhlas ridho ya, nah maka boleh kata Allah itu wakuluha hani amaria, makanlah, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Itu bimbingan dari Allah dalam surat An-Nisa. Kalau istri itu adalah soleha ya, mangga wae kang bade dianggo mas kawin teh. Tapi ingat, mas kawin itu adalah prestise, harga diri. Kalau kita pinjam harus dibayar ya. Ini mutlak itu milik istri karena harga diri istri ya. Jadi naon atuh harga diri teh nya, ya pokona mah prestisena di dinya istri teh. Jadi ayeuna mas kawinna kunaon ku Quran, tidak boleh ya. Tidak boleh mas kawin dengan Quran. Kenapa? Kita kalau suami pakai mas kawin terus pinjam dulu, harus menyewa gitu ya. Karena adalah prestise seorang istri ya. Boleh ya, sang istri kalau soleh atas kang eno orang ical we mas kawin, kurang anggo modal, tangke pemodalna parantos stabil deui, nyuhunkeun gentosan mas kawin saya gitu ya. Saya mangga, tapi umpamana orang manfaatkeun we, tah nepikeun ka manfaat dipakai biaya rumah tangga, itu sangat baik ya, pahalanya besar sekali. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Berarti Pak, itu kalau misalkan dijual gitu nanti harus diganti atau tidak itu?
1: Ya, kalau kesolehan istri ya, istri kan pasrah mah enggak bari dianggo ge teh masalah. Nah, tidak usah diganti. Kalau memang istri minta ganti ya harus diganti gitu ya. Demikian.
0: Nah, ini wargi Dahlia, kecuali kalau misalnya sang istrinya minta diganti, itu harus diganti. Tadi kata Pak Taufik juga, kalau misalkan istrinya solehah, tidak perlu diganti, berarti tidak perlu diganti. Tapi kalau misalkan wargi Dahlia, suaminya mau ngasih, boleh banget. Nah, itu mungkin maksudnya ya. Selamat pagi juga untuk wargi Dahlia yang baru saja pantang di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik. Ada Ibu Sadiyah. Puasa di Badan Narosikon, upami murangkali istri datos rumah tanggi ta tewale hare-hare weh gitu ka ibu teh Pak Ustad. Jabi sok lami gitu pami tos hare-hare teh gitu ta. Dugikeun kacai sok cage merebei gitu Pak Ustad. Ah ku ibu teh sok diantep weh gitu da. Komo cenah bumi teh tuh da gararandeng kumaha Pak Ustad pami murang kalih gitu lah.
1: Ya itu sebetulnya jangan menyalahkan anak. Itu ada pertama kalinya dari ibu. Ibu itu kan yang menentukan segala-galanya. Ingat ya, ibu itu yang membentuk karakter anak. Ya, dengan tetek saja, dengan air susu itu adalah membentuk karakter anak itu dari air susu anak, ibu ya. Jadi ibu memberikan tetek itu adalah harus ikhlas, harus ridho, ya. Kan ada ibu yang sedang nete sambil di ais itu ya, digendong. Anak itu kan baru ditenggelan, terbujur nate. Nah, ditenggelan. Tapi kabar ayah nu bari nyanyireup, nenggera bawa-bawa ditenggelan, bujur nate. Aku emak nate. Budak teh langsung tidur, kenapa? Lihat, ada tungir ditenggelan. Itu adalah memberikan bekal kepada anak adalah bisa buta berkala. Pada usia sekian anak itu bisa lamur matanya. Kenapa? Karena tungirna katenggelan gitu. Hati-hati ya, ibu ngagendong budak gitu. Nah, jadi sekarang nempelnya bibir bayi karena tifel susu ibu itu adalah satu kasih sayang. Ingat itu bukan merek susu. Nah, makanya masihan susu ke anak teh, masihan teteh ke anak teh itu adalah harus ikhlas, harus ridho. Akibat ikhlas ridho masihan eta teteh, maka anak itu akan menjadi segar, anak itu akan menjadi sehat, anak akan menjadi betul-betul anak yang soleha, soleh. Ya, jadi dari bermula dari sana ya. Nah, akhirnya ibu ya masak, disajikan ke suami, disajikan ke putra putri. Ibu masaknya ikhlas ridho, cek simkuring memakai syahadat gitu. Itu akan menjadikan darah daging anak, darah daging suami itu adalah ikhlas ridho. Jadi soleh, kesolehan itu ditentukan dari makanan yang istri masak begitu ya. Ada pakai ispres pasak teh disajikan ke istri ke suami lebok cakusia teh. Ayo beakan cakusia. Nah, itu kan akan menjadi masalah makan lagi menyungkulit hati turunnya. Belum makan dulu, wah yang lamun lain pemajikan dah kau yang mau ditajong. Tadi nah hati kan lebih dari itu ngomong nate. Nah jadi ingat ya, semua akan berpengaruh terhadap pendidikan. Jadi ibu mungkin kurang ikhlas, kurang ridho dari dulu dalam memberikan tetehnya atau memberikan santunan-santunan kepada anak, maka dibalaslah oleh anak itu seperti itu. Bahwanya anak itu acuh tak acuh itu karena kitanya sendiri. Nah coba diperhatikan apa itu anak itu keinginannya apa ya. Nah keinginan ini harus dikaji oleh seorang ibu. Nah anak pemanya ingin mendapatkan karet gelang. Nah coba orang tua mencari karet gelang untuk anak itu supaya hati anak itu bisa terbuka untuk ibu. Wah itu jadi jangan sekali-kali langsung memberikan kesimpulan terhadap anak, maka harus dikaji dengan sebenarnya. Nah, bacalah psikologi anak supaya nanti ibu mampu memasukkan multi sayang ke dalam hati anak atau masukkan kasih sayang kepada hati anak ya. Nah kalau sudah ada kasih sayang terhadap hati anak, maka akan ada timbal balik dari anak itu. Jadi anak percaya kepada ibunya, ibu percaya bahwa semua pendidikan dari ibu itu akan lebih meningkat lagi untuk anaknya. Jadi saling percaya. Disinilah akibat dari memberikan tete kepada anak ya. Tapi ada yang segala deh mah piraku diberet teteknya, tetek dari orang tua yang sudah gede buat putra-putranya adalah lihat keinginannya ya. Lihat keinginannya itu ya. Nah insya Allah kalau keinginan anak itu A, nah kita kejar bagaimana. ya kita selidiki bagaimana. Nah, setelah kita temukan A, boleh silakan maka akan terjadilah kasih saya. Ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya ya. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung yang asik, masih di Obsesi Pagi Dahlia. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman sampai jam 6 pagi nanti. Selamat bergabung juga yang menyimak melalui live TikToknya Radio Dahlia FM Bandung. Selamat pagi juga untuk Kang siapa nih? Kang Ujang di Cianjur. Pak Ustadz mau izin mau diperjelas tentang penghalang-penghalang dalam membangun komitmen menurut Islam, Pak Ustadz.
1: Waduh, banyak kata. Ya, kalau mau yang singkat itu, yang menghalangi komitmen dalam perjuangan Islam itu adalah hati kita sendiri. Itu yang paling apa namanya, esensial di dalam menghadapi permasalahan. Ya, sebab apa? Rasulullah menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawwa. Apapun tergantung niatnya, jadi tergantung hatinya. Nah, kalau hatinya belum ikhlas, hatinya belum lurus, hatinya belum paham, jangan coba-coba dipaksakan untuk melaksanakan aturan. Contoh ya, kita belum paham sholat. Nah, kita melaksanakan sholat kan kamanawe malaweng gini. Ya. Sholat orang teh malaweng, ayo ingat karena jengkol, kersuat, ayo ingat karena pote, ya, karena liwat, ya. Ngota di Cianjur rumahnya, karena ya tete karena manisan, ingat tete karena manisan, ya, yang tauco Cianjur gitu. Nah, jadi kita hati kita belum apa namanya lurus, belum ikhlas. Hati kita belum butuh, ya. Terus kita sholat, culang-cileng, we. Jadi sholat belum jadi kebutuhan. Nah, ini kalau sholat sudah menjadi kebutuhan, maka insya Allah akan tercapai. Nah, jadi penghalang-penghalang yang paling utama itu adalah di dalam hati kita, ya. Nah, kalau kesananya yang kedua, penghalangnya adalah keluarga, ya. Nah, banyak keluarga yang kurang cocok karena belum paham. Ada kalanya istri, ada kalanya suami, ada kalanya anak. Nah, sehingga di dalam kemarin kan pernah dijelaskan di dalam tafsir Al-Qur'an itu surat apa? Taubah kan. Surat Taubah Al-Baqarah itu kan qul in kana abaukum wa abnaukum, itu disebutkan semuanya. Lebih gitu, dicintai lebih dari mencintai Allah dan Rasulnya, tunggu kehancurannya, kan gitu kata Allah. Nah, jadi yang bisa menjadi penghalang itu kadang-kadang mertua gitu kan, kadang-kadang menantu, kadang-kadang keponakan. Nah, itu penghalang tuh banyak sekali ya, kalau kita kaji mau tamat 12 tahun itu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat juga untuk Kori Kedahlia yang sudah bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Asik-Asik, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik sampai jam 6 pagi nanti. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang sudah bergabung melalui live TikToknya Radio Dahlia FM. Ada Teh Zia yang sudah bergabung, Kang Yusuf juga, Kang Yusuf Suhari Haturnuhun sudah bergabung. Ada juga Teh Irma Yanti Haturnuhun. Ada Teh Anindra juga, selamat pagi juga. Mama Lilis di Ciwidey juga sudah hadir, siap atuh. Pak Ustadz, dia sarang Bu Ella di Cangkuang Soreang, bade naroskeun gitu.
1: Kumaha santah.
0: Upami mengusap wajah setelah sholat, setelah salam gitu maksudna, eta kumaha hukumna, sarang hadisna kumaha hatur nuhun Pak Ustadz.
1: Ya. Kita lihat asbabul wurud adanya ngusap wajah setelah maca salam itu karena dulu belum ada sajadah. Jadi sholatnya dina pasir, ya, sholatnya dina pasir. Jadi begitu beres sholatnya narempel kan pasir teh. Nah itu, nah boleh silakan, tidak ada masalah, tidak membatalkan sholat. Cuma kalau memang kita sedang sholat langsung ngusap wajah, itu yang tidak boleh ya. Tidak boleh, kenapa? Karena Rasul menyampaikan bahwa rahmat Allah itu adalah ada di wajah kita. Jadi wayahna, umi kita sedang sholat, jangan mengusap wajah gitu ya. Karena kita sedang dialog dengan Allah, kita sedang munajat dengan Allah. Nah itu tidak boleh ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Kita angkatin telepon dulu di 0811-222-1015. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan ada mang.
2: Alhamdulillah, Pak Ustadz, Bang Tommy sehat.
1: Insyaallah sehat.
2: Ya, ini Pak Ustadz.
1: Kumaha? Ya,
2: beberapa hari yang lalu kan saya tadi Jumatan, Ustadz ya. Jumatan yeah. Di kawasan sekitar Gang Tamim. Nah, kalau Gang Tamim itu kan apa kawasan apa perdagangan gitu Bu Ustaz ya.
1: Iya, betul.
2: Nah, ketika itu Jumatan teh waktunya itu khutbahnya sampai kurang lebih teh setengah jam gitu
1: Bu Ustaz. Alhamdulillah warga tuh.
2: Sampai jamaah yang di belakang teh dengan keras mengucapkan amin gitu Bu Ustaz.
1: Iya.
2: Iya. Padahal kan belum doa gitu ya.
1: Kesel
2: itu
1: tuh.
2: Memberi tanda kepada khotib gitu kan, untuk mungkin untuk sudahan gitu, jangan lama-lama ya, gitu,
1: betul,
2: gitu
1: betul. Ya.
2: Nah, saya tak ingat hadis yang pernah Ustaz sampaikan dulu waktu pelatihan khotbah Ustaz ya.
1: Ya
2: tahun ya. 2013 kalau tidak salah, atau 2011 dulu waktu di Dahlia gitu ya. Jadi ya, orang yang mengerti agama itu adalah orang yang panjangnya sholat dan khotbahnya pendek gitu Ustaz ya.
1: Nah, yeah.
2: Kemudian ketentuan khutbah pendek dan panjang sholat itu kurang lebih khutbahnya itu kurang lebih apa berapa menit gitu Ustaz ya. Biar sama-sama enak gitu kan, jamaah enak kan, jamaah juga banyak kadang-kadang banyak keperluannya, apalagi kan orang yang kerja gitu kan, orang yang kerja kan di waktu biasanya istirahatnya. Nah itu apa namanya, berapa menit gitu Ustadz kira-kira kalau kita akan berkhutbah biar sama-sama enak gitu Ustadz. Itu ya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Haji Ajengan Solihin, mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat keluarga, ya putra putrinya, cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwa ya kata Rasul pertama, khatibuhum ala qadri ukulihim. Yang pertama ya, berikan khutbah sesuai dengan pola-pola pikir orang yang peserta Jumat. Nah, di Gang Tamim itu harus Jumatannya, harus khutbahnya itu sesuai dengan pedagang ya. Nah, kenapa minal fiqhati mi'atum yaitu tulul sholah wa kisratul khutbati. Begitu kata Rasul. Di antara orang yang paham terhadap agama Allah adalah pendek khutbahnya, lama sholatnya. Jadi artinya kalau diperhitungkan, nah jangan sampai lebih dari hilangnya konsentrasi. Konsentrasi kita itu paling lama adalah 20 menit. Ya. Apalagi kalau di Gang Tamim, capek kan? Tas capek, ngangkutan barang segala macam, gek calik GDN, gek diuk nunutan kan. Nah, khutbah itu jangan sampai ada yang ngantuk. Jadi jangan salahkan makmum peserta Jumat kalau ada yang ngantuk, itu disebabkan karena khotibnya khutbahnya lama. Ya, jangan sampai ada ya. Khutbah dengan sholat itu paling lama 15 menit. Paling lama 15 menit sholat dengan khutbahnya itu. Ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM. Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang sudah bergabung melalui TikTok, jangan lupa di follow ya. Terus juga nih ada yang bertanya, Pak Ustadz izin bertanya, apakah semua dari 0857-21 sekian-sekian sekian, apakah semua manusia ini di dunia pasti sudah memiliki jodoh? Nah, saya umur 27 tahun belum ada tanda-tanda menikah, dan kakak saya juga saat ini dan kakak saya juga maksudnya saat umur 30 tahun itu bercerai karena KDRT. Belum ada tanda-tanda menikah lagi, dan setiap kita dekat dengan laki-laki dan laki-laki tersebut itu belum kelihatan baik ekonominya, ya bisa dibilang gak punya uang untuk mereka sendiri, Pak Ustaz. Apakah ada amalan buat mendatangkan jodoh yang baik dan cepat dengan laki-laki yang berkecukupan, Pak Ustaz?
1: Kalau kita lihat surat An-Nur ya, At-Thayyibatu lit-Thayyibin, itu janji Allah ya, perempuan yang solihah akan ditikahkan oleh Allah itu kepada laki-laki yang soleh atau sebaliknya. Betul. Ya, nah ini janji Allah. Nah, semua itu sudah disiapkan jodohnya, cuma ada orang yang tidak mau diberi jodoh oleh Allah ya, dia melakukan sholat istikharah. Nah, ada jodoh, tapi kena gangguan iblis setan itu adalah sangat tinggi. Nah, inginnya istri itu nikah kepada laki-laki yang sudah jadi, ya, atau sebaliknya, ya, ya laki-laki ingin nikah kepada perempuan itu yang sudah jadi. Kalau yang sudah jadi itu istri yang sudah berpengalaman, artinya sudah punya anak yang menjadi dokter, jadi profesor. Nah, itu istri yang sudah jadi ya. Jadi laki-laki akan mencari perempuan itu di mana yang sudah punya anaknya menjadi profesor, jadi dokter. Mungkin usianya masih muda, sekitar 80 tahun. Ya, jadi istri yang akan dicari oleh laki-laki karena menginginkan istri yang sudah jadi, berarti umurnya baru 80 tahun istri itu ya. Nah, tapi kalau mencari istri supaya kita banyak pahala, cari istri yang muda yang bisa dididik oleh kita, bisa diarahkan oleh suami, masih dibawa, bisa dibawa ngaji, bisa dibawa ke tempat majlis taklim, bisa dibawa ke tempat silaturahim. Nah, ini adalah kalau niatnya mendidik diri kita sendiri, mendidik istri. Nah, niatnya begitu ya. Jadi kalau itu mencari, sekarang mencari harta kekayaan tidak bisa. Aina istri hayang nikah ka pamaget anu beunghar, bakal jadi babu nantinya istri itu. Ya. Bakal jadi babu. Sekarang laki-laki ingin nikah kepada istri yang kaya raya. Nah, nantinya akan menjadi naon atau disebut katanya. Nah, itu ya. Jadi centengun itu naon gitulah. Nah, jadi kalau bisa dari nol. Betul. Kita nikah kepada istri itu dari nol. Nah, kalau dulu mah saya siga jelema gitu ngomong teh kieu nya. Bogoh kaing sakieu henteu makan bae lah kalau ba ieu istri mah gitu. Nah, aing merek ngadidik sorangan gitu maksud teh. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah ku Allah teh dipaparin gitu. Tah eta jadi kumaha tuh doana? Ya ku Allah teh tos dijodohkeun ngan aya istri anu sok nutup diri hebat si istri namanya sahama hubungan sareng si sadut ya. Ari pek teh sadut teh nikah ka ditu ka istri nusanes. Ari pek teh si sahama teh ngomong aing mah moal nikah lamun teu ka si sadut. Tah bahasa itu harus puasa 3 hari terus-terusan ya. Nah, kemudian bacakan doa Nabi Zakaria, Robbi la tadarni fardan wa anta khairul waritsin. Quran teh ya, supaya engal kenging jodoh ya. Sok puasa 3 hari terus-terusan. Mun bisa jeung inung bapana. Sawa inung bapana pernah ngomong, si teteh mah mau nikah meureunan boada, ayeuna mah kudu kuliah heula. Tah bahasa itu yang akan menghalangi jodoh untuk anaknya itu, ya. Puasa wa bapana, puasa inungna, puasa anakna, tiluanana bareng. Lamun teu kitu masihan makanan untuk 10 fakir miskin, ya. Insyaallah demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat juga untuk warga Dahlia yang sudah WhatsApp nih di 0811-222-1015. Pusat Badena Roskun ya. Abdi teh damel, damelna serabutan, kadang cekap, kadang kirang. Ainunya rios Pak Ustad. Saurna teh bumina.

0: Jadi mual ke hati ku akal dah, ya. Kenapa aturan Allah, aturan Rasul mual ke hati ku akal, ya. Pokoknya mah jangan menyalahkan rumah.
1: Duh.
0: Ya, karena kata Rasul itu adalah asumu, gitu, suul khuluk, menganggap sial itu adalah akhlak yang paling jelek. Nah, jadi wayahna itu adalah hanya bohong, ya, pendapat dukun saja gitu mah, ya. Nah, dukun adalah namun ku sema ya wayahna ulah malika kulon kawetan kaluhur geus sakalian. Jadi keluar di rumah teh kudu pakai hidrolik meunnya. Sigat kudu sigat di bengkel mobil gininya.
1: Hidrolik.
0: Nah, langsung pakai hidrolik celeng dia celengkeun gitu tah. Sok kumen gitu tah nya. Nah, ditarima henteu dan teu keun bae lah. Da eta mah cek dukun gitu. Jadi cek dukun teh imah kedah mayun ka kidul nya, pantona kedah mukana ka luhur ya. Ulah kagigir pantot ka luhur gitu. Urang kaluarna kudu bari ngadapang. Taeta rawahu dukun. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga untuk siapa nih? Ada Mama Ocha mau bertanya, Pak Ustad, Kang Tommy,
0: ya,
1: bade tumaros. Upami mas kawina nganggo artos, teras artos atau disodakokeun upami gugat cerai kumaha Pak Ustad?
0: Mohon gugat cerai teh digantosan ya artos. Nah, dari artos mah gampil kan cari. Cari mak minta duit rek nyerekeun salaki. Nah, ka mana? Sabaraha? 10.000 baheula mas kawinna ku artos 10.000. Mana mas yantah 10.000 pikeun ka ditu. Nah, Akang abdi teh geus teu bogoh deui ka Akang teh lantaran Akang teh gede amang ka abdi teh ari kana manuk mah nepikeun ka ayeuna we disindreukan manuk teh dicetrekan nya dicetrekan manuk teh eta nepikeun ka eta naon sarung terus dilereudkeun ka luhur nepi ka manuk nu tihandap kaluar nya kitu ari sugan teh jah gajah kitu nya. Ah, kusukan teh gajah ari pak teh. Gajah mah tulalean, gajah mah di luhur tulalena. Ari si Akang mah dihanap tulalena teh gitu ya. Lantaran nyetrekan wae manu gitu. Tak ieu mas kawinna 10.000 nya Kangnya. Tos nah wayahna ulah milar di abdi, abdi mah baina bare ka ditu balik. Nah, eta ngaranna ngembalikan mas kawin ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bade naroskeun upami suami tos ngantunkeun, kan biasa ibu-ibu sok manggil ibu nutos almarhum ke Bapak Asep. Pami di komplek makan gitu, Bu Asep gitu Pak Ustadz. Tanya, eta kumaha Pak Ustadz gitu?
0: Pada hakikatnya tidak ada masalah, silakan saja. Itu kenapa hanya panggilan kan? Nah, yang lebih bagus memang digentilah namanya dengan nama asli gitu ya. Panggilannya dengan nama asli. Pokoknya nama aslinya Sahamahnya, disebutkan deh. Ibu Hajah Sahamah itunya. Disebut hajina lantaran puroda teh kamari kan disebutkan. Aduh aing teh mahal haji teh. Ya. Ceuh haji itunya. Haji puroda berjeung paparud kabeh gitu. Paparud di Tadalagor teh. Nah, jadi boleh silakan mau dipanggil tetap Bu Asep kumaha. Nah, memang tos panggilanna kitu. Ya. Nah, ayeuna model ka abdi boga ka istri abdi sok panggil haji geura da mun ngalali ieu moal. Bu haji, Bu haji moal. Nah, da panggilan teh Umi we kitu. Nah, gitu. Nah, nami aslina na da can arapaleun geura sok. Tong borok kitu, budak abdi baheula di sekolah ditanya, kamu ayah kamu siapa?" Saya mah tidak punya ayah. Ya, bapak siapa? Ada bapak cenah disebut bapak Alek. Ka bapak teh ua gitu. Nah, ari pek dijawab na ari eta anu sok ngantarkeun eta siapa? Eta mah abi
1: centu. Gitu.
0: Pada bahasa Arab abi mah gitu kan. Nah, ya. Boleh silakan ya satu kali lagi. Panggilan karena suami sudah meninggal masih disebut Bu Asep, bade angkat ka mana pasti bakal ngaliek. Tapi lamun disebutkan nama aslina moal pasti digorowokeun oge. Da teu biasa teh. Ya.
1: Eta.
0: Ya. Teu biasa insyaallah ya. Moal matak batal ya. Ya, demikian.
1: Bade Ibu Asep, Bapak Itos Haji, Bade Ceu Haji gitu tanya sok aya gitu Pak itu teh.
0: Betul.
1: Kami di dia di daerah Tomi ge aya peminung ngalanggung teh Sotos Haji. Di saurang Ceu Haji, balik ke mana Ceu Haji? Eh, balik ke warung gitu biasa ngawaler deh.
0: Iya, betul.
1: Ada lagi pertanyaan nih di 0811-222-1015. Selamat pagi juga untuk Ibu Hajah Nani yang lagi manteng di TikToknya Dahlia. Teh Isar juga lagi nyimak, Kang Wawan Gunawan juga. Orang Bekasi hadir siap ya.
0: Iya, mudah-mudahan sehat semuanya.
1: Amin. Amin.
0: Sedang nang apa manco katanya. Ya empo siapa?
1: Poneng
0: ada. Poneng tadi junti aduh ke manco cenah sok. Sing salobar sing tawakalnya nuju ari calan makin eta. Wayahna ulah deukeun. Ya apa siapa? Neng di ari jadi juga.
1: Betul.
0: Di nuju manco nuju calan. Sing salobar sing tawakalnya terus Bu Kokomnya nuju ngecalan sing salobar sing tawakalnya non margina supados urang teh dipikanya ku Allah itunya nah gitu ulah dogikeun ka ayeuna urang keur icalan aral suhad mah kumaha gara sok murkusun we manyun ari pek teh nu mangalangku tong balanya kadinya saya teh memberi jebing gitu. Nah, rek barenya teh dijeding gitu aing mah cenah dalek lendek menta rek meuli cenah kitu.
1: Baeu dan wae cenah ka dieu mata.
0: Ah. Untungnya tanya anu hicalan teu maruragu ge di baeudeunnya. Da manuk masuk anu paeh teh dalam di baeudeun teh.
1: Pas ada anu bade curhat ya di WhatsApp.
0: Nah, sok ah kumaha cenah.
1: Kieu sarta aya Kang Aziz orang Pangandaran, Pak Ustad.
0: Mangga kumaha cenah.
1: Pangandaran. Mudah-mudahan Pak Ustadz sareng Kang Tommy diberikan kesehatan. Amin, amin, amin.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Pak Ustadz sebentar lagi saya akan lulus kuliah.
0: Alhamdulillah, ya Rabbal Alamin.
1: Tapi jujur Pak Ustadz saya sering overthinking memikirkan langkah setelah lulus nanti. Nah, saya juga punya pengalaman kurang menyenangkan di saat pernah bekerja di suatu lembaga. Sehingga ada rasa was-was ketika membayangkan dunia kerja ke depannya. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, bagaimana sebaiknya saya menyusun rencana, maksudnya rencana hidup setelah lulus nanti Pak Ustadz, supaya tidak hanya mengejar kesuksesan dunia, yaitu karir dan juga pekerjaan, tapi

0: tetap juga harus seimbang menjaga ketenangan batin dan juga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya Pak Ustaz.
1: Oke, pertama jangan tinggalkan sholat lima waktu.
0: Betul.
1: Kedua, sholat rawatibnya. Ketiga, tahajud. Keempat, sholat istikharah. Ya. Atau biasa disebut sholat hajat. Silahkan. Ya. Kenapa saya anjurkan ada sholat istikharah? Supaya apapun yang dilakukan oleh kita itu adalah dipilihkan Allah yang terbaik. Istikharah itu minta kepada Allah, ya Allah pangmilih kena tukang abdi nu mana. Nah, jadi sanes jodoh wungkul. Nah. Ya. Pekerjaan ya, apapun yang akan kita langkahi hari ini, ya kalau bisa memang istikharah itu tiap hari ya. Setelah kita melaksanakan sholat witir, lakukanlah sholat istikharah 2 rakaat. Tetiasa doana jampena ku sunah wa ya Allah. Pangmilikeun sae kaung abdi dinten ayeuna naon. Gitu. Nah, gitu we singkatnya. Ari ku basa eta nu doana kan Allah mani sahru ka bili mika wastakdiru bi kudratika wasukum. Panjang doana mah nya. Sampai wa in kunna ta'lamu anna hadzal amra khairu li fi dini wa ma'asyi wa kibatani faqdur huli wa yasiru summa barik bibi. Eta panjang gitu. Jadi maningkul kalau ku sunah mah ya Allah pangnuduhkeun kaung abdi naon anu bade dilaksanakeun anu sae dinten ayeuna. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Nah, insyaallah dengan istikharah inilah Allah akan memberikan yang terbaik. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Satu lagi pertanyaan di hari ini karena waktunya sebentar lagi mau habis. Ada Kang Iman di Riung Bandung, Pak Ustaz.
1: Iya, iya, kumaha.
0: Kang Tommy, berbicara kasih sayang ibu kepada anak yang gak akan ada habis-habisnya, betul. Izin bertanya, Pak Ustadz, kebetulan saya sudah tidak punya orang tua sama sekali. Jadi sebelum ditinggalkan sama orang tua saya, masih menjalankan pendidikan dan belum bekerja, Pak Ustadz. Jadi dia tuh di saat saya sedang menjalani pendidikan, saya bercerita pengen memberikan gaji saya kepada orang tua kalau misalkan nanti suatu saat saya sudah bekerja. Nah, tapi pas saya sudah bekerja, kedua orang tua saya itu sudah meninggal, Pak Ustadz. Yang jadi pertanyaannya itu gimana, Pak Ustadz? Gimana apanya, Kang Iman?
1: Ya, kita paham. Sebetulnya, Kang Iman siapa namanya?
0: Kang Iman, Iman.
1: Kang Iman, sebetulnya orang tua sudah meninggal tetapi ada di hadapanmu. Ya. Orang tua menunggu tiap badak sholat itu.
0: Betul.
1: Ya. Apakah Kang Iman ngirim gak kepada saya? Nah. Kata ibunya. Nah, Iman itu ngirim ke aing cek bapak deh. Nah, duhur, asar, teh aya di teh ngirim deh. Nah, yang diinginkan oleh orang tua itu adalah bukan duit gaji, nah bukan. Manfaatkan gaji teh supaya jadi pahala kang Iman jeung pahala orang tua ya. Nah, abdi bade infak atas nama ayah abdi. Sadut taye sabara 500 ribu. Nah, untuk nama ibu saya Sahamah ieu sabara 100 ribu. Bakal jadi. Teu kudu sieun, insyaallah orang tuamu menunggu ya. Dikintun Robik Firli wali-wali daya warhamkuma kama robayani sogero. Lebih berharga daripada duit 1 miliar. Gaji Kang Iman 1 miliar sebulan sok bikin tamruken di kuburan da mana pi. Tapi lamun Robik Firli wali-wali daya warhamkuma kama robayani sogero, atau umpamanya Allah ampuni abdi, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, dosa perdosana segala macam, tempatkan orang tua aku di dalam surga-Mu ya Allah. Nah, itu akan nepi ya. Nah, jadi hasil pendidikan orang tua itu dengan dalam bentuk doa setulus seikhlas. Nah, itu insyaallah anak beramal soleh akan sampailah kepada orang tua kesolehan anak itu. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak, luar biasa. Kang Iman, mudah-mudahan pertanyaannya terjawab. Nah, gitu ya, karena waktunya sebentar lagi mau habis. Pak Ustadz, ada yang mau disampaikan di pagi hari ini?
1: Iya, warga Daria, sesuai dengan firman Allah tadi, selamatkanlah dirimu, selamatkanlah keluargamu dari api neraka dunia dan akhirat. Artinya, hey, para orang tua, ingat ya, jangan sampai egoistis ya, ego, jangan sampai istri, ego, anak, segala macam mempertahankan ya, punya prestise. Ingat bahwa berhasilnya rumah tangga bukan berhasilnya nyumpukna duit, tapi kesolehan keluarga kepada Allah. Ya, anak, istri, semuanya patuh taat kepada Allah dan Rasul, itulah yang disebut mawadah warahmah, sakinah mawadah warahmah itu ya. Nah, mudah-mudahan wargi Dahlia kita diberi umur panjang penuh barokah, perniagaan wargi dikucuri barokah Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang sudah lebih dulu meninggalkan kita ditempatkan oleh Allah di surga Allah Jatal Naim, dan juga mudah-mudahan putra putri kita disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur rizqin, wahdina wa najina minal qaumil kafirin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini tentang keluarga warga Dahlia. Maaf banget kalau misalkan ada pertanyaan yang melalui WhatsApp di 0811-222-1015 yang tidak terjawab, insya Allah nanti minggu depan kita bertemu kembali ya. Ada Kang Zul di Ranca Sagatan, terus juga ada orang Cipatujah juga ya, terima kasih banyak. Teh Yuli juga hatur nuhun, Ibu Eha. Teh Rati juga terima kasih banyak. Ibu Kokom hatur nuhun, Ibu Kokom sudah bergabung. Ada Kang Dery juga, Teh Santi Kopo, terima kasih banyak. Selamat pagi juga untuk Ibu Warpan, Ibu Haja Iom, habuntan pertarosana te kaoskeun kumargi waktosna tos nyereng lek kitu lah nyereng lek. Kang Amas Wijaya terima kasih banyak, hatur nuhun ya. Terus juga nih ada Mama Eli di Kebon Lega juga terima kasih banyak. Ibu Anya Rosita hatur nuhun. Ada juga 0855 5 sekian sekian sekian terima kasih banyak. Mama Eva juga hatur nuhun. Bunda Iswari, Ibu Cicin juga. Ada Bu Haja Entin, Teh Eli Padalarang, terima kasih banyak. Ada Ibu Ati di Batu Lawang Ciwidey, Mama Ibu juga. Neng Aryani, terima kasih banyak. Kang Aman Abadi, Mpo Oneng juga. Ibu Ice Kurnia, terima kasih banyak. Ada Teteh Ci yang di TikTok juga, terima kasih banyak. Ibu Suryati, tadi Mama Lilis juga sudah di sapa. Ada Devi juga, terima kasih banyak. Ada Mama Mahren, ada Teh Imas Dedah juga, terima kasih banyak sudah hadir. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Bunda Fatih dari Pasar Gede Bage lagi nonton di live TikToknya Radio Dahlia. Cililis di Cirebon juga terima kasih banyak. Abah Oman hatur nuhun. Terus juga ada siapa nih? Ada Ibu Mariani juga, terima kasih banyak. Ada itsme.nov, insya Allah minggu depan kita jawab pertanyaannya. Ada Ibu Haja Siti Juangsih juga di Cikalong Wetan, terima kasih banyak, hatur nuhun. Buat wargi Dahlia semuanya yang sudah bergabung di live TikToknya Radio Dahlia, terus juga yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 0811-222-1015, terima kasih banyak. Tominya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prung ah, go go go, goyang.
2: Jangan kemana-mana, setelah obsesi pagi, akan ada Godain Dahlia selama 2 jam, dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang, dan penyiar yang bikin

0: Dahlia Abang.
1: Panteng terus.
2: Godain Dahlia.
1: Godain Dahlia.
3: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.
4: Selamat pagi.
5: Hai Bandung. Hai Indonesia. Kelak.
4: Naon atuh sakalik opening sata ieu teh. Geus dibekokan wargi astagfirullahaladzim.
5: Demoles. Bangsa
4: dudud. Godain Dahlia wargi.
5: Bersama dua kembali akan menggoncang dunia.
4: Siap mengoyang wargi Dahlia kembali. Ala komplit eh nama komplit
5: dong. WhatsApp-nya jangan lupa di 0811-222-1015.
4: Yang mau on air juga boleh 7328-7311-10.
5: Ditunggu Pantang Radio.
4: Pantang Dahlia.
5: Enak-enak langgamnya.
4: Perlukan.
5: Go.

0: Sanzan.
1: Apa?
0: Ayah namanya menikah maraka.
1: Begalnya.
0: Gusti. Ya udah, kemarin ternyata ayah sih begal.
1: Di mana?
0: Di Cikawau, di dia Sanzan. Di Cikawau, mata orang teh rewas Gusti Nuagung kan kemarin tadi di BKR geringannya. Di BKR terus anu di jalan mana karena teh? Anu di Kopo, kecikenek kemarin ngabaritakeun teh apek teh aya oge dini hari tehnya di Cikawau Sansan BKR.
1: Hei, Majalaya enggak mau kalah, ada Majalaya kemarin jam setengah genep.
0: Gusti Nu Agung.
1: Setengah genep isuk-isuk yeuh, Gusti Nu
0: Agung
1: imit gawe di begal eta eueuh kakarunya-karunya ari jelema kuna naon.
0: Teuing lalieun.
1: Pangaruh ieu marinya sigana teh ekonomi berbinya hese neangan gawe.
0: Bener, emang bener, emang bener. Emang benar Sansan ayeuna teh indeks ekonomi geus lalieur ayeuna teh. Rakyat leutiknya neangan pagawean nepikeun ka adu belajar hese capek teu menang-menang wae sakalina menang nya. Nya urang teh lain ulahin teu bersyukur nya. Sakalina menang hanya kitu teh we upahna nya Sansan. Ari sementara pejabat-pejabat tingali heuh anu ukur ongkang-ongkang kaki menang emas 74 kilogram. Eta mah moal ku beak dahar oge ah.
1: Rakyat-rakyat 7 turunan
0: meureun eta mahnya. Rakyat leutik oge ya paribasana dah non teh gawe teh ukur bisa jang tuang we
1: ukur urang teh bertahan hidup.
0: Bertahan hidup boro-boro urang teh hayang nabung nya. Gusti Nu Agung.
1: Sakapeu mah Gusti kaum ayeuna harga-harga laja gerana
0: berbi.
1: Aduh, harga katuncar. Eta nu tadina 23.000 saos jadi 23.500.
0: Gusti, ieu teh kalau urang keur siaran yang Sansan yang Dedan. Ya jeung si Bulma. Ieu teh acara gadaing Delia, sate. Jeung dua kempa. Lain yang si Ibu. Lain yang si Bulma.
1: Meluri. Meluri ibu-ibu ya.
0: Lain yang si Bulma. Aduh.
1: Kamari aku teh mananya eueuh artikelna ieu anu di Majalaya aya bega. Gusti
0: matakna aduh aing mah nya astagfirullahaladzim. Meni sararieun teh.
1: Ngarah-ngarahna teh kamari teh nya sepintas membaca ya. Anu di Majalaya teh rek init gawe di bega motorna nepikeun ka disabet leungeunna teh aya

0: Nggak dicokot motorna Agustin Agung geus teu wararas bedanya ayeuna mah.
1: Ya.
0: Aduh, arek nyanyi aku ah.
1: Nyanyi naon?
0: Boa edan. Boa edan.
1: Ya, judulnya mah buat nyanyi boa edan tinggali. Langsung baljil tinggali tunu aredan tuh tinggali. Budaya yang se tinggali. Rakyat kecil kok dibegal ku orang kecil. Kududa gak begalnya pejabat. Cina ke pejabat lain. Bener. Tumben si bunda bener.
0: Biasana.
1: Kebener. Biasa tebener ya mah. Tangga dibegal dan kitu atuh. Ya dengan putri gemoy harga-harga mahal ari harga diri di murah mare ganeng sedano didinya mah ada harga dirian.
0: Oh bagus ya tahu di murah mare. Kuna namanya heeh. Hargakeun danu di itu nu hayangna heeh. Berarti embung berbi nyebut. Nah, orang riung Bandung teh.
1: Ah, ya bade eta mah emang ieu na bodyguard.
0: Bodyguard
1: eta mah bodyguard.
0: Ada siapa lagi?
1: Aya Kang Asep ningali hadir cenah Kang Sansan teh Putri Barbie ada Kang Asep Isan Sodikin di Rancakek Wetan ya. Mama Elda selamat pagi.
0: Hai.
1: Jadi di Uber ngomong-ngomong di Ubernya lain abi jadi inget engke poe Kemis. Poe Kemis abi bakal ke Pasar Gede Bage ya, Sansan.
0: Oh nya iya nya siaran kelilingnya.
1: Siaran keliling Radio Dahlia di Pasar Gede Bage di jam 6 nepikeun ka jam 10 poe Kemis di Pasar Gede Bage.
0: Wargi Dahlia nu aya di sekitaran Gede Bage Cisaranten ya terus juga Sapan bae lah Sapan Cibiru.
1: Tah si Bunda Pati. Si Bunda
0: Pati emang orang dinya.
1: Si
0: Bunda yang seoge deket tah ka Gede Bage mah Bunda deket.
1: Gandeng basa kamari oge ka pasar ujung berung eueuh teu nyamperkeun Bu. Bunda yang seoge.
0: Lain jago kandang heueuh padahal mah deket.
1: Bu Enjoy teh teu nyamper Bunda Dewi salah. Bunda Dewi teh teu nyamperkeun.
0: Jadi due Kwan Im eta teh. Gulis dia
1: teh. Teu nyamperkeun. Bunda Dewi ternyamparkan di pasar ujung
0: im.
1: Berung oge. Oke, makanya poe Kemis suar kita lihat ya di Pasar Gede Bage. Tuh, ya. Bakal siaran keliling di itu di jam genap tapi kan ke jam 10 pagi.
0: Asik.
1: Mama Elda menyamparkan nyanyi Mama Elda.
0: Kudu atuh ah, meni darah tangan.
1: Ayah Teh Eli di Padalarang.

0: kita lihat pembanding
1: yang satu koma lima dari
0: pembanding yang tidak lihat dan yang gak karaoke
2: bingung
3: guys, berhenti ayo pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
4: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: uangnya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
1: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
1: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

0: Ada dua gempa ya, nanti warung Itang di Cikutra. Selamat pagi, cina dua gempa warung Itang. Selamat pagi. Ayo, nanti dedek gemoyna ker melahirkan helak warung Idalianya. Atas dedek gemoy itu atas melahirkan teh atas.
1: Oh, pamegat.
0: Ayo Kang Ujang Pecai hadir dua gempa, apa kabar di Jamali Cianjur ya? Cetatat hadir cenah tuh Putri Barbie Samson ya, selamat pagi.
1: Cetatat lotek eta.
0: Cetatat kios.
1: Ya cetatat lotek
0: oke. Ya. Aya Wa Uci hadir dua gempa di garawakeun heula cenah Wa Uci.
1: Hai Wa.
0: Oh, nya Wa cing kuat, cing sabar insyaallah Wa nya.
1: Nah, emang kunaon?
0: Teuing. Iya we, tingali. Iya kan muka WA-nya di komputer. Ayo pas asup ke WA si Wawaji, iya tinggal itu juga ya kia tuh. Tinggal itu.
1: Mana
0: kuat sabar insya Allah. Cina tuh tinggal iya. Kuat sabar insya Allah tuh jujur keluar gitu.
1: Segera curhat ke Pak Ustaz.
0: Ini juga nama. Lain itu. Tinggal di dakwaan dia nama. Iya tuh tinggal kia. Iya mah pop up.
1: Oh top up.
0: Iya tuh ayah pop upan kuat sabar insya Allah. Nah
1: kurang luar. Kerber sedih. Balang si abang kan?
0: Balang abang? Tuh ingker sedih mah pada tuh ngelek hayam merenang. Sabarnya.
1: Aku gak mau.
0: Iya mak Eha hadir cina mahenya cina manisah redih kia cina ku zaman ayo nama heo maknya cing sabar maknya. Teh Eli di pada larang hadir yang disamar cina Teh Eli. Ayah Teh Nani Sartika ke insya Allah kemis nepangan neng cina Teh Nen. Hilap ke hari Kamis di Pasar Gede Bage. Tah, mana si Bunda ada eueuh, Bunda?
1: Bunda yang se.
0: Lain Bunda Pati.
1: Oh, Bunda Pati.
0: Geus ngadago-dago cenah tikeur kamari teh ku kudu ka non. Kudu ka Pasar Gede Bage
1: cenah. Wargi Dahlia mau nanya dong, kira-kira pasar mana aja yang mau dikunjungi sama Dahlia ya? Boleh komen-komen, mudah-mudahan itu jadi referensi.
0: Aduh, loba ya. Aduh, ntar kamari oge meninggis liur. Di tanda tangan itu.
1: Nyangke, mudah-mudahan ya insya Allah lah. Ke pasar-pasar yang ada di kota dan juga di Kabupaten Bandung ya.
0: Beda wek, elek cowek, wek. Bulia Katapang hadir.
1: Hai.
0: Bulia. Ece Silpiani Snack cenah hadir dua gempa lobsa kebon. Si Ponte tinggali iya tinggali. Hai dua gempa cina mau ikut kontak jodoh dong. Pasti teu payu cina nah atau Ponte dirinya teh.
1: Iya kalah sebelum berperang dirinya teh.
0: Nih hoream mun geus kitu teh. Cing semangat iya ari hirup mah dirinya teh. Aya Kang Nana Permana hadir ya. Ada Cenining Rajut di Cisereuh Pacet. Selamat pagi Bungsu di Cikaputihan. San-san. Naon atuh?
1: Dari
0: itu
1: si Dery mana sesa gulo udah hug sih atau apa? Sesa lalai sih atau
0: apa? Nenek Ica hadir dua gempa ada utuh cenanya bukan lagi. Nah Neto Umi Alessia ya dua nana cenah.
1: Dari kita minggu harap bakal komplit demo kemungkinan moal.
0: emang dari dia ke mana?
1: Insya Allah kagak harap.
0: Tuh nya cek orangnya.
1: Detetai ya. Nah, aku teh kan menjadi pejuang
0: tulang punggung.
1: Lain. Aku teh kan pejuang nanti devisa.
0: Aduh. Pejuang devisa Radio Dahlia. Iya, resep. Aduh.
1: Boleh diangkat Berbi. Teh air teh engke deui.
0: Engke ah. Coba kesil ah. Ayo atuh digoyang lawar gede Dahlia. Orang ulun lah ke Kalimantan yuk.
1: Boleh.

0: Abang Gensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: dan Mei. Produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Mei. Pol dan Mei, Pol Pol Pol.
0: Pernah menerima pesan seperti ini?
2: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Ibu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id/aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

0: Sansan ayah apa? Mang Nanang tinggali.
1: Dah kenalan tuh Mang Nanang ane, aku mau udah enggak mau lagi.
0: Putri solo solo karirnya sadar ya tinggali.
1: Si Mang Nanang mah tinggal yang kenting itu itu.
0: Kena mobil ayah nate.
1: Oh ayah nate kena mobil.
0: Kena mobil ya. Jadi semangat cenah gawe lah mendengerin penyiar Ebel kaneng ya jadinya teh. Teuing da wargi Dahlia mah nya lamun ningali mun urang mun ningalinya mun asup geningan ka batur heeh teu lalieur tapi lamun asup ka urang nya kasih sansan sok teu jaronon wae
1: teuing aku teh meni asa diuji kitu nya sama Tuhan teh ya diuji
0: teu paham urang oge teu ngarti
1: meni asa diuji
0: teu ngarti
1: dengan orang-orang yang yang gitu teh ya.
0: Ngerti lah.
1: Ujian hidup berbi ken. Biar ujian rumah tangganya.
0: Alah, gadain Dahlia bersama dua gempa.
1: Ya kan.
2: Ya aku nunggu.
0: Ah, aing ngoream. Ream, kan lu asup nakal anu kieu aing mah.
1: Mani asa bener-bener ujian teh Berbi pagi-pagi ya.
0: Gusti.
1: Padahal aku teh pengen bersih dari dosa-dosa Berbi, ayeuna disuguhan nu kieu.
2: Dapetnya ada nu penuh dosa, jadi pargina oge milka dosa-dosa.
1: Kan dedenya sumber dosa, ieu ah. Dedenya nu sumber dosa mah Buna.
0: Taing ya. Tongsok nyalahkeun dedenya teh.
2: Tongsok nyalahkeun memang penyiaran nu ngawurugan.
1: Ngawurugan dedenya da ngaos yeuh. Mun sok gagabah dedenya teh.
2: Oh kawa ditiru anu tiru kagorengan.
1: Amit amit yeuh. Dasar kamu masih keong racun baru kenal kau ngajak tidur.
0: Ngomong enggak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Sansan ah ya si Bunda. Nah si Bunda teh suaranya jadi beda Sansan.
1: Kan aya merek jadi biduan sakamana teh diajar
0: vokal. Oh kamari teh gering teh dioperasi.
1: Dioperasi iya.
0: Operasi pita suara.
1: Nah kan seur wae ieu non dilatih dilatih.
0: Oh dilatih.
2: Amin.
1: Rek jadi ronggeng senang kete ben. Rek tukang jadi tukang jahit pohon.
2: Nyai ronggeng.
1: Dulu bunda ya di dinyat. Hayang iya senang ke hayang duet jeung Lilis Karlina.
0: Oh iya teh. Ya. Lewi kayak duet jeung Lilis. Iya sih. Lilis Ciwidey.
1: Oh Lilis Ciwidey.
0: Mama Lilis Ciwidey. Lain silis, etas ya teh. Ayo oke, rawas ya
1: tamar. Rawas
0: ya tamar, orang oke ya. Silis, bagus mau.
2: Lagi bangun kan penyiar mata, penyiar nanu karitunya.
0: Gak
1: deh. Aku mah penyiar terdidik. Aku
0: mah. Aku mah penyiar berattitude. Soalnya ada yang gak punya attitude.
1: Iya.
0: Gak mau.
1: Aku mah penyiar tertata-tata-tata. Aku mah. Ting budak
0: nah, ah, nih, ganeng budak.
1: Ganeng abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-

0: Bunda dia goyang buat siapa, Bunda? Bunda dia goyang buat siapa?
1: Digoyang buat kita bertiga. Mudah-mudahan kita sehat semua ya.
0: Amin.
1: Ya juga sehat semua.
0: Amin.
1: Buat Bandung, Mandung, Bandung, Derry, Koko, Arno, Adi Cibiru, Kang Lukman, Teh Itu, Ai Sugi, Terini, Atatang, Andin, Iman, Bu Tita, Iman Soldier, Nado, Abah Iwan Moda, Mama Sri, Teh Uni, Nenek Ica, Bu Tati, Bu Enjo, Bu Santi Kopo, Dewi Pasko, Nia Banjaran, Dak Kopin, Aldo, Naneng, Faizal Tokyo, Mas Abu, Bu Arpan, Ernam, Sinkitu,
0: Gocin! Gocin, Bunda, sayang.
1: Joda, Teh Lilis, buat Mama Putri, Nenek Putri sama Kak Yus, di Elu, buat Kak Uci, buat Bu Umi Yona.
0: Gocin, Bunda! buat siapa Gocin?
1: Buat semua aja lagi Dahlia yang baik hati.
0: Boleh pantang radio. Pantang radio.